Sahabat Budaya, perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama Pantai Gading dan Ghana. Yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan kakao Swollen Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncaknya harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram. Rekala Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Ajana, ajana.
1: Vale, vale, vale.
2: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
3: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
2: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
4: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
5: Ayah, olah ngapain itu?
6: Itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
6: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
8: Kalau judi online gimana ya?
6: Kalau judi di HP itu boleh gak?
7: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
8: Oh, makanya gak boleh judi ya?
7: Kok jadi ayah yang kena?

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI dan

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa rakan rai sarang sami sanak kantun titiang titiang sikian yang perempat suara budaya Bali. Muali male sarang titiang ketut mus kantun nyarang semetor kelan rai nge. Ngantos kelan titiang pupun male jebos jam 10 pagi male jebos nge. Nah cara dulu ini cagi pacang lantur titiang talar kantun ring rang hajang Bali nih kenge. Nah cagi pacang iring titiang mablik bagan. Atur jagi pacang sangra ditang ring lain telepon 223361 Bantang publik bagan duwe ini niki informasi duwe jagi pacang atur ditang niki mengenai nyangre hari raya kuningan duwe niki durus kelar raya sana sampun saya ke ring lain telepon 223361 ini om swastiastu.
1: Mantap, saya
0: akhir aja
1: yang
0: semang tutmu. Inge, penapi ini.
1: Saya
0: tengok. Belum tengok,
1: kita
0: tutmu. Inge, kena rahayu ngelantur.
1: Ini ada tutmu. Ampun ke dokter, ampun. Ya, masa kena cuaca masih tan becik.
0: Inge.
1: Me agak proditan di sih, kita ada.
0: Inge.
1: Iko mau minat lesu, ini napi tope edot.
0: Persiapnya ngerahina kuningan iki punapi pemargi dulu.
1: Ini anak kuningan kan masih dohang kali ini. Iki dumun pemacaan aku.
0: Ini.
1: Yang lihat iko dumun kan dan. Ampun dosan itu wau caki-caki yang rekuningan.
0: Ini.
1: Yang rekuningan apa sih kok ampun naten sekadi galungan dan ngenten.
0: Patut.
1: Sesaje anak konten ke ribetan oleh kidi.
0: Ngi.
1: Ribetan itu napi. Nah ajengan ini kok aja kuning, selangi.
0: Ngi patut.
1: Ini nak kidi yang kalau ribetan oleh kidi.
0: Ingin Inge.
1: Niko aja dan mus. Wang dah sekarang sambil je sampun mau margi niki rahim jaga apa siki dah ngetan galungan. Inge mang dah kena rahayu dia tu keni angin
0: dia.
1: Nak pasti kau pun keni dah ngetan.
0: Inge.
1: Jangan niko mauinan dalam anestan sedang ajang dah ngetan dot.
0: Inge.
1: Niko mauinan minat ngetan. Inge, niki boleh kah? Muka boleh kah? Niki matu nini nyarang itu.
0: Inge, semua. Inge,
1: muka matu nini. Mah, niki main dirang, ngajerang muka, mah. Kamu berah nyarang temu.
0: Inge.
1: Eh, cerita sarang sami, semacam senang nyarang, semang eh, mandok kena raja. Mus mandok kena sata tu.
0: Inge, semua nini.
1: Raja, semua tu kalah nini. Mau pamit om, sati om.
0: Ingin semua orang widang pejaten kini ni itang ye sampun nyarang sementara kelarai niki ini publik bagan duwiring semang mekadi mangkin ye. Ingin pemirsa kelarai sampun nama dilaring frekuensi 106.4 MHz. Dulu semun biar sayang sana jagi pacang ngelintang. Mulai je bos. Mulai jagi pacang sang raditang yang lain telepon 223361.
2: Tembanga warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unik.

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh.

0: jangan nih, aku takut.
1: Bijaklah bermedia sosial.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka, sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.

Selamat mendengar, dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke-48 Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru dari Tunjung Benua tampil sebagai Duta Kabupaten Bandung dalam Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali kemarin 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benua, Wayan Cikre kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya, tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar. Wayan Cikre menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil pada pementasan kali ini, penembang dan penabuh berasal dari Kutai Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabuh dan 7 penyaji. Rekan-rekan, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Makassar. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Si Gokobar mau ngaco mengawal.
3: Ini pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya, senekan tentu di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ini. Nah, jadi pacang lantur di tiang acara Druwene ring Rahajang Bali, obrolan komunitas bersama Mekel Made Sukada Duaning. Jero Mekel Made Sukada Druwene durung rauh. Sementara Rakalan Rai jadi pacang atur di tiang dumun temang-temang pop Bali. Ini. Gumentos jadi pacang nyantos Mekel Made Sukada, terus dumun piar sayang sana jadi pacang lintang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Hidadani sareng sami, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dalam acara hari ini. Saya akan membawakan topik ini sesuai dengan request nih, permintaan saudara-saudaraku. Ada pertanyaannya begini, Pak Jero Mekel, gimana caranya untuk mempersatukan keluarga? Nah, ini bagus sekali. Suatu ide yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk mempersatukan keluarga itu ada beberapa syarat yang saya dapatkan di dalam Jenana Tatwa, teori kepemimpinan ya. Dalam Jenana Tatwa tentang teori kepemimpinan. Pertama, harus kita meletakkan tujuan di atas segala-galanya. Keluarga Anda ingin bersatu untuk apa? Tentu untuk bisa mendapatkan ataupun mencapai sebuah kedamaian cita-cita keluarga kecil maupun besar untuk bisa hidup sejahtera. Kan itu pertama ya. Kemudian yang kedua, harus ada seorang tokoh di dalam keluarga Anda. Tokoh yang bisa dipercaya, tokoh yang berani berkorban, baik waktu maupun material, dan tokoh yang berani meluangkan waktunya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah, kita harus sepakat menjunjung tinggi kebersamaan di dalam persatuan keluarga itu demi tercapainya ataupun terwujudnya cita-cita keluarga yang damai dan sejahtera. Nah, cuman tiga itu teorinya, saudaraku. Tiga itu teorinya. Satu ada pada tujuannya. Kemudian yang kedua adalah terletak kepada seorang tokoh yang berani berkorban. Yang ketiga adalah kesepakatan bersama untuk menjunjung tinggi apa yang menjadi cita-cita keluarga, yaitu damai dan sejahtera. Mungkin itu yang topik yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ini hal-hal yang umum tapi gampang dibicarakan tapi sulit diwujudkan. Itu biasanya. Kenapa begitu? Karena di antara keluarga kita, kalau rasa kebersamaannya kurang, rasa memilikinya kurang, jadi dia akan ada kecenderungan miskomunikasi, apalagi ada rasa iri itu misalnya. Jujur saja di masyarakat kita kan itu yang terjadi. Kalau keluarga kita ada yang mendapatkan atau memperoleh kemajuan dari segi bisnis apapun, sudah muncul perasaan-perasaan yang tidak bagus. Jauhkan hal-hal seperti itu, saudaraku. Kalau kita ingin bersatu dengan mengutamakan rasa ego kita, apapun tidak akan bisa terjadi. Justru akan keluarga kita menjadi lebih retak, redam segalanya itu. Jadi ya, jujur saja, ini saya bicara sesuai dengan pengalaman ya, pengalaman di masyarakat, di dalam sebuah organisasi, apalagi di dalam sebuah keluarga. Seorang tokoh itu harus berani berkorban betul ya. Satu, berkorban waktu, berkorban pikiran, menyiapkan waktu. Kemudian yang kedua, Anda harus siap ngerogoh kocek kantong Anda untuk bisa berkorban untuk mewujudkan cita-cita. Tanpa adanya seperti itu, jangan harap Anda mendapatkan keluarga Anda bisa bersatu. Mungkin ini yang penting yang bisa saya sampaikan. Jujur saja, ini adalah saya padukan antara teori kepemimpinan di dalam Jenana Tatwa, juga di dalam sebuah pengalaman memimpin sebuah organisasi dan lain sebagainya. Mungkin itu deh ya topik kita hari ini yang mungkin bisa kita perbincangkan, yang mungkin kita bisa komunikasikan di samping hal-hal lain, saudara-saudaraku, yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Mari kita bicarakan, mari kita dialogkan, mari kita bahas secara bersama-sama. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Mungkin kita buka di line telepon kita adik ya, di 223361 ya. Silakan saudara-saudaraku, saya siapkan waktu untuk komunikasi apapun persoalan tentang kehidupan Anda. Mari kita berusaha saling apa saling bermurah hati untuk saling bertukar pikiran. Bukan saya berarti lebih pintar, bukan. Mari kita, karena hidup ini semakin kita terbuka untuk siapapun dalam kebersamaan, itu berarti mempermudahkan rezeki kedatangan untuk kita. Dan saya yakin untuk itu, saudaraku, ngiring sareng sami semeton titiang sareng sami nikim diantuk kecunduk galah kadi mangkin duaning arah peniki arang pisan seminggu sepisan nikim ya. Seminggu sepisan ide dani iring titiang membeli bag penikim jadi sejeronin pemargi. Apapun itu yang penting metu tujuan kebecikan untuk kita bersama.
1: Ingi pemirsa rekelanai sahabat budaya senekan tuh niring titiang musikian ring perempat suara budaya Bali ingi. Dulu semeton jagi pacang sangre titiang ring lain telpon 223361 membeli bagan sarang jero makal druin.
0: Ingi. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Jero.
0: Nggih, sira niki ireng titiang dumun. Halo. Sira niki? Halo, sira niki dumun?
2: Ya, halo.
0: Nggih, Om Swastiastu, Ibu nggih. Halo, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Jero gede.
0: Om Swastiastu, Ibu nggih.
2: Ibu. Nggih, tiang Ibu sekeng Darni, sekeng Penestan.
0: Ibu, Om Swastiastu dumun.
2: Om Swastiastu,
0: Jero gede. Nggih, napi-napi yang bisa titiang bantu Ibu, nggih, napi-napi, nggih.
2: Tiang je ko semutung batas tiang
0: eh. Oh, sungkan. Sejak kapan ke dan sungkan ke sejak kapan?
2: Ketan suwe ampun.
0: Ring napinya kesemutan, ring napi mantan. Nggih.
2: Awak tiang ngejar.
0: Wow.
2: Terus semutung asibak
0: nggih.
2: Awan.
0: Kalau tidak salah berapa tahun Bu? Berapa tahun iki ampun sungkannya? Tuh.
2: Nggih. Bentar ampun 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan. Nggih wau ne wau. Ibu ampura titang Ibu. De mungkin nanti sudah kecunduk sareng titang Ibu. Nggih, ini ke faktor X nih Ibu ya, ampura nggih Ibu ya. Nggih. Nanti de mungkin bisa kecunduk sareng titang nanti Ibu nggih. Ibu nggih, mangga benten paguruan sareng titiang nanti nggih niki sungkan-sungkan Bali niki nggih. Ya itulah percaya atau tidak ya. Sering apa titiang dapatkan saudara-saudara kita yang sungkan, yang sakit, sudah berkali-kali berobat ke dokter, ke rumah sakit. Kalau sudah terjadi seperti itu, carilah orang pintar nggih, silakan yang masuk lagi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, jero gede mekel ganteng.
0: Aduh, sira niki dumun Om Swastiastu.
2: Siang nggih Buya Yoga Gunung Karang gitu.
0: Oh nggih, punapi gatro niki punapi gatro.
2: Ya enak. Nggih dumun.
0: Nggih nggih nggih.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak sawitro sare ngeranjing ring perempat. Ira Bali aja Gang Baline Om Swastiastu rin nggih.
0: Ya setungkar.
2: Tapi malih ngiring ido jero mekel. Ampun wagat bijaksana. Ngiring lah untape nantuk pra Om Swastiastu.
0: Sampun lali
2: tenika nggih. Oh ya kita mengurui mengelingin
0: nggih. Nggih
2: nggih. Ya bekal penapi gatro.
0: Astungkar rajang rayu dumun sareng sami.
2: Oh sana di bibit yang lewat kan simpang kan keneang jeron tetuosa.
1: Nggih titiang dinas kantor ringat center kemarin kenten.
0: Nggih nggih
2: nggih. Debogi kena kelantun jeron bekal sareng tetmus nggih.
0: Nggih. Astungkar.
2: Yang boyo sungkan ngira mekah.
0: Nggih, nggih.
2: Sampe do sungkan dompet iki.
0: Nggih, tak kenapi nanti rauh nanti mak kowe.
2: Nggih, nggih. Mak yang saudarmu dumun.
0: Nggih, lantur-lantur Ibu nggih.
2: Sampe sama rayu tiang becik-becik ngira mekah, semoga ngira mekah sareng ngira istri.
0: Astungkar.
2: Rayu nggih ngemargi yang kuningan iki jagi ampun apa.
0: Jagi rauh.
2: Semua manake sebetulnya ngerani ngiring semeton sarengin ngira mekah. Mangdo uning napi sane masto iwang wasepatut ngiring sarenge ingge jere maka
0: ngiring
2: apa itu tapi untuk Prama Santi
0: ngiring oh, Om Santi Santi Om nggih nggih niku Bu Gung Biangkarang yang yoga nggih. Dulu silakan yang lainnya semeton di dadane sedang sami. Indik napi pun ngiring kita bicarakan, ngiring kita bahas di sejeroning galah sekadi mangkin ring nomor telepon 223361 di tiang sanggro di dadane sedang sami nggih. Nggih. Nggih, Om Swastiastu nggih. Nggih.
3: Om
0: Swastiastu. Nggih, sira ideng titang niki Bapak, nggih. Aduh, coba suara teleponnya apa radionya kecilkan dikit Bapak agak. Nggih. Nggih, punapi Pak. Napi yang bisa tiang bantu nggih, nggih. Aduh,
3: karena pencerahannya masuk akal sekali. Pak. Napi ini ini kan
0: jomblo. Oh, inggih.
3: Pemimpin keluarga.
0: Indik topik duwe inggih.
3: Pemimpin keluarga yang supaya sejahtera keluarga ini ya itu cari.
0: Patut.
3: Korban. Segalanya pas sekali deh.
0: Inggih. Inggih ini kan perpaduan teori dengan pengalaman Bapak nggih.
3: Pas.
0: Nggih, cuma Bapak
3: sing ireng wau aduh ini baru pas.
0: Inggih.
3: Ada seorang kepala keluarga seperti itu saat ini.
0: Inggih.
3: Terlalu ego terhadap.
0: Patut. Nggih, harus bijaksana dan menjadi seorang tokoh, nggih.
3: Yang bersyukur ya seandainya banyak tokoh-tokoh seperti ini amanlah Bali.
0: Nggih. Dumugi bermunculan tokoh-tokoh kadiasa punika ring sejeronen apa bukti-bukti ring pewayangan titang panggih makue. Kemon pikebah jagat sekadi mangkin memang arang yang bisa seperti itu.
3: Nggih.
0: Kebanyakan egonya yang muncul
3: egonya
0: gitu.
3: Yang ya. Muncul sehingga persoalan ini kembali sudah ada.
0: Ah Joko. Itu. Nggih. Patut.
3: Kok sampai dilaksanakan aman lah keluarga.
0: Patut. Damai dados tentram dados
3: kan nggih. Yang sebenarnya penting
0: yang jadi tangkis yang penting Bapak nanti ruruh galah Bapak sudah kecunduk Bapak nggih.
3: Oh, nggih. Mudah-mudahan ya Tuhan mempertemukan
0: astungkar Bapak nggih astungkar.
3: Selalu sekali ini ada acara seperti ini sangat bersyukur sekali lagi untuk mengertikan masyarakat yang ingin membina keluarga yang baik ini
0: inge.
3: Rumusnya rumekel
0: inggih durus Bapak nggih sukcemo dahat Bapak nggih
3: nggih
0: puput dengan Om santi Om nggih nak wiyakti kadiasa punika nggih yening ide dane sampun memiliki apa pengalaman di sejeronen dados memimpin organisasi napi pun punika napi malih bili-bili ring keluarga duwe sampun nang ujug-ujug dan dados pemimpin umum di keluarga benyah latik nika kan dan patut kadiasa punika pinirin keluarga duwe dumun mangde tentram sejahtera sarang sami kada mangde dados tetuladan ring semeton di dadane sarang sami wis punika wahur aris ngelimak ri sejeronin organisasi sanesiosan idenane boleh kepercayaan keyakinan untuk bisa memimpin gitu, mendahulukan apa kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mungkin yang makweh terjadi kan terbalik, justru terbalik. Kenapa? Kebaliknya justru kepentingan dirinya sendirinya dulu dipenuhi. Seperti itu. Itu melempas Rishi Jeronim napi yang titiang panggih di dalam teori kepemimpinan ring lontar jenana tatwa yang betul-betul sekadi apa diumpamakan seperti lilin gitu. Kenapa lilin? Dia siap berkorban menghabiskan dirinya untuk bisa memberikan penerangan kepada orang lain. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita perhatikan. Dan satu hal lagi, saudara-saudaraku, semeton titiang sareng sami, yening ide dane pernah ngemanggihan sebuah apa cerita, bukan cerita, keadaan real niki binatang dia. binatang titang lupa namanya, dia sejenis serangga. Serangga begitu dia hamil gitu akan melahirkan gitu. Akan melahirkan anak-anaknya. Kemudian dia itu berkorban dimakan oleh anak-anaknya untuk membesarkan anak-anaknya. Ini luar biasa. Yang harus kita ambil ikhmahnya di dalam Janana Tatwa disebutkan bahwa seorang ibu yang berani berkorban untuk membesarkan anak-anaknya, mengorbankan dirinya menjadi santapan ribuan anak-anaknya. Kalau tidak salah ini sejenis serangga apa semut gitu, tapi yang besar, yang memiliki rumah di dalam tanah biasanya. Ketika dia akan melahirkan anak-anaknya, begitu lahir anak-anaknya dia meninggal seketika karena tubuhnya disumbangkan ataupun diberikan kepada anak-anaknya. Ini sebuah pertiwimbo yang harus kita bisa ambil di dalam teori mempersatukan keluarga menjadi seorang pemimpin seperti itu. Harus siap betul-betul berkorban demi kepentingan warganya sendiri, bukan sebaliknya. Seperti yang kita lihat di medsos-medsos sekarang, bantuan sosial, pendataan dari 6 bulan sebelumnya, semua terdata ide dana masyarakat miskin. Tetapi begitu datang bantuannya, kocap, kebanyakan itu diberikan kepada keluarga terdekatnya. Luar biasa konyolnya seorang pemimpin seperti ini, yang kita harapkan pada apa ya, pada hari ini betul-betul kan, betul-betul kita berharap seorang pemimpin yang berani berkorban kebutuhan untuk masyarakat banyak. Mungkin itu salah satu pertiwimbo yang harus kita bisa pegang di dalam sebuah teori kepemimpinan yang tercakup di dalam Lontar Janana Tatwa, yang harus menjadi pegangan bagi seorang pemimpin. Titang wawanin malipisan. Jadi pertama kali kita ingin menyatukan keluarga, yang pertama itu harus disepakati adalah tujuannya untuk apa. Ya. Tujuannya, nge, silakan Titang Sanggra, nge, Om Swastiastu, ya. Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Menggelebuk menawi niki tidak bisa masuk nggih. Nggih wawanen malih ring 223361 nggih. Om Swastiastu nggih.
4: Om Swastiastu Pak Jero.
0: Nggih Om Swastiastu. Sinten iki Ibu iring titian?
4: Titian ring Gianyar Bitre.
0: Ibu sinten iki ya?
4: Bu Agung.
0: Bu Agung saking Bitre. Napi-napi Bu yang bisa tiang bantu nggih.
4: Nggih. Mau deteksi pegarangan dan tapi
0: pekerangan. Titian ingin dumun, kenapa Ibu ingin cek karang? Nah, napi-napi persoalan yang pernah Ibu hadapi.
4: Kan jawentan okan yang ampun selih-selih durung-durung poli-poli jodoh.
0: Wah, yang langsung saja yang paling besar nih, ke berapa usianya mungkin?
4: 34 sekarang 33.
0: Wow, cewek cowok nih?
4: Cewek cowok.
0: Sayang Ibu tidak ada anak alit, salah satu contoh nih, harus kita yang bisa dapatkan infonya melalui sinyalnya. Sehingga kita bisa dapatkan sesuatu apa persoalan yang sebetulnya terjadi Ibu ya. Niki ke bawah yang secara umum niki sudah pikobet niki Ibu ya. Sudah manjing di si jeronin pikobet
4: niki. Jodoh, bingung yang Pak Jero.
0: Nggih nggih. Ibu Ibu colong bayangkan alit Ibu yang pertama, coba bayangkan Ibu ya, yang ingin ngecek melalui sinyalnya Ibu ya. Oke. Okay?
4: Nggih.
0: Bayangkan wajah alit nggih. Nggih. Wow. Sampun-sampun Ibu ya. Ampunan Ibu nggih, tidak mendahului yang di atas Ibu ya. Ya.
4: Nggih.
0: Ya, inilah ya sebuah apa ya, kepercayaan percaya atau tidak dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas semua keluarga Ibu itu ada yang menutupi ya. Sehingga tidak ada niat untuk mencari pasangan. Sudah jelas tujuannya untuk apa itu. Ibu nggih. Nggih, demungkin nanti sudah kecunduk Ibu nggih.
4: Yeah. Doakan Pak Juru panggilis oleh jodoh Pak Juru.
0: Tidak bisa dengan doa mantan ibu. Tidak bisa dengan doa mantan kalau sudah ada pikobel seperti ini harus ada pemecahannya ibu ya. Ya.
4: Yeah.
0: Nggih, nggih rajang-rajang rayu ibu.
4: Terima kasih semua Pak Juru.
0: Nggih, nggih iya iya. Om santi santi santi santi. Nah, kalau seperti ini persoalan bagi tiang selaku apa pencari jalan keluar sudah terlalu umum persoalan ini tiang dapatkan ada faktor E, faktor pengesahan kesengajaan dan lain sebagainya yang lebih sering

0: pun.
1: Nggih, punapi. Nggih.
0: Iki anyel gatur iki.
1: Nggih, lurus, silakan.
0: Nyuwun singe. Ikrang. Kan lebih pahit. Pahit iki.
1: Nggih, punapi.
0: Mangkan ketika bisa. Iku mancem pahit yang paling normal. Paling ketik itu sanan dulu gantung diri. Ipah itu yang sempurna.
1: Iya, iya. Nggih. Dika ada di rumah nggih, di rumah Bapak.
0: Kan siang ipah yang sering pikat nangkung.
1: Oh. Kalau Pak, kalau ciri-ciri seperti itu karaneka namanya karang code, Pak ya. Karang code artinya ada persoalan yang belum terbayar oleh leluhur kepada leluhur dan lain sebagainya, Pak. Iya. Itu yang terjadi kalau kita melihat ciri-ciri ya. Seperti itu, Bapak ya. Biasanya nih kan jalan keluarnya yadnya ya, yadnya biasanya, Pak ya.
0: Nggih. Ya. Nanti kan sampun iki nyela gatur di bawah.
1: Nggih, nggih.
0: Kira yang hitungan
1: itu. Nggih, nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, biasanya nih ke nggih paling tidak yadnya berdaging balik sumpah alit pun tidak apa-apa nggih untuk menormalisasi situasi pekarangan duwe Bapak nggih nggih
0: kan kemana untuk siang jero ada sampun
1: nggih itu kalau cekirennya seperti itu Pak ya carang-carang kobert seperti itu Pak nggih
0: nggih itu sampun siang eran siang ampuh banget gitu
1: nggih
0: yang
1: keluarga
0: di yang
1: nepi
0: pan pun
1: ini tidak sangat kan nggih nggih
0: yang
1: hitungan itu jero tiang Pak Maden nggih nggih ampun
0: nuning tiang Bapak nggih kedah tiang sarang jero niki tiang enten sarang jero enten ampuro di tiang enten
1: nggih nggih
0: nggih wadaran sampun iki jero
1: nggih nggih
0: nggih
1: nggih
0: yang sampun nuning jero
1: nggih nggih naler Pak nggih
0: cinta lagi yang dijual ke berbahan.
1: Gini ini kan dapat kalau cecirennya seperti itu Pak Nge. Tetapi kalau ini lengkapnya biasanya mangde sida kecundo panggil situasi sesungguhnya kadang gumanti mangde sampuneng nanti menyimpang sarang apa yang seharusnya kita lakukan tidak kita lakukan dumugi mangde sidanendon ngemangihin Sidi sida purna risi jeronan pekarang duwe ngemangin pekedek penyung rauh kawekas Bapak ya. Mangda sampun yang kadi mangkinnya kadi code karang duwe sampun ikam dadosnya sami dados saling kentran saling curang dados kentran ya.
0: Ikam pun jero.
1: Nggih.
0: Nah mangkin tiang wenten akhir yang mulai pisan jero.
1: Nggih.
0: Yang lugah yang gitu ya. Lelanggalah gitu.
1: Nggih durus.
0: Lain liter-liter sarang upah tiang itu. Itu nak mau yang ini nak samian kampung nila mulai kedua kampung dulu.
1: Nggih.
0: Yang berbeda apa itu saking sunte. Ini nak karangnya bukan mau pedagingan ya kentang itu pun. Nah, pima jadi pun itu patut kentang dulu.
1: Ya kita kan harus anu Pak, kita harus bahas itu, harus deteksi itu, harus lihat itu apa maksudnya. Kita kan belum jelas Bang ya. Nih, kalau karang itu diisi sesuatu kebaikan untuk mangdo sida purna kan tidak masalah gitu. Tapi kita kan belum tentu isinya taunya apa.
0: Iya.
1: Kita yang
0: diatur di bajiru. Ada seragam
1: itu. Oh, niki penyiarnya wenten patut musik.
2: Nih, sarang titiang ketuk musik ya.
1: Nggih, nggih.
0: Nak titiang sampun dunia, nak sampun tan wau-wau, tiang nak sampun gue sampun tiang kenal sarang jiru, mana nenten tandro neng bapak penyiar di
1: sini. Gih.
0: Nyanu neng tiang penyiar itu.
1: Gih.
0: Banget tiang niki.
1: Rajang.
0: Sarang jiru niki ampuh ro banget tiang.
1: Gih terkenapi tak terkenapi.
0: Tiang untuk Prama Santi.
1: Om Santi. Ya itulah ciri-ciri karang kobet ya carang nyungkanin karang nyakitin seperti itu ya. Jadi tulak wali kewentenannya kematian ya bunuh diri dan lain sebagainya ya. Apa yang kita yakini di dalam sebuah pedoman sastra di dalam ketatuan separindikan seperti itu memang secara umum nih ke penyelesaiannya adalah yadnya. Nggih, silakan Om Swastiastu Ida Dani Serang Sami, nggih.
3: Ya, ini rahayang semang Pak Jero.
1: Ibu, Om Swastiastu Ibu.
3: Nggih.
1: Om Swastiastu Ibu.

0: Om Swastiastu, Pak.
1: Ah, ini kau baru patut. Yang tidak akan cawis kalau tidak ada omnya. Penapi-penapi, Ibu. Penapi yang bisa tiang bantu.
0: Ibu, sampun, wawu. Di siang cawis, Om Swastiastu.
1: Nggih. Sekarang Ibu seren, Ki.
0: Tiang Ibu Eka, ring sempiti, Pak Jeru.
1: Nggih, penapi-penapi, Ibu Eka, nggih. Napi yang bisa tiang bantu.
0: Yang meduwi anak. Nggih. Sampun, kamil, ring, kekuban sanur.
1: Nggih, Rades.
0: Mungkin rauh kemangkin durung madue sentana.
1: Kalau begitu biasanya dua-duanya harus ditiang bisa kecunduk Ibu ya.
0: Yeah.
1: Oke. Yeah, kita cek dua-duanya secara medisnya gimana. Apakah ada hal yang lain ke dan Ibu? Nggih.
0: Asing nggih. Nggih. Ayo kenten dada sit yang lunas kenten Pak Jerun
1: sih. Napi. Nomor telepon yang melebos ling ungkur Ibu ya.
0: Nggih. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Matur semua Pak Jerun.
1: Nggih ngiring sarang-sarang Ibu, sarang-sarang dumugi kena rahayu. Nggih, rajang rajang.
2: Nggih, rajang Bu.
1: Om santi santi santi om. Iya. Nggih, nika kapiambang wenten kapiambang sangkaning pertemuannya, nggih. Wenten kapiambang sangkaning kesehatannya tidak berimbang. Ataupun sel telurnya kedinginan muasane lainnya nggih. Itu yang harus kita lihat, kita deteksi sesungguhnya kenapa sampai saat ini belum jadi-jadi. Apakah itu ada hubungannya dengan leluhurnya, ada kepiutan, ada banyak persoalan yang harus kita bahas.
2: Pertemuan juga bisa
1: sangat sangat nggih. Pertama pertemuan kalau saya baca horoskopnya, pertemuannya pertama panas atau gimana itu, kemudian yang kedua baru kita cek kesehatannya ya. Kesehatannya secara medis maupun non medisnya,
2: berarti kita mengambil dua jalan
1: iya kan? Dua jalan ya. Iya secara umum harus kita ambil dua jalan. Pertama kita ambil secara logika dulu ya. Secara logika dulu.
2: Secara medis kan.
1: Secara medis logika akal sehat dulu ya. Kemudian secara pemecahan akal sehatnya buntu, tidak ada jalan keluar, baru kita cari kenonnya gitu. Biasanya itu yang berhubungan seperti itu gitu ya. Nggih, dadane sareng sami silakan nggih. Ngeranjing mumpung di tiang benteng galah puniki nggih.
3: Om Swastiastu, Jero Gede.
1: Nggih, Om Swasti, Bapak. Bapak sirai deng titang iki?
3: Tiang iki Pak Wayan saking Nusa Dua.
1: Pak Wayan Nusa Dua. Nggih. Pak Wayan sira, Pak? Ngapura?
3: Tiang Pak Wayan Meling.
1: Oh, Pak Wayan Meling. Nggih, silakan Pak Napi yang bisa tiang bantu nggih.
3: Iki tiang setiap petang ke kiri sirap nike.
1: Nggih.
3: Lengan kiri tiang kiwa.
1: Nggih.
3: Dan setiap malam kendan, tapi kendan nikah.
1: Kengkan setiap malam tu pun api nikah karimu kulit nikah.
3: Oh, kebat.
1: Oh, sungkan kendan angge.
3: Iya sungkan.
1: Sungkan, oh, geng. Coba bapak pegang tangan bapak nikah dengan tangan yang satu angge.
3: Iya.
1: Bagian sakitnya, coba pegang.
3: Iya, sampun.
1: Ya. Oh, geng, bapak boleh ada nak ngelempak nih kia. Taruh nih kia sapat ya, halo, lempak ke lima nih michi dan lain sebagainya. Ya percaya tidak percaya, susah yang begitu.
3: Nggih. Tapi angin yang boreh kita.
1: Bukan boreh pak, harus ada sesuatu itu. Bukan boreh, tidak bisa dengan boreh mantan tidak bisa. Karena nika kemanjangan faktor X black magic nika pak ya.
3: Oke enten.
1: Geng. Nggih de mugi sedek kecunduk sareng titiang bapak nanti nggih.
3: Yen jero wenten ring rike ring jero. Galah napi wenten.
1: Nanti
3: napi
1: bapak titiang atur nomor WA male bos pak nggih.
3: Nggih. Oke enten.
1: Nggih.
3: Nggih sik semut.
1: Nggih ngiring rajang om santi om. Ya kadang-kadang ini dah zaman teknologi sudah semakin tinggi gitu ya. Amerika sudah bikin rumah di bulan gitu. Menung ke masyarakat seperti ini.
2: Inge.
1: Inilah budaya.
2: Bisa dibilang warisan leluhur.
1: Warisan leluhur ya, memang warisan leluhur. Kenapa begitu? Karena Siwa Durga yang kita sungsung ada di pura dalam ya. Jadi selama ada Siwa Durga sebagai simbol Rua Bineda, kekuatan itu akan masih ada. Karena apa? Untuk menentukan warna itu putih, harus di sampingnya ada hitam.
2: Yeah.
1: Tanpa ada hitam, tidak ada putih, kan begitu?
2: kalau dibilang Niki Jero, warisan leluhur, berarti perlu harus dilestarikan Niki.
1: memang bukan bukan perlu dilestarikan, memang harus dilestarikan.
2: Memang harus dilestarikan.
1: Ya, di dalam keyakinan kita di Trikayangan itu kan ada Siwa Durga. Itu simbol dua bineda yang harus kita apa? Harus kita wajib selamatkan kan begitu. Patut. Karena untuk mencari kebaikan itu harus memang harus melebur dengan keburukan dulu. Ibarat membangun sebuah rumah baik kan yang lama harus dilebur dulu. Ya kan? Nah, kalau kita bicara logika kan begitu kan. Beda dengan orang yang punya agian manis sekecap rumah baru gres kan beda lagi. Itu karena uangnya.
2: Nggih, sangra male siki dumun jero.
1: Nggih, ngiring. Om Swastiastu nggih.
0: Om Swastiastu.
1: Aduh Bu Pera kenyung pian iki. Nggih, nggih. Punapi-punapi niki gatra nyampun salam kinung.
0: Ada jeneng ngene.
1: Nggih, nggih punapi.
0: Rahayu.
1: Rahayu, rahayu, rahayu.
0: Seger tiang habis. Tapi pun mirang tiang harus senang dia. Ya.
1: Orang tiang apa adanya Bu, ngapain kita sembunyiin hal-hal yang seperti itu.
0: Ane tiang niki makin sangat on air nggih. Amerika semua bom luar negeri bisa di Bali. Nikah ya. Nikah yang tergugah.
1: Itulah dunia. Ya. Kayak mangke nih Amerika perang nu Iran nu perang sepak bola jalan kan lengis, bagus.
0: Lengis malam.
1: Lengis malam. Demo sing suwut-suwut dong.
0: Sing idang lali ke perempat RI lengis malam.
1: Presiden jak gubernur puik tuh. Kenapa ngomong mangke? Nah, nah sing kena ban dong. Ya. Kewah mau sama mangke.
0: Ya itu kan sambil luar negeri Amerika bom di Amerika bisa di Bali kena hitungan
1: black magic kena
0: jadi mungkin ibu bendang bendu
1: anak
0: ngorto nikinge
1: ya napi
0: bapak ni rago jagurin napi dan kan pamana gitu
1: apa
0: di dapanan itu
1: terus
0: sana toto
1: aduh
0: jadi sana adab kiri 1 miliar adab kanan 1 triliun yang bergerak sana kan masih ngapa sana biar dia denger ini nih situ biar dia denger ini
1: iya itu
0: masyarakat ini oknum kerah agak tunggalan mengkerahin sana kalau mati ngapa sana
1: aduh jok sajan
0: aduh niki yang terima kasih besar tutor gede panggilan ngagung benyak saja
1: kira ngagung benyak ini mesennya
0: nah gendan tadi di Sabanar panggilan ngagung benyak gitu
1: nge
0: nih raga mau kena panggilan anak mau gak iya medagang
1: betul
0: banyak tuh di Bali ini
1: tapi
0: ada
1: dagangannya jelek Bu. Ada dagangannya jelek.
0: Jelek kan tuh.
1: Ada pelakak tuh dengan datu. Tuh paling jelek jadi ingat tuh.
0: Enggak ada pelakak. Nyamo ada suka dengan ngomong jadi.
1: Aduh.
0: Enggak sekan tuh. Ada pelakak tuh. Lah mobilnya madap, tanahnya madap. Udah banyak.
1: Iya.
0: Udah banyak.
1: Sampunan ngikut yang tidak baik kan begitu.
0: Iya, sampunan ngikut yang tidak baik. Niki cucur jero gede pirang jero. Sekarang sami. Dia mekerah aja tugelan. Niki nyesel nak seni yang tiang nyagurin. Yang tiang kena penjara. Onyong.
1: Untuk apa seperti itu?
0: Aduh.
1: Hari jalan terbaik kita sesuatu ni kan bisa dibicarakan kenapa harus main
0: padahal keras? Yang ini jurat pangfirang ini ke rakyat.
1: Terkenal.
0: Papa ni mangku tu jagurin ada kena tugal toto.
1: Aduh.
0: Aduh, ada lagi sokan semua kilap. Oh jadi ya kini dah mak jadi ya sakitnya untam kan jadi perjalanan kena biarkan serahkan kepada yang di atas kan sendiri yang tu.
1: Gih karmanya tetap jalan nih bu.
0: Ingin bang pirang niki sampun jero niki sampun nama kerah makan tanah. Kau mati sih ngapa tanah asing halah.
1: Gih.
0: Niki mangkin niki pirang tutur jero gede niki pasti raga semangat.
1: Gih
0: patut. Gih sini wau sang pirang siang nak cenik nih donen manjodoh langsung menghadap beliau niki. Mereka jero kagriong sampunan kenten ya harus kita hidup percaya diri
1: yakin
0: dan sampun pun diraga dimanapun ke dokter buat ke jero gede harus kita percaya diri
1: patut
0: bikin yang terbaik ya iraga ini menggunakan panglah panah Nanti itu kan perlu nafana.
1: Patut. Kan tujuan kita melanjutkan reinkarnasi. Itu tujuan kita.
0: Inge.
1: Harus Juna. Punya keturunan.
0: Saya waksi. Kok kayak anaknya titipan tadi ini kok. Jadi pejabat nang ngono mangken kan belum ra orang pejabat korupsi itu.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Secara umum nggih
2: nggih. Nggih. Nggih sok semua Ibu Pera nggih.
0: Sok semua ra. Nggih. Gede rajang raya. Nggih. Sarang niki Tutmus niki.
2: Nggih.
0: Tutmus sing ganteng. Nggih. Tutmus niki nggih niki salam hormat pendengar perempuan RI niki pirang jero gede niki
1: nunas
0: juragan nunas itu sana becik
2: entar nggih
0: sukses mah rahayu jadi yang pamit
1: om santi santi santi om niki pendengar setia yang Bu Pera yang panggilkan Bu Era kenyung selalu tertawa niki
2: nggih jero gede dulu suk napi wasane pidarta yang nomor WA 22 ning galah 2 sampun
1: aduh tidak terasa nggih padun siap. Memang semakin apa semakin fokus kita berbicara sesuatu jadi tidak terasa waktu niko akan berjalan demikian cepatnya nggih. Nggih dedane sareng sami napi yang titiang aturang wau katur sane wau penika kertus titiang risi jeronin teori kepemimpinan ring jenana tatua nggih. Mau sang tiga hal tujuan tokoh terus kesepakatan bersama untuk mencapai keluarga yang sejahtera nggih. Nah rada si dedane sane melet kecunduk sareng titiang dados melarapan nomor WA nggih. 081 338 588 956 081 338 588 956. Asram titiang berkenah ring Banjar Ben Biyu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara. Nggih, ngiring ide dane kadia sapunika sitiang sida ngundengannya topik ring galah kadi mangkin demugi wenten pikenoh nyane titiang undatang antuk Om Santi Santi Santi Om.
2: Inge pamirsa sarang sami duaning ke Bandung untuk galah rawi riki taler titiang ketutmus jagi pacang iring semetong rakelan rai maka sami nge. Nah tatkalana titiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan titiang titiang nunas agung rene pangampuro tur acara dua jagi pacang puputang titiang antuk Parmo Santi tur malah jebos wenten semetong titiang beli gede duta jagi pacang nyarangi semetong rakelan rai ngantos galah nyane puput ring galah jam 3. Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om. Om.

Selamat pagi rekan-rekan Rai. Gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah, mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun spot bar dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Antusiasme masyarakat terhadap nobar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetisi sepak bola tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi Makepung berasal dari Kabupaten Jemberana sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Makepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu rahajang semang akan rai muali nyarangin niki ring frekuensi 106.4 MHz pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Diruta muali niki nyarangin ring rahina sanis jarang ring pinangal 2 Juni 2 kali 6 likur sane becik mangkin. Sana mungkin deduta baca ngiring rekan rai niki ngawit jam dasa kantos puput deduta bertugas ringgalah jam 3 sore nge. Nah rekan rai siaran perempat niki dados rekan rai pihak sayang juga ring aplikasi RRI Digital sarang ring streaming rri.co.id. Ingin rekan rai sana mungkin kita ada di acara Rahina Ayu nge. Sana mungkin di duta pacang menyajikan niki paket Taman Penasar nge. Sana mungkin judul Taman Penasarnya ini adalah Dharma Stiti bagian 1A. Ingin kan rai ngiring pihak sayang Niki Taman Penasar Dharma Stiti bagian 1A.

0: Kantung kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Inggih. Sekadi sane sampun memargi reng acara puniki, wenten salah sinungil cakepan geguritan sane jaga wacen titiang, darmo gitu yang titiang rien, sesampune punika raris, darmo tule yang titiang, tunas titiang, turmaning blik bagang titiang daging, pawocanang sang merage kawi. Pemekasnya ni angin titiang penuntun, angin titiang sepat siku-siku, eritak kalau meperwerti iriki ring jagati. Ingih, titiang sampun urumase, ring pedewekan titiang puniki tamat pisang. Punika mawinan nenten lali titiang lungsur, agurna pangampura, majeng ring sang merage pratnyan wicaksana. Pemekas ring sang sampun poragayan wacana pati, jayeng lengkare miwah jayeng rasu. Mangnes wecugi nyinampura yang ringine ketametan titiange puniki. Ingih, dumadak suwecoy desang yang ngaji Saraswati, ngicien titiang penuntun, ngicien titiang pengresep, durusido sematero memargo acara derwini. Ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang, sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang. Om awi genama suku.

tuno yatno napi malih ampah materake rikalaning umum hargi dariko mojan

Nerehang ring sajeroning ayuso pasti kau sampun wordo sampun lingsir kehanan desang merangkup peratnya.

tangani yo setato ngelarang welas asih mante kering sarwo perani sarwo maurip rikire.

0: Dikale kali sane ngawase ketake punika mah kesami padha adung padha meledak.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya.

tunang jesani madarawe dari para mana i beburon kadi i macan pun ikesani sampun ketah ke bos galak side punike dados ning ngemargi yang mana sane teres nelas.

Sawase hukum rima punika sampun memah. Imacan sani pini kuat pasti ke memangsel kadi beburon sani jenik-jenik nikilian pada dosne imacan menyunyuin kadi ikidang ikanjil makum iwasan liana.

Nenten iwang kadiatur di tiang iwawu kalinganing imanusa sane menderwe rasa.

Basudewam kutuk bakame ke baos jengnya teke asah asik asuk selumlung sebayahan take ngemardiang welas asik iri kalaning sampun winten iri kering telenging pasraman itu sang meragus cuci.

diatur di tiang ni wawu pengapi jeda hari kalaning micayang aji kawaruhan saat makane kadi desang yang surya hari kalaning ide micayang sinar mana sida galang jang.

0: Aingge sareng sami sadeda hak wang yang titiang sane kantun susatyo miarso yang acara taman penasar giring tunas mangke napi sane sampun persida kawacian di wawu Sang Tut Yong Manardo Agusti Sumadi titiang sampun kenton para istri sareng sami kawiyaktiannya ne wiyakti akeh sane sandang tunas teh kadang Gusti. Sane pacang beli bagang ring tepengane puniki sake wanten jejah manah ditian Gusti. Jejah manah ditian Sang Tut. Nyah hadin tiang man. Jejah manah ditian yeuh.
1: Abis jejah mendika ngorang jejah saling tiang.
0: Maksudnya napi?
2: Asal subuh tiang. Asal subuh jejah sing jeung idang nyujuh pasti.
1: Ane ngaranang jejah tunas.
0: Niki agak terbentang usul Sang Tut. Nyoman biasanya usul yang saget nyah
2: nyul hijau jajah kita aku nih
0: bapan biasanya nak kenyah ngeraos jak biar liunan nyauh nih
2: nih
0: jadi
2: pasti
0: jadi pas kaliwat hati-hati paseng di pas kaliwat hati-hati ini bisa matan batis bisa bekapluk pas hati-hati
2: hati-hati pilih masih oi pas hati-hati pilih ya
3: benar semua itu tugas niado nak ngebut
1: hati-hati
3: nak motor bos gitu ado nak masaut dijo ya kal nyungkling nas gitu oh gitu nak masaut ternyata ane ngebut tuh sing kelulung yo
1: terus ada ngebut
3: dah ah karena yo bertekak hati-hati justru ane ada ngadeng celulung
0: nah bolehlah patut niko sane jajah di tiang ring tepengan napi wenten masalah sane akeh manon enten ahne jemak yuk nah ane bebersihin ke jemak masih banyak sane jajah hati cian masalah tremperagatan niko sane jajah di tiang sane ke bawah sewawu niki
2: nge.
0: Mungkin ampura pambangat pisan pemekasnya sapu niki Gusti semeton sarang sami nuna sampura yarien dan kentan ring sang pratnyan wicaksana sane sampun jayo lengkaro jayo aksara dan kentan Gusti pemekasannya ketiba mungkin mantah jaring para anom-anom sang Tut jaring para alit-alit
2: mudah-mudih sekadunan dunia
0: nge pemekasnya ni mangno ring sejroning yarago ngagem mo agama teh kendal Gusti mandon enten yarago jeung mah agama KTP
3: di KTP wis ya sama kitu
0: dan kendon
2: agama Hindu agama Islam agama umo KTP dan agama KTP
0: jadi mah agama KTP KTP dan kendon ya
1: artinya dia KTP itu harus mesti agama gitu agama apa pang dendu teh kendon
0: nika sampun majakti keputusan ka dia sapunika mangkin aud-aud kenten-kenten ya KTP keyakinan tanpa pengetahuan ning agama kene ning contoh mungkin agama Hindu mensubaya gitu ngerti apa maksudnya anemadan kene catur asrama
1: ignawa
0: nah itu nikah pemekas
2: ngawinan mangde mecing ingin nepe napi agame punika sesolahkan tapi kesolahkan yang jauh pejang agam jauh
0: ampun tetep yang tua
2: jauh napi kesolahan liku juga agam joget makin mending joget
3: bong yang kenal soalnya ponari ini muda selesai gigal jauh jadi yang terus tapel tua kayak yang tapel tua ngerit
2: biar orang nih rakyatnya sembien dan dia mau semencing
0: nih banyak nge-match makin kadi pernikahan Sang Tut wawu nge-match mando wenton bersatu adung
2: adung
0: makin ke bawasa makin wenton ke bawas catur asrama pemekas daripada alit-alit ya nomor-nomor mando iling wenton catur asrama wenton tapak asrama niki menawi genah atau faso
2: tinggal
0: asiki
3: berahmo cari asrama
0: kaping kali
3: gerahasto asrama
0: kaping tigaannya nih
3: Wano Prasto
0: kaping 4
2: Biksu
0: Asisatus
2: ahli ini Satus cuman bebenah
3: nenek lain je siu man
2: tergantung bagaimana gaji siu ya siu man
0: gitu sih man wah man bagus nih nilainya 10 wah nilai tertinggi yang paling tinggi
2: Satus
0: nge-match bagian ini ada gak mungkin Wenten sane kebawas catur warga. Tenten nggih. Catur warga ini napi nika?
1: Papat masih nika.
3: Karmo arto
0: karmo. Talor catur warga niki kebawas talor catur puruso arto. Arto yang teni wang antuk metegas talor tetujon. Nenen. Nah, fase ane papat niki catur asramo ne puniki tetujonnya ne. Catur puruso ardau nah ngemiat semakin kadi pernikahan sang tuan dewa bu ngemiat semakin catur asramo ya catur warga one
3: catur asramo ni kau diubungkan catur puruso ardau
0: catur warga ngemiat semakin ni kau
2: indah ya adong mungkin
0: adong semakin sana kapotamo catur asramo napi
2: beramu cari
0: sana ketujuh mungkin sana ke artang puruso ardo saking catur niki napi
2: darmo
0: jawab kewajiban
1: ilmu pengetahuan
0: darmo ilmu pengetahuan rara awin pada waktu berahmo cari niki ngeruruh lah irado ilmu pengetahuan tenang pun ngemis niki catur asramo sarang catur puruso ardo
3: dan ini berjodoh
0: ngey padut fase ini mencari itu
1: nyambung
0: ngey sana kaping kalih mungkin
2: ampun gerang geras tuh
0: ngey gerang geras tuh
2: wawo ardo nih
0: sarang
3: kamu
0: kamu ardo kamu
3: yang mau nganten senawang kamu
2: mau winda ngalih ardo tuh kamu mai bin kamu bin mai ulian kamu ulian demen yang gaya dan demen jenuh
0: itulah mencari kesenangan mungkin kamu neneke kemudian mencari harta benda tetap kadi pernikahan pergino mendasar
2: mandarmo yang nomor kamu neneke patuh keinginan
0: yang sampun mungkin keinginan rega mendasar mandarmo harta pun rau dengan
2: tapi jejak berdasarkan darmo jatuh
0: pun dasar
1: dari ini
0: dengan sampul kenton fase yang ketiga
2: mungkin wano
3: praso
0: fase yang keempat
1: biksuko
0: mapan berat pacang ruruh tujuan melihat sikir tapi nikau
3: mokso
0: tenyitan itu satu fase darah mokso dan nikau diperlukan dua fase wano prasto sarang biksuko pacang darah mokso niki
2: wano puniko menyepikan diri
0: nih
2: artinya niko melajah bin kembali melajah belok melajah bongol melajah buta melajah kolok untuk menyepikan diri untuk darah biksuko biksu dan penindih yang persanyasin
0: Sanyasin terus Sanyasin
2: atau
3: Sanyasin nak ide-ide kijau ide-ide
0: nah niki pas petakan Gusti Wawu kijau ide-ide yang sampun diraga ngelara maka berang mencari sampun pupuk
2: geraste sampun
0: napi sampai S3 kenton sampun mending segroding berang mencari sampun kenton makin nincap geraste pacaroro arte kamu
2: sinar lah piana
0: sampun niko rauh mungkin sang meraga biksu ko
2: ide-ide kan
0: tanah petik tanah petik
2: ya dan mula apa ke petik tanah kudet
0: tanah petik sampun napi sangtut sampunang sangtut puput ring gerah asramo kewanton pacang ruruh ardo kamu nak kari kantun masih malih kali
2: nu kari masih
0: kantun malih ke kali sana pacang tincap sangtut wano prasto sarang biksuko kangyang dumun meniko sangtut nih sampunnya kemelekatan dengan ardo ini bakat ngerago kelompok melekat
4: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Akan raih pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing. Selain mendorong lahirnya atlet berprestasi, penguatan ekosistem olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan industri olahraga, serta promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto usai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI masa bakti 2026 hingga 2030 di Jakarta. Menko Airlangga menyebut tantangan ke depan akan semakin besar seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi Asian Games yang akan diselenggarakan di Nagoya, Jepang. Wushu diharapkan dapat kembali menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbang medali emas bagi Indonesia sebagaimana capaian pada penyelenggaraan Asian Games sebelumnya. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Upacara pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

mungkin mewali lantur di tiang tur ke bawah kadi lingih ide nak peraganan duit hati mina kadi kina keling sir hari kainya kan bulan purna.

Mawe, ketibayang danau punya modasa

masih mau balik. Ya neng para demen mamulan-mulan. Itu masih kewah. Kewa utawi sukil bakat umuh hasil itu ini.

Banten sampun mangkin enten sinah keuningin. Dawaning sami punika wit sangkaning karma wasanane Dok Pandrestiani sampun ini.

Eri kantun ni mau rep setaton nang medana mapunia mayadnya. Mak medasar antuk kayun sani suji sani lascaria sinah. Sampun mikau likang sani becik pudika sami.

waning wit sangkaning dana punike ngewetuang suke wirye muang sugih ke bawos jantan sampun nenten pajang muntak mantik malih mekarye kadi ke bawos megaih kanti banting tulang.

0: Kulawaning yan sampun seneng punika nanam memula sane bejek dan ye kantos tuyuk ngerarah kesukane duaning asing karyanin sekancan karyani punika pacang mesari.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Semeton di tiang sarang sami sani sampun kawajian wau boyo ke puniki sani wedar saking sang poragayan guru. Nah, niki mangken fokus sang dumun baosang ering sane ke baos guru
3: sekinton
2: guru ngisake wonten ampura dumun ering sang merago pratnyar wicaksana ampura sekadi sane sampun sering adorong ditiang irago ngatak wayah tengenten ya
3: tapi niku
2: nongkrang antuk niki tengenten ampura pang banget pisan napa mekasnya nih ya ketibo ring para anom-anome ring para alit-alit tengenten santut mangdo ngancan-ngancan harus telop melajahin ring ini agamu agama-agama nirago mando nenton sesai di tiang matur mando nenton sekadi agama KTP keyakinan tanpa pengetahuan yakin ya irago tekening agama-agama nirago pemekas dengan agama Hindu pengetahuan ini niko irago ton ngelah ton nenton panton yang mula gitu kewantan ini nenton nenton aniko demun semeton di tiang sarang sami sakin riko di tiang ampurong sakin riko bun di tiang demun satu niki riantuk winton bos sapun setungun urip kocap dan dados irago tanpa guru. Nah, niko bos setungun urip irago dan dados tanpa guru.
4: Pukendan, pun niko.
2: Oh, terus.
4: Yan kendan yo, artinya mon motuoh tiang mone, nuya tadi mau guru kendan ya guru.
2: Kadi petakian yang murimit wau, yan umur amoniko kanton ke patut mengguru dengan kendan ya.
3: Kanton aja.
2: Long life education.
4: Pengen sih kanton
3: aja.
4: Ngerti.
3: Neban mau tahu. Kena motor bahasa Inggris. Tahu ke mau ngerti.
4: Long bisa ban.
3: Kuen dagang pen mesti ngerti. Long life education. Long life education artinya ketan long ane mlae.
2: Artinya irago belajar seumur hidup. Mamene menten bawas nek besetungun urip dan dados irago tanpa guru. Contoh
3: ngene iki jone contoh.
2: Contoh mungkin mangken omahe mangken bangunane mangken inayang pasti wenten guru. Cen guru ne sikut guru tapi
4: dasar
2: sako.
4: Ben nyelak.
3: Malu kan guru
2: penting. Nggih, niki sako suku mawenen ke bawah suku guru. Inayang ye bangunane yenten medaging sako yenten medaging suku guru kelkudian. Bangunan kan perlu wenten guru. Sampun kenten rarah mangken ring wewaran di wewaran anecen misi guru. Nah, inilah keyakinan tanpa pengetahuan. Pasti nganom-anom ini bakal ketarang. Ada bakal ketarang. Agak ing masih nawa. Di jauh di kau.
3: Di Sangawaro dan
2: wah, Sangawaro dangu jamur gigis nongan.
3: Bah, Sri lah boy, Sri guru.
4: Sri guru.
3: Satwaro.
2: Tunggulah Arya ngukung Paliron was mau lu.
3: Oh, Satwaro.
2: Redite somo Angaro Budo harus pati syukur
4: sanis. Kenyang.
3: Jadi maro ini mau cuman ada pati 5, 6. Yo, kenyato. Mau ngerti.
2: Asto waro. Seri Indra Guru Yamon Indra Brahmo Kalau Umo.
3: Jangan ngetang Seri Jak Umo. Kayaknya ini mana Seri di Umo tadi. Lah pada di KP jadi.
2: Ampun. Makin wenten ring Asto waro ini kebacaan ini kudus. Wenten guru ini ke ring sejuruh wuku terdiri 7 hari. Mawena wenten raris wuku tanpa guru.
5: Oh, di pakane tenan. Ngerti banen ya.
2: Yane astawara kudus. Yane wawaraan tu 7 hari. Kan lebih bena besek tu ada wuku tanpa guru. Dini tinggal malu. Ada guru ni apa sih yang di wuku ni? Asal supaya wuku tanpa guru dan dano sang pocap irago ngawet dengan makario, makario napi jo. Riantuk wuku ni ke tanpa guru.
4: Ada
2: nah, itu pelajaran bagi Pak.
4: Medios ini ke jauh ingkal wong ini kan?
2: Lento, yang ingkal wong sing ingkal wong satu minum manuk taruh buku. Segitu saya ada guru ini. Dia nak nyatuang gini ni ke? Astawaro.
5: Yang kita melihat ni mawas nak kita penangal kita dah
2: tanda. Tu hubungan tanggal kajak panglong hubungan dilemnya purnama. Tanggal panglong hubungan dilem purnama yang ingkal wong satu minum manuk taruh buku.
5: Berarti saya nyambung dia
2: awena fokus awena fokus ya raga nyatuan guru di tepangan yang ini kim bangunan nganggon guru buku wendan buku tanpa guru niki kan kebetulan naamu boh nah yang mangkit luung ampun cecedet kenang ketuk pindah ni malu luung ke kebak kebak ke kerumpung kenang ni luung tapi tanpa guru artinya napi tan mupoh
5: dan mau kenang bermupoh dan ngoras
2: tan mupoh ni pupoh pegangwan dan apa pupoh pelegongan dan apa tabut lu pelegong
5: pemengecer pupoh lu ke bawah.

0: Intan misi guru?
1: Pasti misi guru.
0: Ya pasti ya, Bu Intan misi guru kok dia
1: kawin lagu sama guru, kocap ke guru gitu. Ya kena ditu ke kawin itu ragu yang ngerti di bidang itu.
2: Nih, tapi ya benar Intan sama guru ya, ngawak kena darah benar.
0: Kau kawinan tulah yen raja sama wiramo nakar njak-njak guru.
1: Patut, patut, patut Niko.
3: Aku njak guru nanya nyong.
1: Nah, ini kan masalahnya mungkin puniki guru ini ke kebawas-bawas. Lagu ini ke ringan. Yang sangat mungkin mawinnya mungkin guru sana kebawas-bawas. Niki sana jak-jak ke tekening angin dasar. Kejak-jak untuk lagu aningan. Pernah banding yang kanti lagu mungkin jak-jak ngajak guru
0: gue
1: pede niki metimun barah tadi ya kene
0: mangkal
3: semangkal semangkal
1: nih yang sing ketok ke pulau Sumatera ya lu as ke pulau Bangka
2: oh pulau Bangka ngene lele ge mentan kale ampun
1: tak kan yang niki sampunan kan tetap niki ya kene guru angin dasar riantuk pun niki bawat lagu niki ne bedur sampun dengan mabading yang kanti mabading kenten niki mati murid eh? Guru tanpa sisio kocap ke bawos putung.
3: Dan masih becek kan nanti?
1: Dijol yeah. Guru tanpa sisio, nye kan ada guru sekolah sisio.
3: Iya nak biasanya kan mentan nak nak buka niko nak dan dan bangau ke bisa nak pernah niko.
0: Guru berarti ya nak asal pun nak ke bisa berarti dan guru. Okay.
1: Niko,
0: niko nak bares. Nge. Kan pelajaran ke
2: dituitnya ya, nanti yang mulu guru sing tadi takon bahasa masih kita masih.
3: Iya nge.
2: Tahu kita takon itu dari ide bisa nih tuh. Saya beli masih tembok.
3: Tahu kemau laku.
2: Aku mau lakukan bukan untuk saya jangan tahu macam apa. Saya malah sedikit yang diketik saya berona. Orang yang menanggal pengelong asing asal hubungan diketik justru kesalahan ini modal awal yang menjadi kebenaran. Mau itu nak modal agama KTP, kau dah bawa dia
1: lompatan.
2: Asyik ragu agama kita sih nak uang dasar.
1: Padat padat mak.
2: Yang dikong, yang dipelit yang
1: ini. Maksud pelihara begini.
2: Nah,
1: bukannya salah ni keliru. Di tepengan di jane irago jadi kenyatuan unduk guru ane tunian dan sebelah bentian kan man kalau unduk ngalih pedewasa ane itu aduh tanggal panglo ngalih dewaso ni nak nyatuan guru kan terpaksa pegat entian isin tian tanda stop malu don't entry gitu ada yang demet lap betul artinya
2: itu yang ceng sat waro sat waro beli sat waro beli kan dia
0: asto waro
2: asto waro
1: nih nah amane ka dumun teh dan pangkat dumun je bos pangkat dumun je bos
2: kenu demen metakon nih
1: pangkat dumun nah sampur ada sekian tandang enten ya wau nyama teng guru bangunan wenten guru ring pewarang wenten guru manusia ne paling akeh lah guru nah yang ya yak dina pitan jangan santai kok makin manusia
0: manusia
1: paling akeh lebih guru sama ada mungkin
3: guru haji
0: mana liung lah
2: yang benar-benar mau sholat jumat guru sungguhan guru mekenyang
3: guru haji
2: sekan guru mana ada guru
3: orang
2: guru gino
1: duga si raga lekat kelekat deh bani meme ke kardi bani bapo kesambat napi nih ke guru rupako
2: manusia yang tidak dukung
1: para besi manusia madan guru
2: itu deh meremak
1: aneh nomor 2 di sebuah cukup umur apakah di PAUD pendidikan anak usia dini apa di TK masuk lantas ini ke sekolah SD SMP SMA
2: gitu ya. SMA SMA
1: atau SMK guru napi
2: guru
0: Mantep apa orang malu ini?
1: Oh, dah dua.
3: Mana orang kenal di ini nama kenal orang?
2: Nah, buat.
1: Empun ragu, tapi orang sedot.
2: Nih,
1: kalah empun ni kau. Empun kenton dia ada kelekat, ditakdirkan atas sudah kelekat makin rikir dengan Indonesia dengan kenton dia pemerintah he.
0: Terus kepada pemerintah.
1: Nih, guru siapa kau bos?
0: Guru
1: wisesa. Guru wisesa pun tiga. Kat makin irago niki. Wenten sang sane utama utama ning

0: Kamu sangkan para neng dumadi, tapi kawas
1: guru suwadi ayah desa yang widi. Pak, ada bensek tapi pengalaman nih.
0: Nge,
1: panco maho guru dan dene.
0: Nika malah
1: pengalaman dia mantra agak guru.
0: Nika ingin guru, mau weneng melajah, mungkin weneng guru kula.
1: Guru kula.
0: Nunas mungkin bos, weneng guru waktu.
1: Nge,
0: wenten betara guru, wenten betara adi guru. Tekanan.
1: Nge.
0: Kudang guru kan
1: durung malah meguru diraga masih nak doa dengan guru ni kan ulat diraga meguru asal boleh diraga ulat kan sesuatu diraga meguru
0: pun dengan guru
1: nah
0: meguru
1: ulat dan luwong ne wenten contoh ane jelek ane ten sandang tulat
0: nih
1: dengan dan do ke kita cara dito mapan jelek nah pengidang jeneng kita cara yo ni kan tertato meguru masih diraga
0: padat padat ni kudang guru kan diraga ngelah ni
1: kentik kentikan diraga meguru Ken I, tapi ada nih ibu buron dago meguru,
0: duit buron
1: nih. Ken I gunung dago meguru.
0: Sane Chen dago meguru aja ibu buron.
1: Ibu buron umpamo dago dengan kesetiaan, ikulok dago sama setia. Ike dago pengbisa setia.
0: Padut, yang macan pun mungkin galak.
1: Galak nih.
0: Tanya kalau ngamah
1: panak. Singkain ngamah macan apa nak nih? Nah ni kau dah kau tulan percaya
0: kau kati siksa kati panah
2: kau lah manusia di kene kene.
0: Tengok tu.
2: Kau dibuat ikalin
3: mana? Tiang kita ingat yang sama tu kan. Anu, Pak bagus bagus.
1: Pak bagus.
0: Ingat begitu kene kene entah maksud
3: ini. Guru eh, ni kau kan sami mau nyawa bernyawa istilahnya.
0: Ingat.
3: Wenten masih guru wenten bernyawa sekali. Tokol ni ke
0: situ sambat
1: kampung lambang gunung batu
0: nah ne terima kasih banyak deh maunya arah kita pembicaraan kita ke sana juga apa yang dikatakan tadi oleh Ima Dewit Nyano ni
3: ke ampun aja pesan-pesan
0: riantuk napi wenten kaon taler kawen tenang sisio tanpa guru yo. Ini ada dah dua ini. Besi sisio ane tanpa dua jenis sisio ni. Sisio ane tanpa guru siki. Nomor kali sisio sane nenten boleh penugrahan guru. Kekali niki. Dan disinilah kena dia bang mangi kelayo. Sisio tanpa guru artinya pun habis antut jemak gaya kini melajah kini kita bakat laksana kini bakat laksana ni kok sisio tanpa guru kan ekolayo juga seperti ni kok
1: ekolayo
0: ekolayo nya jadi secara orang dia ni kok itu kawentenan guru murid tanpa guru sampun kenten wenten harus murid tanpa boleh penugrahan guru. Cara bermain kelayo masa, tengenan disampun oleh Juno ke tengah alas ya maboros, wentan cicing dengan bak madaging panah. Sesetelah ditelusuri bang ekelayo, kocap niko dan lain sebagainya dilihat patung dengan drona, akhirnya minta mungkin sang guru drono mana merestui, kan tidak direstui niko sampai tagih mungkin inan limo sekian seperti niko, ini tidak direstui. Pitakan mungkin kengken ke sang morago sisio yang tanpa guru yang tidak direstui oleh guru kengken pernah dengar dan jenak kocap sang yang sastro melingkar di kau
1: yang betul
0: dan jenak sang yang sastro melingkir dari ke ring sisio yang dua kategori dan ikin.
3: Padahal sama pundak pantik nak belajar.
0: Ngeh, banyak mereka itu sudah pundak pantik belajar dan jenak mungkin sang yang sastro taksu ane dorong melingkir seperti matilar. Ring sang sisio niki dorong melingkir taksu mematilar. Kentonya kocak baca bakat baca dengan sana kaping tertiga. Kengkian akibat sampunnya pundak pantik. Jadi margi kadia sampun niko yang sampun suka di mekusu pesuwanus setelah niko mungkin keluar api dengan kosot tu gitu tu ni boleh nak
3: kadang dia mau bincara anu niko
0: kene tapi ada nih kayu ngajak kayu dan kadang
1: kosok
0: mengkusut dan deh
1: mengkusut yang dibikin
0: yang berdasar asal katanya mengkosot nih sampun dari mengkusut nih sepatutnya nih sesampun anus keluar api yang terjadi bagi sisio sanetan boleh peneguran guru kemudian yang tanpa guru anus kewanten keluar mak tidak pernah keluar api
1: otak pantik ngosot sing suapi itu ini jak lo ini orang tau pun yang anus yang bisa ngurin bim ini takuan baguan prono nah bawahnya nama
4: wentan masih anu
1: Bagawan Rono.
0: Oh, Bagawan Rono, Bagawan Rono.
4: Wentan masih biar, Wentan nak ngerawas yang kenten guru. Kene, made, dia nak bisa tanpa guru, dia kenten buat nenek.
1: Eh.
4: Kenten yang dikongi.
1: Coba. Iya, dia ngerti.
4: Ada yang gede,
1: kenten biasa, dia yang gede.
4: Dia bisa tanpa guru, dia.
1: Eh, ada nak kenten, anu, raganu, orang yang bisa menggening dikit nak dan mengguru.
4: Dan mengguru,
1: iya. Yeah, mending jauh dia bisa udang wang, dia di kaset-kaset. Tetap mengguru.
0: Di samping di sini, ada nak
4: kaset. Kaset
0: aja mengguru. Ambung buat aku aja dua. Tidak, nu. Ada yang maja aja bisa aja lah. Dan ada munci kecoh, nu. Kan kita dan buat. Ada yang bisa. Anu, jangan tinggal-tinggal. Dan aku ada buru anu.
4: Artinya ningong, tau. Oh,
0: Yeah. Nah, patut, patut. Nah, mawen niki malah kede angin-angin penguntat dengan dan tuntut. Yeah. Wenten ring resto peguron-guron, wenten ucapan. Boyo jo sangkan yang bisa utawi tan bisa. Nah, kembali ke satu dunia. Nih, ring resto peguron-guron wenten tidak bisa dan tidak bisa bukan itu. Dadi kencing nanti. Bisa kulo sing dadi.
4: Mediosan niku.
1: Bisa kulo sing dadi.
0: Dadi
1: kulo sing bisa.
0: Aja ya bisa buat jenjing aja. Kulo sing dadi dadi
1: sing gitu.
0: Tidak sing menang.
1: Sing menang.
4: Nah, niku. Asa kesekati ngongo margiang wedo misal
0: kan bisa beh memantro bisa. Tapi sing menang sing dadi
1: sertifikat sing menang.
0: Itulah kembali ring peguron-guron bisa dan bukan bisa dan tidak bisa tapi dadi ikin sing dadi nyen sing nadiang
1: nak len guru
0: sang meragu guru sing nadiang
1: bawinan gendingan ane madan dong aden awak bisa tuh kan liu dengan bosing kanggo tetap sepanjang zaman kanggo kembali malih kaitkan mungkin ke dadi sing dadi
0: ini
1: mensira nadiang nak len jadi ragu nadiang kan tak mungkin
0: mungkin
1: yang bebelong bisa dadi ini kau patut kena jenis banyak mobil bisa kan mobil kadang-kadang aja
0: nah cok
1: yang bebelong bisa yang mulai SMP kondin umur
0: mati nah bisa bisa
1: kuru
0: sing dadi
4: sim sing lah
0: ane nadiang tuh nyen sang meragu guru wisiso pemerintah nadiang uya dia tun ya bisa kulo sing tadi nah yani nyoman tadi bawa malu ke nyopir kada pina malu bawa umur betlong daso mimbuh ben daso tiban kada pina malu eng bisa hekek ben yo tadi
1: padahal wong lah sip
0: ben yo tadi nyopir tadi bawa umur mengizinkan eng bisa
1: eng bisa
0: ini ben tadi umur bisa om el ninggal lah
1: ya suka
0: kan boleh duka hidup ini.
1: Tadi kalau bisa jangan mobil segala.
0: Mobil segala.
4: Kau biar pada tekan tuh mah.
0: Segala mobil tak gaya udah. Tak pokoknya sih tadi. Pacot. Pas. Amanika demun angin fokus dengan ini guru. Kadia sapuni ke patut. Ring pada alit-alit. Ring pada anom-anomnya sarang sami. Patut ngewikanin ring kawin tenan. Sang meraga guru. Yang dados. Bukannya yang dados. Harus iraga hormat ngajak guru yang sakit iraga ditegur oleh guru pasti ke sampun ke demi kebaikan iraga dejek cak guru
1: dejek
0: guru sampun nang kenten gurumu kapotak tegapmu
4: artinya niki kesimpulnya napi je karyane harus mengguru niko
0: harus
4: harus raga ngelah guru
0: dan nih sarang sami akhirnya harus meguru. Wenten guet, wenten dasar sanekel angen irago memargi. Nggih, Kang Yang demun amun iki. Ke presida aturang titiang acara Taman Penasar kadimangkin. Meyanten sampun akeh ini keiwangan-keiwangan pingkalih kekirangan-kekirangan titiang. Nen telali wantah titiang lungsur Agung Reno pangampuro. Sanemangkin acara puputang titiang antuk menguncarang puje paramo santi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raklan Rai sane arse tatas unding Piala Dunia, sampunang mereka merikinge, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: adalah kawasan dataran tinggi di Bali yang terkenal dengan udara sejuk, pemandangan danau dan kabut tipis. Ikon utamanya adalah Pura Ulun Danu Beratan yang tampak mengapung di tepi danau, dikelilingi pegunungan hijau yang asri dan tenang. Tidak mengherankan jika Bedugul menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di Bali.
1: Gimana menurut Adik Anissa ya tadi ya Desilas ini?
2: Bagus sih untuk pemandangannya asri juga sejuk ya. Kalau untuk apa
1: yang menarik dari Desilas buat Adik baru datang sampai di sini tuh apa sih?
2: Ini sih dari penyambutannya sih pasti ya, tadi kan kita disambut nih sama staff-staffnya, ramah juga kan, asik. Terus kita juga ada outbound tadi kan, jadi karyawannya sih staff-staffnya ramah banget. Terus pertama kali sih sejuk aja sih kalau dilihat, karena kan Denpasar panas nih, jadi ke Bedugul pasti dingin sejuk, terus bagus aja pemandangannya gitu.
1: Ada keinginan lagi enggak untuk kesini lagi?
2: Ada keinginan buat balik lagi kesini gitu.
1: Terus kalau ini kan dari sisi pariwisatanya, di sini juga ada kebun-kebun loh. Udah lihat belum?
2: Oh, tadi hidroponik gitu ya termasuk. Udah sih, kita tadi sempat keliling tapi belum semuanya karena istirahat dulu.
0: Sebagai tempat wisata, Bedugul juga kaya akan hasil panen sayur mayurnya, sehingga Bedugul menjadi salah satu daerah pemasok sayuran di Bali. Petani sayuran di Bedugul menanam berbagai jenis sayuran seperti selada, sayur hijau, paprika, kol, dan lain sebagainya. Selain sayur mayur, Bedugul juga terkenal dengan buah stroberi dan tomat cherry-nya.

0: Sebagai daerah wisata, banyak petani di kawasan Bedugo, terutama di kawasan Banjar, Batu Sese, Candi Kuning, Bedugul Tabanan, menjadikan lahan miliknya sebagai agrowisata. Berinovasi menjadikan lahan pertanian miliknya menjadi agrowisata, apalagi berada di kawasan wisata Desilas Peduko, dilakukan oleh Wayan Widya, pemilik Sila Harta Farm. Selain tentunya memasarkan hasil pertanian miliknya untuk keperluan pariwisata.
1: Pak Niki, kebunnya kebun apa aja Niki yang ditanam Niki Pak?
2: Jadi kebun kita di sini sesuai dengan potensi kita, yaitu dataran tinggi. Ya, di sini ada kebun khusus sayur dan buah. Jadi sayurnya berbagai macam sayur ya. Dari sayur umbi, kentang misalnya, beet, wortel dan lain sebagainya. Sayuran daun, ada sejenis salad, berbagai jenis, sekitar 8 jenis salad. Juga ada herb namanya, itu untuk penyedap masakan, terutama masakan asing ya, Itali itu, seperti oregano, rosemary dan lain sebagainya. Ada juga tanaman bunga ya, untuk hiasan, itu edible flower ya. Itu biasanya di khusus menu-menu khusus ya. Itu berbagai jenis bunga.
1: Bunga apa aja nih Pak?
2: Itu ada jenis edible flower. Kalau lokalnya di sini ada sejenis bunga apa namanya, kemangkapi atau apa ya. Ya yang putih itu. Itu lokal itu bisa dipakai, bunga teleng juga bisa dipakai. Ya. Itu hiasan, selainnya adalah bunga import. Itu ada.
1: Terus, importnya apa?
2: Ada edible flower itu dah. Namanya bermacam-macam itu warnanya, ada kuning, ada merah, ada juga sejenis
1: kayak margot nih kak.
2: Margot juga ada yang bisa dimakan. Ya itu bunga untuk hiasan. Terus ada juga sayuran buah, tomat, cabai dan lain sebagainya. Ada sayuran daun yang dikonsumsi daunnya, itu kubis ya, yang biasa umum, sayur hijau, sawi dan sebagainya. Sedangkan buahnya di sini yang paling bagus adalah yang paling umum dan paling terkenal di kawasan Bedugul ini, yaitu buah stroberi. Juga ada buah yang lain yaitu seperti tamarindo, ya buah jeruk. Ya sekarang yang ngetren lagi advokat. Ya di sini sedang dikembangkan, ada beberapa hektar untuk advokat khas.

0: Menurut Wijaya, ada alpukat yang dahulunya tumbuh liar, kini ditanam di kawasan agrowisata miliknya karena memiliki rasa yang tidak kalah dengan alpukat mentega.
1: Malahan di sini juga ada tumbuh pokat, boleh dikatakan liar, tetapi memiliki keistimewaan ada satu pohon yang malahan dinamai oleh teman-teman kita penggemar pokat ya. Ada asosiasi kebun pokat di Bali ini dinamai The Silas ya.
2: Karena dikit umumnya ya, Pak ya.
1: Karena ditemukan di sini rasanya dan kualitasnya mendekati khas ya, hampir sama. Dan kulitnya agak licin.
3: Iya, karena tumbuh sendiri apa?
1: Ya, boleh dikatakan tumbuh sendiri, mungkin silangan dulu ya. Ada juga seperti khas, tetapi ininya jelek ya. Rasanya kurang bagus, kulitnya seperti khas, tapi batu bijinya besar.
2: Jadi ya, isinya itu, sedikit jadi, Pak Nge.
1: Ya, sedikit. Kalau yang tadi itu, yang dibilang The Silas ini ya, itu malahan antara advokat satu khas itu hampir seperti itu, malah lebih istimewa itu kelihatannya ya, dari penampilannya ya, penampilan kulitnya, terus besarnya juga
2: rasanya.
1: Lebih rasanya sama dengan khas maupun dari advokat salju itu ya, ya mentega. Jadi apa mentega.

ada juga buah salju yang asalnya dari Australia dulu. Di sini terkenal dengan buah salju. Ada buah yang bisa tumbuh di sini juga seperti apa anggur namanya Italia apa ya. Saya kurang jelas, ada juga si jenis jambu. Beberapa jambu tumbuh juga bagus, sedang kita coba semuanya. Dan tanaman kopi. Ya itu lihat, nanti kita akan bisa lihat. Ya di lapangan kita sedang ada beberapa kita coba. Itu buah-buahannya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal yang bisa kita lakukan. Nah, masalahnya di sini adalah musimnya tidak menentu. Ya, musim kadang-kadang musim panas lama ya. Jadi tanahnya kering, perlu sistem pengairan.

0: Dari sisi pemasaran, Widya memilih hotel-hotel untuk memasarkan hasil produksi karena memang kebanyakan produk pertaniannya sebagai pelengkap makanan Western yang disukai tamu mancanegara.
1: Karena kita pasar kita adalah pasar yang high class, ya, eksklusif, yaitu hotel, restoran. Jadi kita mempergunakan juga, belum. Karena kita di sini masih kekurangan. Yeah. Ya, masih Bali aja masih
2: belum bisa memenuhi panggilan
1: dari Jawa, dari luar daerah.
2: Kalau jadi, untuk panen nih, sekali panen nih, kalau sayurnya berapa kira-kira?
1: Kita panen sesuai dengan kebutuhan. Karena lahan kami kan terbatas.
2: Yeah.
1: Sedangkan kami di sini pasar kami cukup luas. Kami pegang di bagian pemasaran ada sekitar 70 hotel ya untuk di Bali. Sedangkan di bagian produksi kita punya lahan terbatas ya sekitar 5 hektar, masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan kita.

0: mencukupi produksi hasil pertaniannya yang juga sebagai penunjang pariwisata, ia bekerja sama dengan petani sekitar.
1: Kita masih kerja sama dengan petani sekitar untuk memenuhi kebutuhan kita di bagian pemasaran. Jadi panen kita, ya produksi kita, orientasi kita adalah pasar. Dalam arti berapa sih kebutuhan pasar yang dibutuhkan oleh bagian pemasaran, yaitu supplier di Sila Arta ini. Jadi termasuk juga kira-kira produk-produk apa yang susah kita cari, ya itu yang kita produksi. Jadi orientasi bagian produksi adalah memenuhi kebutuhan pasar yang dibutuhkan dari bagian pemasaran, terutama barang-barang yang langka, seperti hub, sejenis lettuce, sejenis barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi yang susah diproduksi oleh kebanyakan petani, misalnya paprika dan lain sebagainya. Banyak jenis yang harus kita tanam dengan teknologi yang lebih tinggi.

0: Bibit yang digunakan di agrowisata miliknya tidak hanya berasal dari pembibitan sendiri, tetapi juga dari luar.
1: Pak, tadi untuk bibitnya sendiri nih ke memang dibuat sendiri atau dari luar?
2: Ada, bisa dibuat sendiri, tetapi dengan metode khusus ya. Beberapa masih bisa kita buat, tetapi secara umum masih kita datangkan dari pembibit, pengadaan bibit khusus, termasuk juga dari impor. Terutama impor bibit paprika itu kan bibit tanah hibrida, itu silangan khusus kelihatannya di Indonesia pun masih belum ya. Kalau yang lainnya yang masih ada produksi Indonesia, tetapi dikelola oleh khusus bagian perusahaan pembibitan. Tapi secara umum kebanyakan dari luar.
1: Dari mana biasanya ke Pak? Dari luar?
2: Luar, ada dari Taiwan, ada dari Jepang, ada dari Belanda, Amerika pun ada.
0: Guna membantu pekerjaan di agrowisata miliknya, ia mempekerjakan beberapa orang pekerja.
2: Iya.
3: Pengiriman biasanya setiap berapa
1: hari atau apakah setiap hari ada pengiriman?
2: Kalau sistem pengirimannya begini, sistem pengiriman kita begini, pertama untuk stok biasanya pagi kita sudah ada bagian pengadaan stok di packing house ya, seperti tadi kelihatan ada mobil itu kan ambil panenan. Ya pagi panen sampai jam 9 ya, biar masih segar. Itu dipanen langsung dibawa ke gudang. Nah di sana diproses, ada proses penerimaan order ya. Dari hotel itu biasanya jam 1 sampai jam 4 kita tutup penerimaan order. Jadi mulai jam 1 sudah barang ini di packing ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing hotel. Nah setelah itu masuk ke mobil, itu biasanya jam 5, jam 6 sudah selesai. Termasuk penyelenggaraan administrasi, bikin nota, bikin semuanya itu di admin, diolah ya. Ada bagian pengadaan, ada bagian picking, ada bagian pemasaran, sales, sukir itu.

0: Bekerja di bagian produksi sangat membutuhkan ketelitian, apalagi tanaman yang dirawatnya tidak sedikit. Salah seorang pekerja di agrowisata miliknya, Ketut Nese, menyampaikan.
1: Ampun, lama kerja di sini?
2: Ampun, sama bos.
1: Satu tahun? Nge, Bapak asli di sini?
2: Asli.
1: Nge, asli pemutar. Nah, Bapak, Diki tugasnya nak apa saja nih, Pak?
2: Kita pun nyabut-nyabut ladang, sang pupuk, cuma nyemprot.
1: Dika biasanya wenten jam-jamnya untuk membersihkan nikel, untuk nyemprot nikel, wenten jam-jamnya?
2: Ada waktu. Waktu bisa seminggu, dua minggu. Nurut tangki itu. Bisa kelong tangki, petang tangki.
1: Dika biasanya pagi, siang, atau sore nih, Pak?
2: Pagi, menurut tuh. Kadang-kadang siang, kadang pagi, kadang sore.

0: Setahu Bapak, Nika tanaman apa? Pijak tanaman dikit, Pak. Yang Bapak biasanya bersihkan rumputnya, Nika disemprot.
1: Beri, suka beri.
0: Nanti balik.
1: Ini kadang-kadang terkuli. Kok cair, ada.
0: Nah, Nika kan tadi Bapak Nika kecak-kecak.
1: Iya, kecak-kecak. Tam-tam metap. Kadang-kadang tenang, kadang dikit, kadang belum.
0: Kalau di bawah, Nika... Pohon api nih, Pak.
1: Brokoli, tabio.
0: Niki?
1: Niki, strawberry.
0: Nyampe balik?
1: Pakai nih, ada selada.
0: Napi bedajar, napi bedelor nih, kan, Napi?
1: Bedelor, Niki, tanam tomat. Tanam buncis, gitu.
0: Jadi lengkap, Niki, Pak, nge, tanamannya, nge, untuk tanaman sayur, Niki, nge?
1: Nge.
0: Oh, kita. Biasanya, Bapak, sarang mana, Niki, Pak?
1: Cara. Nah, dengan ini orang ini putih ngalih panenan tuh Maria. Tapi jauh tapi beri, tapi jauh antasnya panen kan.

0: Gaji yang didapat Ketut Nese dari pekerjaannya sebagai pegawai di Sila Harta Farm cukup lumayan.
1: Niki, untuk pendapatannya Pak, ke berapa nih ke Diki?
2: Pendapatan gajinya itu. Gajinya itu 2 juta ya.
1: 2 juta.
2: Aman 2 juta.
1: Selain ini kah dapat uang lain lagi kayak bonus nih ke?
2: Bonus dapat, nanti kadang-kadang 300.
1: Niki, kalau Bapak kerjanya dari pagi sampai
2: jam apa?
1: Pagi dari jam berapa nih ke pagi?
2: Jam 7. Jam 7.
1: Jam 7 sampai
2: jam
1: 6. Bapak senang kan mengkarya dikit, Pak? Kenapa senang nih Pak? Karena gajinya atau napi?
2: Kadang-kadang gajinya, kadang-kadang bonusnya, senang juga. Kayaknya ringan.
1: Kerjanya ringan. Cukup lah. Cukup nih Pak?
2: Cukup Pak.
1: Cukup Pak. Berarti cukup nih nggak Pak untuk sehari-hari nggak Pak?
0: Selain bekerja di Sila Harta, ia juga memiliki kebun sendiri.
1: Kalau di luar Niki, Bapak lantang kerjaan lain?
2: Bentar nih ke Raja di Tegal ya, Budi.
1: Bapak mau di Tegalan juga ya? Di Tegalan nih kan, apa tanam Pak?
2: Ini sayur pantas Niki. Pantas.
1: Niko biasanya dijual kemana nih ke Pak hasil pandannya Pak?
2: Niko mantan apa? Bentar bos dagang, bentar Niko.
1: Berarti dagang ngambil mereka nih. Lumayan kan nih ke Pak pendapatannya? Berapa kurang lebih tanahnya nih ke Pak?
2: Nah, 11 haru.
1: 11 haru? Niko milik Bapak?
2: Nika, warisan Bu Niko.
1: Nika berapa hasilnya?
2: Menurut. Menek turun Niko. Sing netap.
1: Kira-kira berapa Nika Pak? Nika sebulan atau sapu napi
2: menurut
1: Pak?
2: Menurut sayurnya Niko.
1: Kalau misalnya kayak selada Nika.
2: Selada Niko udah baru 1 bulan.
1: Berapa Nika Pak?
2: Nah menurut masa Niki, nah harganya sing netap Bu. Bisa 4.000, bisa 3.000, bisa 10.000 gitu.
1: Per kilo. Kuda nih kebiasanya Pak, kira-kira Pak.
2: Nah yang dapat jumlahnya, nah yang menurut yang itu boleh tanam 1 juta, 2 juta boleh.
1: Sebulan. Berarti lumayan untuk pendapatan, untuk tambah pendapatan Nika selada aja Pak ditanam Nika.
2: Wenten lianan, perkuli wenten. Menurut aneh ringan-ringan Bu, itu menurut modal.
1: Nika bibitnya dari mana Pak dapat Pak?
2: Emas.
1: Wenten Diki?
2: Wenten, pembibitan wenten Diki. Bibit teman emas baton aja wenten sendiri bikin.
1: Sendiri bikin bibit. Mana murahan Pak? Batunya apa bibitnya Pak?
2: Pak, murahan batunya.
1: Tapi pembibitan buat bibit Nika makelotan.
2: 11 hari ya.
1: 11 hari sudah bisa dipakai.

Sebagai penunjang pariwisata, Sila Harta Farm berupaya memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan senantiasa menjaga kualitas produk dan pemasaran.

0: Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricik, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung, yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Dia. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
2: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
2: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
2: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz sekarang dari Kantun Keserangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wabu sampun diduta putarkan ke sebuah dokumenter berjudul Potensi Sila Arte Farm sebagai penunjang pariwisata. Nah, Kang Rai kembali mengulas niki akide Sila Arte Farm puniki merupakan kawasan agrowisata dan peternakan sane berlokasi ring wewidangan Bedugo. Nah, tempat puniki menyediakan wisata edukasi dan pertanian nggih, di mana pengunjung dapat melihat langsung proses pembibitan, perawatan tanaman hingga pemanenan nggih.

Selain menjadi tempat wisata edukasi, Sila Arta Farm dan Supplier Niki juga menjadi penyedia kebutuhan atau supplier atau pemasok yang berfokus pada hasil bumi dan kebutuhan peternakan serta pertanian lokal Bali juga. Nah, Kang Rai, jika Kang Rai tertarik mengunjungi Sila Arta Farm Niki, ternyata Sila Arta Farm Niki juga memiliki aktivitas luar ruangan selain wisata edukasi pertanian. Nah, wahana ke aktivitasnya Nike adalah aktivitas outbound. Dan selain outbound juga ada perkemahan Akan Rai. Jadi Niki sangat cocok untuk Akan Rai yang ingin liburan bersama dengan keluarga. Hingga Akan Rai mesanakan dumun melewas Delta Pacang Wali, Niki nyarangin Akan Rai tetap setia Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kemari talent.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingatkan kai kantun serangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Kalau lain nanti terasa niki kalah duta sampun telas niki ring acara Rahina Ayu teras UMKM. Nah kalau lain malah bos duta pacang wali niki nyarangin nak kalau lain ring acara ngelola ulangun sesi request lagu sarang megatreng. Akan lain tetap sadar ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Kedua raih, harga alpukat khas di pasaran melonjak hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu menurunnya pasokan dari petani karena musim panen telah berakhir. Pemilik usaha Momo Alpukat, Diah Momo, mengatakan harga alpukat di tingkat petani kini mencapai Rp45.000 per kilogram. Sebelumnya, harga alpukat masih berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Petani alpukat asal Kintamani, Bangli Iwayan Sunarte, mengatakan saat ini tanaman alpukat memasuki fase persiapan pembungaan untuk musim berikutnya. Kondisi tersebut membuat produksi buah menurun drastis. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Saking margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar kalun rai kantun keserangin 106.4 MHz pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Wali keserangan gede duta niki ring acara ngelile ulangun edisi sanis jare tanggal 2 Juni 2016 likur. Nah sekali biasa de duta pacang menyajikan niki tembang-tembang pop Bali pilihan. Nah semeton akan rai sane arse niki request tembang pop Bali utawi colak-colek salam-salam dados nggih male bos ring line telepon 0361223361. Sarang semeton sane arse nyenggol-nyenggol niki nyenggol de duta senggol kanan senggol kiri dados ring WhatsApp nggih ring nomor 087-898-822-420. Inggih kang rai pinake pengawit de duta niki asiki temang katuren de duta nggih judulnya ne meli di sisi oleh Ari Kencana.

0: 106,4 MHz akan Rai Kantung Sarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wawu sampun diduta putarkan nggih, diduta aturkan lagu Saking Beli Ari Kencana Meli di Sisi. Inggih kang Rai, sane mangkin diduta pacang buka line telepon niki. Silakan kang Rai sane arsa request tembang utawi megatra niki langsung mantan ring 0361223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Rahajang Siang.
0: Rahajang Siang, Nini Ita.
1: Nge, batut. Punapi batut, dek duta.
0: Yang kena, Nini. Nini punapi gatra, Niki.
1: Segar, salah.
0: Nge. Nini.
1: Yang.
0: Punapi galungannya, Niki.
1: Lancar-lancar.
0: Lancar-lancar, nge.
1: Lancar-lancar galungan. Kalau, nah, kena macam ini angin gigis.
0: Kena angin gitu.
1: Kena angin masih gigis. Kalau sing sangat pelayu gitu.
0: Oke, enten. Nini entennya nyolek nih ke tuh, memunyi api ya.
1: Deocol nih nyorek jadi deocol.
0: Iya, rajang deocol. Ya, Nini, jagi nunas tembang utawi megatran iki.
1: Nunas tembang nih, Derita.
0: Tembang napi, Nini.
1: Teman ini bunga hati nih.
0: Bunga hati, ye.
1: Ye Rudiawan.
0: Ye saking Rudiawan.
1: Ye bini deh, ucap bos sudah deh. Semua deh duta pasti kok kenang ye.
0: Ye, ini semua ye.
1: Ye semua untuk kalian ini. Mau pamit Om Santi Om.
0: Ye Om Santi Om. Ingat kang Rai, mulai niki duta buka lentil punya nih, niki sampai mencap nih telepon. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, niki sarang.
2: Hajang siang.
0: Iya hajang siang, niki sarang semeton saking tanah lot gih.
2: Bunga di atas meja.
0: Ingat waktu nindi.
2: Kujang dia mancing mangkodo aja, pasti kenang eh. Gak ada duta.
0: Ingat waktu nindi cantik.
2: Tapi gak terpangkem.
0: Iya yang kena waktu nindi. Maafin aku.
2: Di mana selalu ngana kijo melancaram.
0: Tiang dan kijo karena sibuk nih ke.
2: Sibuk ngujang.
0: Melepaskan apa payas-payas kan umbul-umbul kan.
2: Oke.
0: Nggih.
2: Yang tiang di sekitaran gede.
0: Oh, di sekitaran ika.
2: Nggih, tiang melali di sekitaran.
0: Sekitaran ika nama tempat utawi napi ika.
2: Nama tempat.
0: Oh, sekitaran ika namanya. Nggih,
2: sekitaran rumah deh.
0: Beturah bahwa sekitaran rumah. Ya,
2: sekitaran halaman.
0: Ah, oke. Okay.
2: Niki tiang licak-licak kan niki di sekitaran tanah lot niki. Tapi di rumah.
0: Ege ya wah kita ke waktu di dia.
2: Benyang menempun bersidayang kene tapi asane naik sudah motor, wawunya ke Badung, ngerah deh duta nyen gitu.
0: Ingin ditunggu nih mas Nindi nih.
2: Nih, pantiang gelis itu nyidangin iki.
0: Astungkarang, ya semoga cepat sembuh dan bisa.
2: Tolong, tolong doain deh.
0: Nih doa yang banyak nih. Nih,
2: terima kasih nih.
0: Iya, waduh, mau request lagu Tawi Megatron iki?
2: Nih, itu yang nunas tembang gede.
0: Iya, tembang napi iki.
2: Tembang ne sekadi payo.
0: Payo.
2: Payo. Payo kan pahit deh.
0: Yeah.
2: Tapi dayuh bener waduh gitu.
0: Oke. Okay.
2: Yeah, enten nampun ye.
0: Sekadi payo judul nggih. Mahdu.
2: Sekadi. Sekadi bau nini nini itang nggih.
0: Nggih.
2: Mesandekan lumun nini. Nggih.
0: Mahdu. Ampuran iki, lagunya judulnya Sekadi Payo, kan?
2: Nggih, Sekadi Payo.
0: Ah, niki ten wenten niki.
2: Ring oh, ten wenten?
0: Ye.
2: Nah, piye dek niki? Beli jujur wonten nggih.
0: Beli jujur nggih.
2: Beli jujur geboh.
0: Geboh nggih, geboh.
2: Nggih. Ane lenan ten apa ya?
0: Oh nggih, niki lagune sampun siaga nggih.
2: Nggih, sampun nggih. Gede duta. Sok semo antuk galah nggih.
0: Nggih, moali.
2: Gede duta panggeles je polis. Nggih.
0: Ige.
2: Pacar.
0: Ige. Sukses semua doanya.
2: Saling doa ya.
0: Ye, saling berdoa kita Ige. Berdoa.
2: Ye, saling doa. Tapi yang tadi doa ngale pacar.
0: Doanya biar cepat bisa naik sepeda motor Ige. Ya nah.
2: Ye, sukses semua.
0: Ige, waduh.
2: Galah awalian gede duta bagus.
0: Ige.
2: Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini Om Santi, Santi, Santi, Om. Ini semua waktu ini sampunya kalian duta ring lain mungkin ya.

Nggih, kang Rai niki sampun wenten niki semeton sane nyolek niki ring WhatsApp niki wenten Kak Gede Alwin Danendra nggih. Saking Banjar Sabian undagi timpag tabanan nggih. Nggih niki wenten Mbah Titiang Mbah Indira ngiring munggah Mbah munggah nggih. Enggak kan Rai, misalkan dulu melibas dari tahu pecah mualin kini nyarakin rakelan Rai.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngeran rai deduta pacang nyobiahin iki akide terkait dengan jadwal pertandingan Piala Dunia nggih. Akan rai benjang niki ring rahina redite nggih tanggal 21 Juni. Pacang wenten siaran langsung oleh Pro 3 RRI sareng Pro 1 RRI dan Pasar. Wenten pertandingan iki Tunisia versus Jepang nggih ringgalah jam 11 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan pada jam 11 malam waktu Indonesia Barat, wenten pertandingan Spanyol versus Arab Saudi. Nah, pertandingan Piala Dunia puniki kalian rai bisa dengarkan nggih ring FM 88,8 ring Pro 3 RRI sareng ring FM 105,2 Pro 1 RRI Denpasar. Hingga kalian rai muali niki deduta buka line telepon sangka deduta ring 0361223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, beli duta bagus.
0: Om Swastiastu.
1: Dia tumben ngidang mongkot kok.
0: Oh tumben ngidang mongkot. Niki ampura niki dari daerah mana niki?
1: Payangan.
0: Oh Payangan. Payangan Jik Takta niki?
1: Bukan. Siapa? Payangan Gianyar de Ocol tuh.
0: Oh de Ocol niki. Oh, oke, okay. Enten de Ocol nggih. Salam yeah. Kenal de Ocol.
1: Salam kenal Mowali. Yeah. Dan punap tiga tuh teman beli bagus.
0: Tiang kena beli de Ocol bagus.
1: Driki cuaca yang payang cetar saja ngidang tuang pantingan Driki pun nanti.
0: Driki juga sama. Kalau mendeng-deng langsung hitam.
1: Oke, entar ya konen mendeng-deng nang uling cenik mulu boy hitam kudiang man.
0: Ege Pak De Ocol. Oh,
1: niki pengelingsir tiang yang penyare niki sana yang ajang-ajang tiang on air ini ita wawu.
0: Oke, okay. Ye raja.
1: Raja nih mana kena suwaga bilang apa tawa salam telur blide.
0: Ye.
1: Ya blide aja dulu sih kita ni. Blide bagus.
0: Ye blide bagus. Blide.

0: Berarti Melanten Megatra ben gede ya?
1: Oh nggih, jadi Megatra nggih, silakan Megatra.
0: Megatra sirenya bahasa mengabdi. Nah, dikene pun malu-malu baru pertama tamu menek grogi beli deh.
1: Gitu tapi oh ada nguk-nguk no, nguk-nguk.
0: Oh ini Dania Sanur ternyata monitor.
1: Ini Rajang nih Dania.
0: Ini Dania sekarang peka. Gitu be mekelo sih man balik ke rumahnya gitu lide.
1: Lide Niki wenten salam.
0: Kira Niko
1: Mbah Egi.
0: Mbah Egi gitu.
1: Iya Mbah Egi
0: Niki. Raja Niki Bu Pera ternyata monitor tuh.
1: Iya Bu Pera, munggah Bu Pera.
0: Bu Pera penegak Peken tabanan
1: Iya
0: Wenten sirai yang malin Niki Maya Lasmi Berasadi Mubita Dewi Murai Sekapi Cekuling kan konyangan kita bide Wenten beli Rais Kaning, beli Gus Bawo, beli Rangga Sampun, wenten ini Mikan, ini Itan, ini Anak, gitu wenten beneran mini muka dia Ratna, sirai yang malah biasa nena, tak beda bikul biasa nengi, demok gimana monitor Niki, monik mamal mode ani, jek bungkus malu ni deh.
1: Inge, dibungkus dulu ge, dah acal ge.
0: Manusia sudah nih kita pamitin.
1: Inge, semua dek acal. Om Santi, Santi, Santi, Om, semua dek acal. Saking payangan, sampun nyarangin deh duta, ge. Bide ocol salamnya Nika dibungkus. Nah Niki kawan-kawan wenten nyenggol Niki wenten Gung Biang Sri Kekeran. Nggih, sukses semua Gung Biang.

0: kena main dah macam.
1: Nah, pintar.
0: Salah ajak semaga. Salam sarang sementara suami ni tu dah acong eh. Aduh, kengkeng ni dah menggeneng tapi
1: karaoke, karaoke kita. Bu Mira mau nas tembang atau menggatra niki?
0: Tembangan mana?
1: Tembang rapi niki Bu Mira.
0: Nice.

0: Aduh, tadi mana nih drama gendeng gitu?
1: Bu Pera dong.
0: Ya terkam yang ini ya nih, agak mengendeng deh guys. Zaman dulu kan terkam, nerekam nih. Aduh, baru nih jumpa nih.
1: Iya ya, kadang tiang Bu Pera sibuk nih ki megalungan.
0: Nggak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja karena gerak cepatnya kurang.
1: Oke.
0: Agak ada deh ocol.
1: Sekali tarik langsung naikin. Tadi
0: langsung naik. Ibu pernah menep gitu. Langsung turun menep. Enggak ada ocol.
1: Nggih.
0: Makasih deh ocol. Deduka.
1: Nggih, Bu Era.
0: Nggih, pokoknya niki salam sarang sami.
1: Nggih.
0: Oh, niki sira niki. Siro kada nih. Orang apa sawong ye? Orang apa sawong? Sung sama. Ini kimen Pak Surya sarang Bu Suryan, Canggu Kerobokan, Pak Yasin Mustika. Sami pokok nge Rahajang. Rajang tugas.
1: Nggih, sung sama Bu Pera.
0: Kirang langkung de duta. Semangat terus, mantap terus. Perempat RRI tetap jaya di udara. Mantap. Om Santi, Santi, Santi, Om. Merdeka.
1: Merdeka, Bu Pera. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, jat langsung bisa naik Bu Pera niki. Nggih, Rang Rai, muali niki. Sangka tiang ring lain telepon 031-223-361. Nggih. Nah, niki, sampai bentar penelpon. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Nggih, niki Astu boleh kedengar Bu

Evli Rangga Pastawa. Ingat kan lagi nonton rasa niki galah di duta sampun telas acara ngelola ulangan. Nah di duta matur semua niki untuk kan lagi sana sampun nyarangin di duta sampun request tembang utawi menggatreng eh. Nah, malah bos cerita macam wali niki nyarang kalian rai ring acara suara budaya Nusantara. Ya, kalian rai tetap sadar ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Selamat siang rakan-rakan Rai, Ketua Petani Muda Keren atau PMK Agung Wedetama mengatakan keterbatasan pasokan alpukat tidak hanya berdampak pada pasar lokal tetapi juga menghentikan sementara ekspor alpukat ke Dubai. Menurut Agung, sebelumnya pengiriman alpukat ke Dubai dilakukan secara rutin. Namun ekspor terhenti karena musim panen telah berakhir dan pasokan dari petani tidak mencukupi. Terhentinya ekspor menunjukkan permintaan alpukat Bali di pasar luar negeri masih terbuka. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Saking kawasan Hayam Uruk nomor 7 Desa dan Pasar, Kalan Raya Kantung Sarangin 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kalan Raya Kantung Sarangin Gede Dutan iki ring acara Suara Budaya Nusantara. Ring edisi sanis cara tanggal 2 asa Juni 2016 likur. Sana mungkin ring acara Suara Budaya Nusantara di Duta Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya, tradisi, sana wenten ring Bali, kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Inge kalau rai pinaka pengabdi dedutan iki asiki tembang katuran dedutan. Kapal oleng kapten saking rai peni ngiring pihak sayang.

Terus 6,4 MHz akan naikkan tun serangin 24 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kembali ring Rena Mangkin, ring acara suara budaya Nusantara di Duta Pajang nyobiahin kide niki terkait dengan barong nongkling nggih. Nah, barong nongkling utawi barong nong nongkling puniki merupakan kesenian tradisional utawi ritual tolak balang yang berasal dari dusun Suwelagiri, desa Aan, kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Bali. Nah, kan rai, walaupun nama kesenian iki adalah barong, tapi pertunjukan sakral ini unik karena tidak menggunakan kostum barong. Seperti barong ket atau barong bangkung pada umumnya, nggih, melainkan menggunakan tapel, nggih, tapel. Dan kesenian barong nongkling puniki telah diakui nggih sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Nah, nama dari barong nongkling puniki utawi nong nongkling diambil dari suara alat musik pengiringnya nggih yang berbunyi nongkling nongkling nongkling. Nah, bunyi instrumen gamelan yang dimainkan Nike memunculkan efek khas terdengar nong nong kling di telinga masyarakat, dan akhirnya barong Niki dinamakan dengan nama barong nong nong kling. Hingga sekarang lagi masyarakat dumun sejangkapnya nih pacang di Duta Bahas Malibos nge. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ale legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngeli obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasano
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Gagang Rai Kantung Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gagang Rai Muali Bosen Inde Barong Nongkling yang merupakan khas yang berasal dari Desa Aan Kecamatan Banjar Angkan Kabupaten Klungkung. Rekan Rai Barong Nongkling puniki merupakan kesenian yang mengkombinasikan tiga unsur, yaitu unsur seni tari, seni musik, dan seni teater atau drama. Dan untuk Barong Nongkling niki biasanya dipentaskan oleh para pria lanang-lanang. Nah, dan lakon kisah yang ditarikan biasanya berasal dari epos Ramayana dengan kisah yang spesifik berjudul Kerebut Kumbakarna. Di mana kisah ini menceritakan tokoh Kumbakarna yang dikeroyok dan berperang melawan pasukan Kera. Nah, kemarin niki kita kutip dari berbagai sumber, ternyata fungsi dari Barong Nongkling puniki sendiri adalah berfungsi untuk tolak bala, di mana Barong Nongkling atau Nongkling niki adalah sebagai ritual sakral untuk mengusir roh jahat, menetralisasi wabah penyakit, dan menangkal mara bahaya atau tolak bala. Nah, selain itu, tradisi niki mempertemukan konsep kepercayaan Hindu Bali untuk menjaga keseimbangan antara dunia niskala dan sekala. Nah, kemarin waktu pementasan Barong Nongkling niki dipentaskan secara berkala di hari-hari suci keagamaan. Yang ingin kalian raih, masyarakat dumun, melebas duta pacang wali, niki nyarangin rakelan raih.

0: digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi buta kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak ramai-ramai berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan lagi Kantun Serangin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan lagi Niki Deluta kutip nih dari RRI.co.id. Ternyata Barong Nongkling puniki sempat dipentaskan nih kemarin waktu Pet Ayer pada Sanisjara tanggal 12 Juni nih. Barang Nongkling niki dibawakan oleh Kabupaten Klungkung Ring Pet Ayer Pesta Kesenian Bali ke Petang Dasa Kutus. Nah, Barong Nongkling yang dibawakan di Pet Ayer kemarin niki membawa kisah Kumbakarna Kerebut juga nggih. Di mana di Pet Ayer niki mengkisahkan perjalanan spiritual nggih, penyucian atma melalui ujian api atau Agni Pariksha nggih. Di mana di Pet Ayer Barong Nongkling niki diiringi oleh gamelan bebonangan khas desa AA.

Nah, kami rai Duta Syobiahan kidek niki terkait dengan pesta kesenian Bali nggih. Niki ring rahina mangkin ring seni secara tanggal 2 Juni. Ring galah jam 5 waktu Indonesia Tengah. Wentan niki utsawa atau parade nglawang saking sanggar seni Kadung Tresna Banjar Jumpayah Desa Adat Menguitani, Kabupaten Badung. Nah, utsawa niki pada nglawang niki dilaksanakan di area Taman Budaya Keseluruhan nggih.

Dan selanturnya nih Niki ring galah jam 6:30 waktu Indonesia Tengah. Ring kalangan Ayodhya wenten parade utawi utsawa arja klasik Sanggar Sudamala Desa Tangkas Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung. Nah, kan Rai sana seneng niki nonton arja bisa langsung menuju kalangan Ayodhya nggih ring Taman Budaya Art Center. Nah, selanturnya nih niki ring galah jam 7:30 waktu Indonesia Tengah ring kalangan panggung terbuka Arda Chandra wenten utsawa parade gong kebiar wanita nggih yang di yang diisi oleh Duta Kabupaten Buleleng sareng Duta Kota Denpasar. Nah, untuk Duta Kabupaten Buleleng akan diwakilkan oleh Sanggar Made Janu Mukti Banjar Dinas Klot Desa Busung Biu. Untuk Kota Denpasar sendiri akan diwakilkan oleh Sekegong Suara Ratna Kencana Banjar Anyar-Anyar Desa Adat Poh Gading Desa Ubung Kaje. Ya kan Rai, mari kita ramaikan PKB nggih Pesta Kesenian Bali puniki dengan datang dan menonton tentunya. Dan jangan lupa kan Rai, ring PKB Art Center niki ada banyak juga niki kuliner-kuliner nggih. Nah, kali ini nonton terasa niki galah duta sampun telas ring acara suara budaya Nusantara Rahina Mangkin. Nah, malebos kali ini pacang kesarangin oleh sawitran titiang Mbok Dayu Ari. Nah, duta matur semua niki untuk akan rai sane sampun satia nyarangin duta selami bertugas. Duta nunas gang pengampuro niki karena selami bertugas niki meduwe kekirangan utawi keiwangan saneten manut ring arse semeton sarang sami. Ngeran rai puputan duta antuk paramesantih om santih santih santih om.

Selamat sore. Pengembangan padi beras hitam di Desa Senganan, Kecamatan Panebel, Tabanan terkendala ketersediaan bibit. Sudah 3 tahun terakhir, petani di Subak Gangganan Banjar Pagi kesulitan mendapatkan benih. Tampaknya budidaya komoditas beras bernilai tinggi ini tidak bisa berkembang optimal. Petani setempat Imade Jonita mengatakan pada musim tanam 2026 tidak semua petani dapat menanam padi beras hitam akibat keterbatasan bibit. Dari total sekitar 25 hektar lahan di Subak Gangganan, hanya sekitar 5 are yang ditanami padi beras hitam. Padahal budidaya padi beras hitam di wilayah tersebut telah dikembangkan secara konsisten sejak 2017 dengan sistem pertanian organik. Namun sejak 2023, ketersediaan bibit mulai langka. Bibit bantuan dari Dinas Pertanian Tabanan sebelumnya sempat menjadi andalan, tetapi tidak berlanjut karena tidak dilakukan penanaman ulang dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

halo, hai para pendengar setia Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ayo, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi ya di udara bersama Dayuari di FM 106,4 MHz bersama Dayu dan juga rakerai semua gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti program acara kita yang favorit ini, program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Rakerai, di program acara ini Dayuari akan menemani Rakerai gitu ya, kurang lebih selama 2 jam ke depan, dari jam sekarang jam 3 sampai jam 5 sore nge. Oke, tentunya karena ini merupakan program favorit Rakerai semua, jadi Rakerai yang mau request lagu dangdut boleh banget bergabung bersama Dayuari gitu ya di telepon interaktif sebentar ya di 0361 223361, atau ini ya di WhatsApp, jangan lupa untuk berkabar sama Dayu ya, silakan monitor ya kabarnya bagaimana di cuaca ataupun Rakerai sendiri bagaimana, apakah sudah happy hari ini atau belum. Ya tentu di WhatsApp boleh Rakerai bergabung ya di 0878 9882 2420. Oke, sebelum Dayu lanjut dulu ya, Dayu mau info cuaca di sini di Jalan Hayamuro nomor 70 dan Pasar tempat Dayu bertugas hari ini gitu. Cuaca masih terpantau cerah-cerah saja ya, berawan, tidak terlalu terik juga. Apakah di tempatnya Rakerai sama juga? Silakan sebentar ya bergabung sama Dayu sampaikan gitu ya, ataupun di lalu lintas juga boleh. Oke, apakah Rakerai sudah siap buat goyang bareng sama Dayu? Oke, biar gak encok badannya gitu ya sebelum goyang, mari kita pemanasan sebentar biar keluar keringetnya. Dibawa happy aja, dibawa enjoy saja ya dengan lagu dari Christina ini yang judulnya Secawan Madu.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Halo para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, Dayori tadi sudah mengaturkan satu lagu dangdut ya kepada Raka Rai gitu ya, dengan judul Secawan Madu dari Christina. Oke, walaupun lagunya dangdut tapi melo-melo dikit, tapi gak apa-apa, yang penting gerak dikit ya. Pasti ada aja gitu ya yang digerakkan, entah bahunya diangkat pelan-pelan gitu atau enggak, badannya agak maju mundur cantik gitu. Walaupun gak jingkrak-jingkrak gitu ya, gak loncat-loncat dengan beatnya yang seperti itu, tapi tidak apa-apa ya, yang penting badan bergerak gitu, mengikuti alunan musik yang begitu enaknya. Ya, walaupun tidak keluar keringat tidak apa-apa gitu ya. Yang penting Dewi harap rakyat semua, para pendengar setiap perempat gitu ya, tetap dalam keadaan sehat gitu ya. Dengan keadaan sehat ini, jadinya apapun kegiatannya dan kesibukannya pada hari ini bisa cepat terselesaikan gitu.

0: Oke, Raka Rai, lagu Secawan Madu dari Christina ini merupakan salah satu dangdut tentunya ya, paling legendaris di Indonesia juga. Dan lagu ini memang dirilis pada tahun 2003. Wow, sudah lama sekali, Dayuri pun belum lahir ini. Iya, dengan kesuksesannya lagu ini ya, album Secawan Madu berhasil meraih penghargaan sebagai album dangdut terbaik loh pada Ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards tahun 2004. Wah, bangga kan gitu ya. Siapa tahu ini ada salah satu lagu favoritnya Raka Rai masuk nominasi juga ya, penghargaan sebagai album dangdut terbaik nih. Oke, sekarang Dayuari mau ngajak Raka Rai buat joget lagi nih. Jadi yang mau request lagu gitu ya, silakan bergabung bersama Dayuari. Tentunya di saat telepon 0361-22-3361 ataupun di sini di WhatsApp, jangan lupa ya untuk memberikan kabar bersama Dayu loh. Oke, oh ternyata di sini ada Cekuk XL, siapa ini ya? Halo, cekuk gitu ya. Selamat siang. Oke, Dayu mau sambut saja dulu nge. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayuari.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Nge, ini Mangku, Mbak Mangku Prajapati. Bukan.
1: Dari Sanur ini.
0: Masa? Oh, suaranya mirip sama Mbak Mangku Prajapati loh. Oke, Nini Santa bukan?
1: Apa?
0: Nini Santa.
1: Kok Nini Santa, Nini Dania?
0: Oh. Halo, maafkan saya, Nini Dania.
1: Tidak apa, Nini.
0: Aduh, biasanya ya. Kakeknya soalnya.
1: Ya, kumen ini, mumpung gak sibuk, apa on
0: air. Betul sekali. Men, kakeknya di mana, Nik?
1: Ada juga di sini di warung.
0: Oke, di warung juga nih berdua nih. Aduh, berdua mulu.
1: Iya.
0: Inge, gimana kabarnya nih Dania?
1: Baik-baik saja, Dayuari. Dayuari gimana?
0: Dayu mah sehat dong.
1: Iya, semoga sehat selalu ya.
0: Sungkara, Nini juga sama kakek nge.
1: Iya, sungkara. Lagu dulu biar tambah semangat ya, Dayuari.
0: Oke, lagunya.
1: Lagunya apa? Cinta tak terbatas waktu gitu ya. Asik. Yang dari siapa? Dari Pina apa? Kok lupa ya?
0: Cinta tak terbatas waktu dari Happy Asmara.
1: Oh, Happy Asmara dah. Iya. Lupa
0: namanya. Gak apa-apa. Oke, sudah ready.
1: Salam-salam lanjut ya. Ada Mbak Indira, Anik Kapa, Pandepi, Ana Mokmelin. Ada siapa, Hupera ya, ada Gek Mas Payangan, ada siapa lagi, Nini Ica, Nini Mika, Gus Bawo, Bikin Arok, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Nini Ayuna, Gumiang Yoga juga, Mbak Sumini, Pak Yanardo, ada Oda Kade, ada Mbak Kiara, Pak Polos, Pak Dipolos Jaya ya, Pak Man Pandu ya, ada Pak Eka Plago juga, ada Pak Agus, ada Mbok Luswatini, Molus Sekar juga, ada Matuni sudah, ada siapa lagi ya?
0: Nah, siapa lagi ya?
1: Ada Ocol ya, ada siapa lagi nih? Nini Santa ya,
0: okay, Nini Santa.
1: Buah-buah, ada Kak Pedas juga, Kak Cintok, lalu Deka Biasi, Anik Kapal juga. Ya, pokoknya sisanya bungkus dan jadi satu dulu deh.
0: Oke, ya. Tak bikinin pepes ya.
1: Iya, sudah sematin 4 piyak minding.
0: Ya. Siap, habis sematnya Dayu.
1: Biar tak bocor.
0: Iya, yang hijau-hijau dah tak kasih. Inge, terima kasih Nini Dania.
1: Ya, buat Dayuari, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Nini Dania. Kapalanya kakek Dania dari sana ya. Oke, happy banget ya, semoga warungnya laris nih Ki, Nini Dania dan juga kakek. Oke, gak cuma Dayu aja yang laris gitu ya. Yuk, di belakangnya Nini Dania, Niki, siapa yang mau request lagu, mau joget bareng Dayu, silakan ya, bergabung di 0361-22-3361. Oke, di sini sudah ada yang bergabung nih, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Pro Dangdut adalah kita. Shika-shika, angku sudah nih. Ada selalu intronya gitu pembukanya.
3: Banyak ya bakat Hiro ya ora.
0: Enggak dong, selalu ketara sama Dayu.
3: Hey, Ari.
0: Iya.
3: Kapan api gatre?
0: Dayu sehat, Kangku bagaimana?
3: Sehat. SGB segar boger.
0: Segar boger. Oh, apa kok bisa segar boger? Apa rahasianya?
3: Ya, kasihannya makan susu berisi telur.
0: Oh, salah, makan susu gimana ngunyah susu? Minum susu, isinya telur, jadi ya MBG.
3: Susunya diseduh, telurnya dibuang, putihnya, kuningnya saja dikasih.
0: Oh, gitu?
3: Iya.
0: Loh, kok dibuang, kasihan loh. Mending kasih ya, Dayu.
3: Ya kan, bergadang.
0: Gitu.
3: Jadi malam tidak bisa naik.
0: Kenapa?
3: Jika dipandu dengan Ruge Cynthia.
0: Gitu ya. Dua Ruge Cynthia.
3: Dengan Pak Yanarbo.
0: Iya, pengisi pada malam hari Pak Yanarbo kayak itu. Mana dia?
3: Ya, tadi Nini Dania.
0: Betul.
3: Sebelumnya jatuh seperti Nini Agus. Lagunya dulu.
0: Oke, lagunya apa?
3: Ulan Andong Andong.
0: Ulan?
3: Andong Andong.
0: Ulan Andong Andong, itu lagunya ya, siapa?
3: Siapa yang nyanyi dulu? Lupa gak tuh?
0: Nah, kok lupa? Cok, cari dulu
3: Ulan,
0: deh.
3: Ulan Andong Andong, gitu tuh.
0: Ntar lu cok cari, ya.
3: Ya. Salam-salam, atau sengok-sengok. Baik kak Lago, baik kak Mamal, ini itu Jerman, baik kak BB, baik kak Sempidi, Bukutu Kebeliwo, Gung Biang Yoga, Gung Biang Sri. Maigi, sepatu, Bu Cinta, Penati, Bu Marsaya, Mamang Aymara, Bu Ayan Swartini, Duk Wayan Dodro, naik. Gak galuh kocap.
0: Galuh.
3: Gak bintang, gak emas, Buta Kasatung, Menindakum. Pak Depolos Jaya, Pak Aman Pandu, Bu Pera, Mbak Indira, Raji Datak, Ibu Ana, Pak Depi, Nini Ita, Mbak Hangi, apalagi Ibu Ketop, Mati Nini, Pak Pedas, Nini Ayuna, Jeremangku, Raja Pati Pemenang. Ini Kak Arun dan Indra ikutan.
0: Ayo, ayo, ayo sini joget.
3: Naik, rebut, rebut dari hari. Siapa lagi itu? Mbak Mas, Mbak Mas, Indra. Bungkus jadi satu yang belum. Oh, ini Maylin, Maylin ikutan.
0: Nah, ayo, sini ikutan. Ya, lagunya apa, sudah.
3: Bungkus jadi satu yang belum.
0: Oke, tak bungkus. Di pepes juga lagunya. Nih. Ada dong, dari Nini Karlina.
3: Iya, siapa saja itu yang
0: kurang. Pasrah mulu. Oke. Okay.
3: Yang nyanyi kurang tepat, dia nanti kata Kak bilang tuh nanti mau.
0: Iya, nanti mau. Oke, okay, yang penting lagunya sudah ready nih, King. Ya,
3: lagi satu, terakhir salam. Dengan Gengkek Cynthia Dewi.
0: Oke, siap Gengkeknya.
3: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Oke, terima kasih Niki, Kak Angku, Sudani dari Selempadak sudah ikut bergabung. Oke, ternyata sudah masuk satu ya. Yaudah deh, Dayu kasih lagi satu aja ya. Silakan, Pro Dangdut.
4: Halo, halo, halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, halo, halo, asik, dengan siapa ini ya?
4: Rajang Kenal, Dewawun, tumben tiang iki Rajang Kenal tuh Dayu Ari.
0: Oh ya, Rajang Kenal dengan siapa?
4: Sama Kak Eka, di Plado.
0: Aduh, Pak Eka. Kok suara, ngapa Sawitra Anyar lagi dibilang? Aduh, bagaimana kabarnya Pak Eka?
4: Cuacanya cerah, kayak segar bugar dalam negeri.
0: Iya.
4: Bayari.
0: Harus sehat dong ya.
4: Aku penapi gak terane, Dayu.
0: Dayu sehat Niki Pak Eka. Terima kasih.
4: Benten satu minggu, Kak Eka dan tulis mungnya.
0: Aduh, wonang pun bayarnya ya.
4: Dan anu munggah kan meresidang sudah yuk.
0: Nika, ampun Nika pengeranang won jadi enggak dapat obat.
4: Gantuan sekarang akeh.
0: Iya betul. Nggih, banyak direbut.
4: Rebutan iki.
0: Hiburannya di sini. Kak Eka mau lagu apa?
4: Lagu Saken Gitu Sandora, mungkin dia nuna terengatu niki tu.
0: Apa itu?
4: Ciro dah lagu nafsi dah dos niko yang penting.
0: Titik Sandora.
4: Sandora.
0: Okey, lagunya Mawar Biru mau atau Termenung?
4: Nafsi mantan semua.
0: Okey, ye sudah ya.
4: Dia magatro mungkin kede. Lalu Kak Mangku Sudami, Rahajang, Mimi Dania, Saran Kakek, Rahajang. Semoga ini laris manis jalannya.
0: Siap, laris manis.
4: Bu KBB, Mati Mili, Bu Ayu Kebuyuwo, Bu Lo Kardiase, Ampun Kenten, Nini Ita, Nini Nika, Mahimira, Mahani, Pandeti, Patut Mancung, Kak Tiato, Mbak Mang Tandu, Ciro, Sekeng Mengin, Bu Adoh. Sekeng Mengin, Nini Agus, Ampun Kenten, Malih, Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Irke, Pak Ketut Nurdayo, Siro Malu Niki Jema, Sakyan Satung Bu Cekar, Ampun Kenten Siro Malu, Sakyan Konate Bu Cinta, Pak Pande Ngabo, kita sekarang sami teman-teman Dayu kok.
0: Oke. Okay. Grogi.
4: Setelah naik ini kok banyak yang lupa nanti. Setelah turun itu baru ingat.
0: Artinya itu pancingan biar naik lagi sebentar. Inge, terima kasih.
4: Tak lupa ini yang belum dikoling.
0: Ya, yang penting semuanya sudah disampaikan. Semua. Betul.
4: Bungkus saja.
0: Oke, siap. Tak pepes juga. Inge, ya.
4: Menikah teman-teman dulu.
0: Oke.
4: Kak Eka pamit.
0: Silakan.
4: Dadah,
0: bye-bye. Ini ya Pak Eka Liplaga sudah ikut bergabung joget ya sama Dayu. Oke, Rakerai, sebentar lagi Dayu akan lanjutkan bersama Rakerai. Jadi sabar dulu ya. Mari kita dengarkan requestan lagu. Yang pertama di sini ada dari Happy Sa Asmara dengan judul Cinta Tak Terbatas Waktu.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bongkahan-bongkahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bongkahan-bongkahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah

0: streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Halo, halo, hai para pendengar setia from 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, masih asik bersama Dayu Ari tentunya ya di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi dua lagu sudah Dayu sembahkan ya di udara. Ada lagunya Happy Asmara, Cinta Tak Terbatas Waktu. Dan juga ini Bulan Andung-Andung dari Nini Karlina. Oke, terakhir untuk lagu yang kedua tadi ya, Bulan Andung-Andung itu apa sih namanya, adalah salah satu lagu daerah sebenarnya ya, yang legendaris bergenre kendang kempul gitu ya, yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, untuk lirik lagunya ya ditulis berdasarkan kisah cinta yang nyata loh Rakrai sang penciptanya dengan seorang gadis yang sayangnya harus berakhir dengan tragis. Nah, tentunya ini merupakan menceritakan ya tentang perasaan rindu yang mendalam saat melihat keindahan bulan purnama gitu. Namun suasananya yang syahdu tersebut seketika berubah menjadi kesedihan saat bulan tertutup oleh awan mendung. Oke, semoga ini bisa menghibur Akrai ya di jam sekarang gitu ya. Mungkin jam-jam ngantuk, jam-jam arif. Tapi kalau misalnya Akrai masih ada pekerjaan, tidak apa-apa, jangan khawatir karena Dayu Ari masih setia menemani Akrai semua ya. Dan tentunya masih ada satu lagu ini dari requestan Akrai tadi ya, dari Titik Santora. Sebenarnya ini requestan dari Kak Eka Plaga ya, Mawar Biru maksudnya ya. Oke, kalau gitu lagi satu aja deh biar penuh ya, dua lagu sebentar Dayu putarkan di udara. Silakan Akrai yang mau request lagu bergabung sama Dayu di 0361 223361. Oke, sambut saja ya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Yastu.
0: Yastu. Jeromangku ya Niki nge.
1: Yeay,
0: aku Dayu. Halo, Jeromangku.
1: Asik, asik, asik.
0: Asik, asik, asik. Gimana kabarnya Niki, Jeromangku?
1: Singkaro, kena. Aku Dayu, siapa nafis?
0: Ya, Dayu sehat tentunya dong ya.
1: Tahu yang boleh lu semangat yang udah masuk.
0: Iya, emang jodohnya sama Dayu Niki, Jeromangku, Jepati. Yang
1: udah masuk ya.
0: Gak apa-apa, yang penting sekarang sudah masuk ya.
1: Dia mangkir
0: nampun boleh masuk. Dromangku, mangkir mau lagu apa Niki?
1: Nas lagu. Cubitan.
0: Gimana? Cubi-cubitan? Bentar. Oh, sabar ya. Dari coba carikan dulu cubi-cubi.
1: Cubitan. Cubi.
0: Oke, okay. Dromangku tak cubit nanti ya. Ya, ini lagunya dari Ratna yang pun menten, nge. Sudah ada, sudah.
1: Semoga aku Dayu.
0: Sama-sama, semoga terhibur sebentar ya. Ampura ya, karena ini waktunya sudah kerjepit kang yang numun.
1: Semoga aku Dayu.
0: Ya, sama-sama.
1: Kira langsung.
0: Oke, ngiring.
1: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ibu Jerumangku Prajapati dari pemenang sudah ikut bergabung. Ya, gak mau goyang tapi mau cubit-cubit. Gimana dong? Oke, Akrai, sebelum Dayu lanjut ya, untuk mengaturkan Akrai di udara, ini lagu-lagunya Dayu mau cek dulu di WhatsApp. Cek. Oke, di sini sudah ada Nini Santa Sanur, katanya suksma Nini Dania gitu ya, tadi sudah sitip salam. Ayo juga Nini Santa, jangan sampai kalah dong. Oke, lanjut aja, di sini ada ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Nendra Banyak Sambian Undagi Timpak. Ayo dong ikut dangdut. Ikut goyang biar asik sore hari ini ya. Oke, lanjut, di sini ada Kak Naira tetap monitor Dayu Ari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Harus tetap monitor ya, harus tetap semangat untuk menjalani hari di sekarang ya, hari Sabtu gitu, tanggal 20 Juni 2026 ini. Lanjut, di sini ada Kak Ciato dari Tanah Lot juga sudah ikutan dong goyang Dayu cantik. Salam buat pecinta Pro Dangdut, semoga berbahagia. Asik. Oke, Akrai, karena lagunya sudah ready juga ya, sudah ketep-ketep mau ngajar Akrai goyang. Silakan mendengarkan dulu lagunya, di sini ada Titik Sandora, Mawar Biru.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian ji
1: niki mbok tiange
3: saking dan bersidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat sore, keindahan pasir putih Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kutha Selatan, Badung mulai terancam abrasi. Garis pantai terus terkikis hingga sebagian area yang sebelumnya tertutup pasir berubah menjadi hamparan karang. Kondisi ini menjadi perhatian Desa Adat Kutuh sebagai pengelola kawasan wisata. Bendesa Adat Kutuh Jero Mangku Nyoman Mesir mengatakan fenomena pasir hilang dan muncul sudah lama terjadi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pasir yang kembali semakin berkurang. Menurutnya, perubahan kondisi ini harus segera ditangani karena pasir putih menjadi daya tarik utama Pantai Pandawa. Jika abrasi dibiarkan, karakter pantai dikhawatirkan semakin rusak. Saat ini, Pantai Pandawa sudah memiliki satu groin atau bangunan pemecah arus untuk mengurangi dampak abrasi dan membantu menahan pergerakan pasir. Infrastruktur itu dinilai cukup membantu menjaga kondisi pantai, namun satu groin dinilai belum cukup. Desa Adat Kutuh mengusulkan penambahan dua groin lagi untuk memperkuat perlindungan pantai dari gelombang laut. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: para pendengar setiap Rompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tentunya masih semangat bersama Dayu Ari di sini di FM 106,4 MHz. Nemenin Raka Rai di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sudah tersisa lagi 1 jam saja ya Dayu menemani Raka Rai. Tapi jangan khawatir, Dayu tetap menemani Raka Rai dengan berbagai macam hiburan seperti lagu-lagu dangdut ini yang akan mengajar Raka Rai untuk goyang bersama apapun itu kesibukannya sekarang. Iya, biar gak ngantuk juga ya, biar cedang penyingaknya gitu. Mungkin Raka Rai ada yang masih di dalam mobil dan perjalanan ataupun di rumah pun ya, biar gak ngantuk, tidur terus bawaannya. Ya udah, mari kita gerakkan badan bersama Dayu Ari di program Pro Dangdut ini. Oke, Raka Rai, tadi Dayu sudah memberikan satu lagu ya di udara. Lagunya requestan dari Jermanku Prajapati gitu ya, Cubi Cubitan. Ya emang bener Dayu lagi genit, lagi gatel ini buat ngajakin Raka Rai buat goyang. Tapi lucunya ya, biarpun gatel ternyata dicubit loh. Bukan gatel itu digaruk atau apa ya. Iya gak apa-apa ya, ini hanya hiburan saja. Biar-biar tidak terlalu fokus, tetap kita santai gitu ya. Dengan singkatan serius santai atau sersan gitu. Oke, Dayu juga gak lupa menginformasikan bagi Raka Rai yang mau bergabung. Boleh ya entah di line telepon 0361-223361 ataupun di WhatsApp ya. Kalau tidak dapat bergabung, tidak dapat kesempatan di udara, ya di WhatsApp juga boleh, nanti akan Dayu sapa lagi ya. Oke, Dayu langsung saja buka di pesawat telepon 0361-223361 yang mau bergabung sama Dayu untuk joget bareng ini ya. Oke, Dayu sambut dulu Pro Dangdut.
1: Halo, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Niang Sri dari Kelompokan Kedayu.
0: Halo Niang, Niang Sri ya?
1: Iya.
0: Halo Niang Sri, gimana kabarnya?
1: Kabarnya api-api wae.
0: Asik, api-api wae. Encik-encik. Dayu sehat, Dayu udah jungkir balik, udah salto, udah merayap.
1: Tadi mencet-mencet gak bisa-bisa masuk tuh Dayu.
0: Kok gitu, kurang cepet tangannya tuh.
1: Harus manis tuh Dayunya.
0: Iya loh. Iya, yang penting kan apa sih namanya, bisa menghibur gitu ya. Biar gak fokus mulu ya, Dayu aja buat santai sebentar.
1: Sambil nyabu tuh Dayu.
0: Oh yo, untuk apa? Untuk rainan kapan lagi?
1: Nih, nyabu sampai ke Kuningan sih.
0: Oh gitu, wih udah nyicil dari sekarang nih. Gercep ya.
1: Iya, itu.
0: Gak apa-apa, dikit-dikit nanti kan jadi bukit ya gak?
1: Senang-senang kena kita siang.
0: Halo Kak Yang,
2: samping nih nyabu nih.
0: Abe, jangan temenin terus niangnya, jangan sampai lepas.
1: Biar nggak mantep.
0: Betul. Tak ajak goyang juga kaki yang sama niang ini.
1: Boleh tuh lanjut.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Suara Hati dari Darela ya.
0: Gimana?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati. Aduh, suara hatinya niang untuk kaki yang nih. Suara. Jangan ya gitu nah, kakaknya jadi malu. Aduh, bisa aja. Ih, Dayu jadi iri deh. Oke, lagunya sudah ready nih, kayaknya sudah siap.
1: Mau senggol-senggol dulu dikit ya.
0: Nanti jatuh nanti orangnya.
1: Udah, pelan-pelan ya.
0: Iya, dicubit aja gak apa-apa kok. Mau nyubit siapa sekarang? Iya, nyubit siapa?
1: Ini ada Mas Mindi, ada Gung Biang Seri Tegeran, ada Nini Ita, ada Borman Kudu, ada siapa lagi, Bu Vera ya? Bu Vera. Terus ada Pak Yanarbo, ada Bu Eka Bebe. Terus ada Nini Dania, sama siapa ya tadi itu? Nini siapa lagi satu di sana?
0: Nini Santa.
1: Nini Santa ya. Lupa aja namanya.
0: Lupa aja, kaki yang aja diingat lupa. Lanjut.
1: Ya naik brand lah tuh.
0: Biasa gitu, grogi sama Dayu.
1: Sama grogi biasa.
0: Asik, wih, udah aja ngeblek. Iya, siapa lagi tuh salamnya?
1: Terus ada Bu Vera, sudah ya. Pak Yancung sama Pak Yanarbe. Ini ada ada Harte nih. Naik-naik, goyang-goyang sama tuh Dayu.
0: Ayo.
1: Biar tidak sakit badan ini.
0: Encok. Oke.
1: Terus udah itu dibungkus saja tuh.
0: Kesimpulan ngeblank itu dibungkus. Ah siap, tak terima. Dayu sih oke. Nggih, tak bungkus ya salamnya.
1: Iya, biar biar enaknya anu enak dipandang ya.
0: Hai, siap. Nggih, Nyan Sri terima kasih ya.
1: Selamat
0: bertugas dulu. Hai. Dadah, bye bye Nyan Sri Kerobokan sudah ikut bergabung. Oke, Nyan Srinya sudah request lagu Suara Hati untuk Kakyangnya ya. Asik. Ayo dong yang lain mah jangan kalah sama Nyan Sri. Sekarang silakan nih di belakang Nyan Sri deh buka saja. Ayo, ayo goyang-goyang. Oke, ini siapa ya? Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tepat sekali. Udah 100.
3: Kita adalah dangdut.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
3: Di mana dengan siapa? Dengan Dayu.
0: Dibalikin bener juga. Ayo dong dengan siapa?
3: Dengan Pak Yanarbe.
0: Ah, masa Pak Yanarbe ini?
3: Iya pilak ini Dayu.
0: Ah gini suaranya Pak Yanarbo.
3: Iya.
0: Oh iya betul-betul. Eh patung mancung nyenggol-nyenggol. Jangan dong nanti Dayu jatuh. Aduh inge. Pak Yanarbo gimana kabarnya nih?
3: Ya sungkarus. Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat
3: ya. Cuma bibir aja lidah aja yang kopler ini.
0: Kok gitu?
3: Kebanyakan makan tape Dayu.
0: Oh, tak kira habis mion apa ya, oh, wedang yang terlalu panas.
3: Ya, tape di bawahnya di si jajan uli itu ya enak dia. Ya.
0: Oh, terus koplernya kok bisa karena tape?
3: Itu panas tuh kebanyakan tapenya.
0: Masa ya? Wah, Dayu ya. Baru tahu loh. Kebanyakan
3: kalau manis itu ngemanisin tuh Dayu.
0: Iya, manis kan lebih manis dia.
3: Iya, kalau bunyi yang manis itu kadang-kadang memanasin.
0: Oh gitu, ya. Terlalu manis jadi panas ya. Pak Putu ya. Widya nyenggol, awas jatuh Dayunya sama Pak Yanar. Ya Pak Putu Widya.
3: Kak Dau nyolek Dayu.
0: Halo.
3: Kak Daunya sudah nyolek. Lagu dendangnya Cinta Sabun Mandi itu Dayu.
0: Ah Cinta Sabun Mandi, ya. Deterjen gak ada gak?
3: Cuma harum di mukanya lama-lama kendor.
0: Aduh bahaya bahaya. Sabun mandi gitu ya, Cinta Sabun ya, Mandi. Dari siapa itu ya?
3: Dari siapa penyanyi yang kocak itu ya?
0: Penyanyi yang kocak.
3: Siapa okay. Namanya? Okay, pokoknya sudah almarhum itu Dayu.
0: Oh ya?
3: Ya.
0: Coba tak cari dulu ya.
3: Ya.
0: Mungkin bisa salam-salam boleh
3: sama ya ini. Salam-salam dikit nih sama Patut Mancung naik ya Patut. Ya Manik Kapal juga Bu Endangnya Bayu Tuban Bu Surya Bu Mar Pak Mar Nita Rahayu ada Jerumang Kesudani Kak Ciatop Kapadas ada Gurun Penny Gung Haji Tartag Andini Ayuna Bu Pera Merdeka Bu Pera
0: Merdeka.
3: Pokoknya merdeka dimanapun tetap merdeka.
0: Iya harus itu.
3: Iya. Walaupun di rong telu ya tetap merdeka.
0: Iya masuk.
3: Iya pokoknya dimana-mana berada tetap merdeka ya.
0: Betul.
3: Mbah Indira naik-naik. Mbah Tu Indi juga Nini Ayuna. Mbah Egi nya ada Gombiang Seri.
0: Mbah Egi juga nyenggol ternyata di WhatsApp. Ya
3: Mbah Egi naik. Kak Dau juga Kak Stasi Kak Kede-Kede. Yang tadi Niang Putus Ria.
0: Betul Niang Putus Ria.
3: Ya pokoknya suara hatinya buat
0: Kakiangnya.
3: Kakiangnya ya.
0: Kalau wayang kan buat tugeknya.
3: Pokoknya pilok ini pilok.
0: Tapi lucu suaranya lo, tak kirain bukan Pak Yanarbo.
3: Iya. Pingin lekas ketemu.
0: Sama siapa? Pak Tugek. Tugek dicari.
3: Juga, pokoknya malam minggu pilok tuh Dayu.
0: Pilok terus ya.
3: Pingin lekas ketemu.
0: Betul. Iya. Berarti gak usah dicari obat kalau gitu. Obatnya ketemu aja deh.
3: Obatnya kopi sama nyuh ya.
0: Ke obe, pipi nyuh. Oke, mampu. Iya, iya, iya.
3: Untuk ke Boiwa, Bu EKBB, Bu Jerman. Ada Kak Angga. Brimang Pandu nih, gimana nih, naik-naik nih. Sehat selalu ya. Ada Kak... siapa Kak Prago Mambal ya?
0: Pak Eka.
3: Kak Prago. Pak Eka Mambal. Gek Masnya Bu Swastini juga. Bu Sinta. Ada Dewa Biang Kirana. Nini Janura. Bu Jero Susi. Ada Bom Biang Yoga. Ajik Dewa Mia. Pak Mangde ya juga. Bu Dewi Nangayu Sading. Pak Putu Yaso ya. Wapol Yong S. Rawiskin juga. Kak Tiara. Ada Kak Berong, Kak Prekilinya. Siapa ini ya? Ada Bu Adi Sidimare. Ada lagunya. Sudah yuk.
0: Ada, kenapa tidak? Ada apa dong, ada.
3: Siapa yang nyanyiin itu?
0: Jajami ya? Harja.
3: Ya, Jajami Harja ya.
0: Jajaya.
3: Eneng-eneng Manis Galung kan kemana dolan-dolannya tuh Dayu?
0: Aduh, Dayu di rumah aja.
3: Di rumah? Kunconan yang neng rumah juga ya?
0: Beda rumah maksudnya.
3: Kunconya neng rumah juga ya?
0: Tapi beda rumah.
3: Oh iya. Pokoknya satu langkah. Apa namanya satu lagunya
0: langkah.
3: Tuh?
0: Lima langkah depan rumah?
3: Iya.
0: Bukan, itu 5 kilo baru ada.
3: Iya, iya Dayu. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Dadah, bye-bye.
0: Aduh, kasihan pilok. Tapi pilok kayak ini kayak gak usah dikasihanin. Pengen cepet ketemu. Oke, terima kasih Niki Pak Yanarbo ya, sudah ikut bergabung sama Dayu. Juga tadi ada yang tuh sering. Oke, sebelum lanjut Dayu mau baca-baca dulu yang di WhatsApp. Oke, di sini ada siapa nih? Ada Ibu Wayan Suartini sedang rajang sore Ratu Dayu ya. Ikutan dangdut adalah kita Ratu. Oke, dangdut adalah kita. Tepat sekali, ayo dong jaga Ibu Wayan Suartini. Ayo, Pak Termancung, halo. Atu Dayu, kewasan ngeranjing. Nggih Kang Giang. Iya, nggak apa-apa, tadi sudah sempat nyenggol. Untung Dayu nggak jatuh, cuma agak ngelengsot dikit. Inge, ayo dong joget Pak Tut. Oke, sekarang sini ada Pak Putu Widya. Ada Yu Ari, Tia Saking, Wawu Metangi, Daon Niki. Woi, baru Metangi langsung cek radio, siap. Salam kompak fans Salmi Asik, tadi sudah nyenggol juga ya. Ayo joget-joget yuk. Lanjut di sini ada Mbak Indira. Halo, dangdut adalah kita dari cantik. Mbak ikutan bergoyang ya, ayo dong. Oke, salam semuanya saja. Terima kasih, dadah, bye-bye. Kenapa nih ngirim stikernya sepeda dengan 2 sejoli? Dan juga terakhir ngirimnya stiker emotikon nangis gitu loh. Aduh, ada apa gerakan ini Mbak Indira? Semoga sehat selalu ya Mbak ya. Oke, karena 2 lagu sudah ready, mari kita langsung dengarkan saja. Dayu mau ajak rakerai goyang sekarang gitu ya. Lagu dari Ida Laila, duet dengan Mus Mulyadi, Suara Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, halo, hai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Oke, masih bersama Dayari di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara favorit kita, Brodang Dudangdut adalah kita. Oke, dua lagu sudah Daya aturkan di udara gitu ya. Tadi ada lagunya dari Ida Laila duet dengan Mus Mulyadi dengan judul Suara Hati, dan juga Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi. Oke, untuk Cinta Sabun Mandi sendiri Rakerai paling dikenal ya sebagai salah satu lagu dangdut legendaris di Indonesia. Nah, ini lagunya dinyanyikan oleh Jaja Miharja gitu ya, dan dirilis pada era 1990-an. Waduh, kalau gitu Dayu ada di mana? Masih apa? Masih di awan atau di langit? Masih layang-layang. Oke, untuk lagunya sendiri kira-kira ya memang menceritakan tentang cinta bertepuk sebelah tangan ataupun perjuangan cinta seorang pria miskin kepada wanita kaya loh. Dengan metaforanya istilah sabun mandi gitu ya, emang digunakan sebagai kiasan bahwasanya cinta itu mudah habis gitu ya, luntur atau berbusa saja tanpa ada kejelasan, mirip dengan sifatnya sabun mandi saat digunakan. Oke, memang sih lagu ini dibawakan dengan nada yang jenaka, namun tetap membawa perasaan melankolis atau sedih gitu ya, khas Jaja Miharja. Apakah ini lagu salah satu lagu yang menjadi favorit Rakerai gitu ya setelah Pak Yanarbe tadi request? Karena memang asik juga didengar ya. Oke, semoga terhibur semuanya ya. Oke, ini lagu ke Rakerai, mari kita lanjutkan saja gitu ya. Rakerai yang mau request lagu silakan, dan sudah buka di line telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ternyata, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Asik, asik. Bu Eka ini ya?
1: Nah.
0: Terus?
1: Bu Eka di mana ya?
0: Bu Eka BB ya?
1: Bukan.
0: Masa?
1: Ya.
0: Terus?
1: Sutra baru nih.
0: Emang iya?
1: Ya, pantasan baunya amis ya.
0: Mentang-mentang gak ada penai, soi terbaru, ada asar. Bu Eka Baby.
1: Bu Eka Baby atau Bu Eka Batu Bulan.
0: Oh, Bulan Batu gak ada?
1: Bulan Batu.
0: Aduh, kenapa? Nah, kenapa?
1: Tadi dapat baru menetor nih, pas lagi lagu-lagu semua ya. Siapa yang udah masuk nih ya?
0: Iya deh, tadi Bu Eka di calling-calling.
1: Mbak Indira udah masuk?
0: Mbak Indira tadi belum masuk.
1: Belum, Nini Ita udah. Kak Mangku Sudani udah.
0: Nini Ita sama Dayu belum, Kak Angku sudah.
1: Kak Mangku Sudani sudah ya? Kak O, Kak. Berarti tahu tuh Kaknya, udah tahu Kaknya berarti itu kalau bilang Kak O ya.
0: Apa artinya?
1: Ya, rahasia lah.
0: Widih, kalau sudah disebarkan secara umum gak rahasia namanya.
1: Sama Kak Mangku tuh.
0: Oh gitu ya, bahasa itu konvensional ya.
1: Anak kecil gak boleh ikut, nanti pawah giginya.
0: Dayu anak kecil, masa ya? Oh iya, ya. Dayu masih punya KIA.
1: Dayu,
0: iya.
1: Ada yang nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya ada, mungkin ajinya Dayu kenal nih Jero Chandra, ikut kan nih. Ajinya Dayu, Dayu asli Gria Tegal Buah nih?
0: Enggak, salah.
1: Oh enggak, dari mana?
0: Ada deh, ada cuma Dayu yang tahu.
1: Kok gitu katanya Pak De, nak bilang Pak De balas dendam Pak De.
0: Enggak, kalau Banjarnya ada buahnya memang. Banjar ada buahnya.
1: Grionya Grio Tegal Mertel.
0: Apalagi itu jauh banget.
1: Oh, tidak. Jauh ya.
0: Gimana
1: oh,
0: itu?
1: Katanya Pak De. Jangan buka-buka di udara Pak De.
0: Nanti dah ibu serung.
1: Tahan Pak De ya. Ada yang pingin kalau enggak salah kayaknya Dayu tuh dari anu bla bla bla bla bla gitu. Langsung aja on air dong.
0: Nah, itu dong. Jadi sawit rewanyar lagi.
1: Iya, atau itu udah pengurus itu, pengurus dagang gantal tuh.
0: Siapa?
1: Iya, jangan sebut.
0: Oh iya. Ya elah, dipancing sih. Aduh, iya deh.
1: Kena dirimu satu-satu ya.
0: Nggak, Mira, itu
1: satu.
0: Nggak mau satu-satu.
1: Lagu dulu ya.
0: Nggak mau.
1: Nggak mau ya.
0: Ah iya, lagu punya apa?
1: Mus Mulyadi ya.
0: Oh, Mus Mulyadi.
1: Rubiah.
0: Rubiah gitu?
1: Rubiah judulnya.
0: Rubiah.
1: Ini Kak Mangku Sedani nih ikutan dong. Judulnya Rubiah ya.
0: Biah Ru. Oke, sudah.
1: Mudah-mudahan ketemu ya.
0: Enggak ketemu.

0: Gusti Diang Silungan ikutan.
1: Ayo sini ikut.
0: Ayo on air ada Kenarok, ada Pandepi, Kak Mangku Sedani, Mbak Hindira, Nini Ita juga, terus ada Nini Ayuna, Nini Dunindi, di rumahku Nyoman Sayang. Benar lah, di rumahku Nyoman Kasih gitu, di rumahku Nyoman Kasih. Lupa deh lo lama, on air gitu lah. Di rumahku Nyoman Kasih, sama Pak Gede Supadmo. Pak Yanarbo, Bu Oyan Suartini ikutan. Pak Yanarbo, Pak Dipolos, ada juga Pekak Dania, Ereng Nini, Ereng Nini kone. Sama Nini, ada Mang Pandu juga di okay. Nini Mika, Nini Mika, Nini Tuade juga ya. Nini ini semuanya Nini, siapa lagi? Niang Kesawa, ada Gek Mas Tegalalang ya. Niang Kirana, terus Niang Murni, Pak Degunawan, juga ada Mang Karam. Ada orang apa Sawor WSK Negus Bawa. Selamat, ada orang keluar nih. Selamat sore. Juga ada Pak Pandi Ngabodakep. Kak Brong, Kak Larut, Pak Kamamal, Pak Kaplago, Ibu Jerman, selamat sore Ibu Jerman. Juga ada J Uban ya. Selamat sore semua-semuanya deh.
1: Oke, semuanya.
0: Ini ya, ini kebagian nak kebagian nih biar satu aja nih. Cinta nih. Selamat sore semuanya. Bu Susi juga yang di Bangli, ada juga Bu Janura ya. Buat semuanya yang belum ke calling ampura banget nih.
1: Jangan dimaafin.
0: Biar lagi satu atau lagunya biar nak kepotong nanti ya. Ini waktunya langsung sedikit nih.
1: Betul sekali.
0: Selamat sore semuanya, kompak selalu. Buat Bayu Ari, selamat siaran.
1: Terima kasih. Waktunya
0: yuk.
1: Dadah, bye-bye. Saya Witra Anyar, tapi stok lama. Oke, terima kasih ya ibuku, Bu EKBB dari Batu Bulan. Oke, lagi satu penelpon saja ya, silakan. Tapi Kang Yang tidak dapat salam-salam. Ya, silakan yang mau bergabung ya. Prodangdut.
2: Halo
1: Prodangdut. Asik. Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa?
2: Baik-baik aja deh, Yu.
1: Gimana?
2: Baik-baik aja.
1: Dengan siapa baik-baik aja?
2: Pak Eka Mambal.
1: Oh, Pak Eka Mambal. Gitu dong, Pak Eka. Halo. Aduh, Ken-Ken.
2: Sayang gue.
1: Ya gimana? Sudah memorinya sudah pendek ini. Pak Eka tuh banyak ada. Aduh, ya Pak Eka sehat ya. Terkenal banget. Oke, gimana cuacanya sana, cerah?
2: Cerah sekali, cerah artinya Mbak Dayu.
1: Terima kasih, bisa aja deh.
2: Dayu.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini lagunya Goyang Ngebor kena.
1: Asik. Goyang Ngebor gitu.
2: Ah, goyang inul.
1: Goyang inul, ya. Oke, tak cariin.
2: Dayu kan senang goyangin.
1: Dayu nggak bisa goyang. Tuh, Bu Eka tadi baru bisa.
2: Oh, Bu Eka pintar.
1: Pintar.
2: Boleh Bu Eka yang BKBB. Itu kalau naik itu mesti kok. Ada
1: segitu-gitunya kok. Oke, sudah ya. Lagunya sudah ready.
2: Boleh.
1: Dikit aja deh.
2: BKBB. Bu Eka, terima kasih, Bu. Kolingannya. Bu Eka BB, kolingannya terima kasih. Terus apa? Mak Tini Nita, Mangku Sedani, terus Mak Ida. Ini kabarnya Mak Ida. Halo Mak Ida, kita asal tak lagu minul ya. Kita boyang sama ngomong. Terus Susi mengaku dari Susi, dari Susi. Jangan apa, lukum mai kurek.
1: Ada aja.
2: Cinta, terus siapa nama lagi? Dini Tuade. Oh, Dini Tuade. Bu Janora. Bu Janora jaran ke Surabaya. Lihat apa sih? Itu bisa orang Jawa itu, Dayu.
1: Masa?
2: Bu Janora itu bisa pernah di Surabaya itu.
1: Oh,
2: kan bisa orang Jawa itu.
1: Oh, nanti ajarin Dayu deh.
2: Iya, terus ini Ika. Terus siapa namanya itu? Tut Murdayo, Pak Labita, Pak Denabo, Terus ini yang Kirana, apa ini yang Kirana yang anu uyut dengan kayak kagum saja itu ya. Bu Suartini tetangga dia ya. Gung Krishna, Dek Cynthia cantikku dia ini di Konate. Penyiar itu yang cantik semut, Gede Duta ya. Cuma semua ada di perempat itu.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Itu aja soal ini.
1: Oke, betul sekali. Terima kasih.
2: Terima kasih, Dayu.
1: Sama. Iya, Pak Eka.
2: Ya, akhirnya saya.
1: Oke, terima kasih. Wih, demen aten. Dadah, bye-bye. Ya, terima kasih ini Pak Eka Mambal sudah ikut gabung. Oke, Rakerai, terima kasih sudah menemani Raker Dayu Ari di 2 jam gitu ya. Sudah jalan di acara Pro Dangdut adalah kita. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita dengarkan bersama lagunya Mas Mayadi, Rubina.

Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gel-Gel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watu Rengko.

Selamat sore. DPRD Provinsi Bali secara resmi mengeluarkan rekomendasi tegas terkait maraknya bangunan liar yang berdiri di atas kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pajarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Kewagub, Giri Praste, untuk segera ditindaklanjuti pihak eksekutif pada rapat paripurna kemarin. Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayatnya, membaca dan menyerahkan rekomendasi yang dirumuskan Pansus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan TRAP. Dikatakan DPRD Bali berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, serta aparat penegak hukum dapat berjalan cepat agar pelanggaran tata ruang dan perusakan kawasan hijau ini tidak terus berlarut-larut. Dewa Made Mahayatnya mengingatkan adanya sanksi tegas hingga ranah pidana bagi siapapun termasuk oknum pejabat yang terbukti melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai, gira kerai para pendengar setia Rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ngimuli mali serang titiang di hari ring FM 106,4 MHz nyaring gira kerai ring kelai makin kenten gini kisampun ngeranjing ring lingsir sanja sering matangin informasi makamiwa tembang-tembang. Semua bahan-bahan nih kayaknya majara kerai sarang sami para pendengar sampun kantun nyarangin ditian nyantos ringkala makin di wasampun margi nih kayaknya untuk program acara pro dangdut ringkali paletan kantun. Nah nih kayaknya titian pacar nyarangin kerai untuk nyobi informasi talernya nih kayaknya pemakasannya informasi ring destinasi wisata lokal ringkala makin bawa maju jebos kantun nih kayaknya lanturang untuk informasi-informasi sanelianan. Inge niki inge rakerai ini mau sang ini wisata Bali kenten ge mungkin tahu minat niki rakerai sampun terbayang dengan pantai-pantai yang indah ring Bali Selatan kenten ge tahu Ubud yang asri ataupun Uluwatu yang tebingnya yang sangat memukau kenten tahu rakerai Madue tapi pasti tempat favorit juga kenten ya pasti ke sampun aduan ini ke ngangen selera ya sukanya rakerai sana nincen kenten ge tapi ini rakerai kayun niki tapi wasannya menambah wawasan maling ini informasi ring destinasi wisata mantan nenten paling nanti nge nyanyi pacam lancaran kenten nge niki ring Bali Utara tepatnya nge fungkasnya ini ring Kabupaten Buleleng wenten sigli sinunggil destinasi sana menawarkan sensasi relaksasi alami kenten nge yang tak kalah menarik niki sana mapesengan air panas Banjar pindah ke pemandian air panas alami kenten nge ini sampun terkenal sampun kloktah kenten sejak lami dan menjadi tempat favorit untuk melepas penat sambil menikmati suasana alam yang tenang. Nah, kadinapi niki nggih pesonat genahnya niki kenten nggih maju bos pacang ulas titiang ya secara bertahap mana sami sayan oneng kenten nggih untuk kewentanan genahnya pun

Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kantor Musik Kanari Kering FM 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kira kerai dari mangkin dari pacaran lanturan titi yang kentang ya antonyo bihan antuk kementanan air panas Banjar peniking ya air panas Banjar ni ke pindah ke sini sini destinasi wisata alam kentang ya yesane bentan tering desa Banjar Kabupaten Buleleng. Nah genah niki menawarkan kolam pemandian dengan air hangat alami kentang ya yang langsung keluar dari dalam tanah. Niki titi yang masir saking portal rri.co.id kentangnya ini kerai ngarsang gatre tapi informasi secara jangkep lurus ngerajing iri kering portal rri.co.id. Nih lanturan titian niki nyobian naler ya ketika raka rai sampun nyantos jiri ke kentan nge begitu cokor raka rai tapi kakinya menyentuh airnya sensasi hangatnya langsung terasa sekali. Tapi malih niki kedanya antuk suasana pepohonan sani rindang dan udara yang sejuk kentan nge niki sani ngawinang tubuh kentan ya terasa lebih rileks setelah lelah beraktivitas minapian maupun menempuh perjalanan yang jauh. Nah, niki menariknya raka rayu wisata niki nenten terlalu ramai ya seperti di destinasi wisata populer seni menten ring Bali kenten nggih. Nah, karena niki sampun ketenangan itulah yang akan menjadi daya tarik tersendiri niki bagi para pengunjung kenten nggih utawi raka rayu seni kayun seni yang mau kenten ya benar-benar beristirahat dari hiruk pikuknya keseharian. Ya cocok sekali niki raka rayu ya jadi raka rayu menduwe galasan senggang waktu yang senggang untuk menghabiskan waktu dengan keluarga ataupun niki nggih menduwe planning sareng keluarga pacang melancaran pinap niki sane pacang rawuh ya hari raya umanis kuningan hari raya kuningan benjanya ini umanis kuningan kan nggih pasti kesampun sudah ada planning. Nah niki dadas ya jadi referensi raka rayu kan nggih yang mau relaksasi sebelum nantinya kembali ke aktivitas seperti biasa suasana hari raya hari libur kan. Ingin kadinika nggih fakta menariknya juga dan kawentenan suasana yang digambarkan kenten niki yang lansir saking portal rri.co.id. Menten malih niki fakta sanelianan nggih ngene indik air panas Banjar puniki majebos malih lanturan titiang suasane sane menten jagil nintang puniki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
4: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
3: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
4: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
3: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
4: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
3: Oh, gitu ya, Kak.
4: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
5: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Menggiring kembali para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, di bawah sambut kata orang kali tembang Madam Ade Niki Presiden menghibur akarai sarang sami kenten ge terima kasih untuk informasi lanturan titiang untuk kewentenan peniki genah untuk melancaran ya air panas banjat. Ingat di bawah sampun sobat titiang informasinya nih ring suasana kita nge sana ditawarkan ring air panas banjar Kabupaten Buleleng nih nge. Nah niki lian memberikan rasa nyaman nge untuk air panas meniki dipercaya juga memiliki manfaat niki nge rakarai ring kesehatan. Dua ning ring toyan yang penika mengandung belerang alami nge yang oleh masyarakat niki memang dipercaya atau diyakini Presiden ngewantu mengatasi berbagai macam masalah kulit nge juga mengurangi pegel linu hingga membantu meredakan keluhan rematik. Nah, kadiasa pun ini manfaatnya mina berakrai mengalami juga kenten game tawi menten napi astane kendala juga dari beberapa bagian tawi titik tertentu di tubuh. Kalau misalnya ini kira kerai berminat durus mereka melancarkan sarang keluarga tawi orang-orang terdekat akrai kenten. Anto reng sisi akses ini kira kerai lokasinya niki cukup mudah dijangkau juga niki nge jika berangkatnya dari pusat kota Singaraja niki galas ane ketemu nike wantah 20 hingga 30 menit ke mantan niki. Kemauan, ini rakarai berangkat dari Bandara Ngurah Rai Denpasar. Katanya perjalanannya memang membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 3,5 jam. Ini melalui jalur Bedugul yang memang dikenal dengan pemandangannya yang indah, kenten. Antum margi menuju lokasi niki sudah beraspal juga dan juga niki rakarai Presiden

0: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
3: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sabu,

0: Nusa, Itik dan Ayam dituntun untuk mengelilingi Catus Pate sebanyak 3 hari. Makna Mapupada Walungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat Taur Agung Kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau numitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggi Rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Inggi sabun api sabun terlibur di kira kira air enggak lama makin punik inggi. Manda sami seperti biasa relax kenten minap bentar kira kira sani bampun musan ya. Antung mariang niki napi sani kekaryanin kenten. Tapi sana mungkin ini titian lanturan untuk nyobi informasi kaitan ke keunikan saking ke tapi asalnya air panas Banjar puniki. Nah ini kiring air panas Banjar niki madue tiga kolam utama dengan posisi bertingkat kaitan ke kolam pertama niki menjadi area yang paling ikonik karena air panasnya niki mengalir melalui 8 pancuran berbentuk naga. Yeah, lihat ini kan kolam sana lancurannya niki bentan tiga pancuran toya dari ketinggian sekitar 3,5 meter ngeten nggih. Akeh pengunjung sengaja berdiri di bawah pancuran ngeten nggih. Duaning derasnya aliran ini memberikan sensasi seperti pijatan alami pada tubuh. Untuk kedalaman kolam rata-rata sekitar 1 meter ngeten nggih sehingga cukup nyaman digunakan niki nggih untuk berendam sambil menikmati hangatnya toya ngeten sane ngalir terus-menerus dari sumber alami. Anggera kerai niki air panas Banjar kedadosang bukti kenten nggih bahwa pengalaman wisata niki yang berkesan tidak selalu harus mahal atau penuh wahana modern. Ringkana niki kerai cukup menikmati air hangat alami kemanten dengan suasana yang tenang, suara alam yang menenangkan. Nah, niki kedadosang pengalaman sederhana namun mampu memberikan ketenangan bagi tubuh dan juga pikiran. Nggih, yen kerai pacaran berkunjung ke Buleleng, air panas Banjar niki dados pilihan kentarnya untuk menikmati sisi lain Bali yang lebih tenang, alami dan autentik niki. Anggera kerai ka desa punika titiang matur sumbu banget sampun menyimak kentarnya baju bos lantaran titiang malih. Dan niki pacanyangre ringgala jam 6 kentan ke aturan titiang anto bisa melontar batur kelawasan dumun malih jebos malih lantaran titiang ringgala jam 6 lintang.

berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

angga serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berada miwah keperanyanan saking pengeruh sane patut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngira Ngerayu para mendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngira jang niki Ngerayu napi asane sampun ngeranjing niki ngiring ngalah jam 6 menitang selikur menit kenten. Dewa sampun katurang pun niki taler rindik re puja trisandya sampun kaudari ambare majari umat Hindu sedharma. Taler niki sudah dayu aturkan juga niki nge di udara untuk azan maghrib untuk wilayah kota dan pasar dan sekitarnya bagi umat muslim selama menunaikan ibadah. Ngiring alai manike niki rakarai dayu di kantonya ring rakarai ring FM 106,4 MHz puniki nge ngemau sang ngeninin indik adat istiadat lokal. Baik bos, pacang katurang niki informasi-informasi sanewen ngeninin indik adat istiadat lokal sanewen tentreng widang Bali utawi sekitarnya nengge. Nge sanemangke niki pacang katurang teman-teman kedumun manda presiden menghibur kantengnya wirena rakarai dirisal sami puniki. Niki wetan tembang saking Bali sujati sanemamurde Bali sujati.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

nyerak rai ring kalau emang kene kiki titian nyerak nyerak rai anto tapi ustanya nyobi informasi kita nengi bukan sana kiki kami tanan tradisi sana minta ring bidang Bali puniki.

Geng, Yening Mausang Bali ini pasti kesampuan kaya akan keindahan alam dan juga seni pertunjukannya kentang ge. Tapi Yening nepi asane Bali ini ketaler ngenuenang berbagai macam tradisi sakral ge rakarai yang masih lestari nyantos mangkin. Nge sili sinunggal niki kawintanan tradisi tari Dewa Ayu atau yang dikenal dengan sebutan Ma Dewa Ayu. Nah, kawintanan tradisi pun niki kantun kemargiang oleh masyarakat oleh kramanering desa adat Pemeteran Kecamatan Geroga Kabupaten Buleleng Talar niki nge, sebagai warisan leluhur sane berasal dari desa Selaye Karangasem. Nah, untuk tarian puniki, sosial puniki nela rentan nyewantas kedah pertunjukan seni. Kemauan niki kedah dosang bagian katanya dari ritual keagamaan sane syarat akan makna spiritual. Ki kadi penikan para tetua desa adat Pemeteran tradisi Medewa Ayunike bermula kedatangan dua warga seraya Karangasem yang bernama Pan Baru dan Pan Mida. Katanya niki kira-kira tahun 1930-an puniki. Ipun rauh di wilayah Pemeteran untuk ngeten nggih membuka lahan pertanian dan ngewangun niki nggih talur ngewangun permukiman baru. Namun ring pemarginyane niki wenten kapiambeng ngeten nggih sane terus mereka alami ngeten ya. Jadi mulai dari kondisi alam wenten gangguan binatang buas juga nyantos ring gangguan yang diyakini bersifat niskala atau gaib. Sering kawintanan karya sapunika nge ipun sarangkali teringat katanya eling sarang tradisi Dewa Ayu sane sampun lami disakralkan oleh masyarakat seraya memang niki nge. Lalu mereka kenten nge kemudian melaksanakan yatnya puniki yatnya sane sederhana dan mementaskan tari Dewa Ayu niki sesuai kemampuan kenten nge yang dimiliki saat pada saat itu kenten. Atau ipun masyarakat percaya memang sejak pementasan tari punika kenten nge berbagai macam gangguan niki mulai berkurang rakerai dan kehidupan warga niki dados lebih tentrem. Nah niki kisah menarik enten nggih antuk kawintanan tradisi Medewa Ayu meja bos malih aturan titiang nyobian informasi-informasi misalnya menarik niki sanelianan mau sanggenenin indik tradisi Medewa Ayu sane makin kirim sandakan dumun niki pacang katurang tembang saking ketetro cineng sane mamur deru pinede.

0: pantun kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ya Tuhan, sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
3: Cuk cuk cuk nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
3: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
2: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya?
3: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
4: Oh iya ya,

0: Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, Rakyat para mendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Jadi, wasamun katorang niki kali tembang, saking nalo biru menyama, taler niki tembang, saking keterocinang ruwa binede. Ya, mogi-mogi, sarang sami presiden terhibur, yang ngalah makin. Kentan nge, memang niki napi wastane galah yang agak rawan. Kentan nge, Rakyat pada napi wastane capek, letih, kentannya dari berbagai macam aktivitas. Nonton kenapi, yang penting sami mau sampel memargi antar ke mantan. Nggih, sami makin patut pisan iki rakerai ringgalah makin kita ngelanturang antun nyoba informasi kenten nggih. Ngelanturang sane di wau kamentanan tari Madewa Ayu kenten nggih ring fungsi makemi maknanya sampun kepanggihin di wau. Lalu sami makin iki anto prosesi pementasannya nih. Memang iki tari Dewa Ayu kenten nggih utawi Madewa Ayu nika biasanya dipentaskan ring halaman tengah utawi jabe tengah pura nggih. Sedurung pementasan nika kemargiang dilakukan persembahan base tampina kenten nggih sebagai sarana penyucian bagi para penari kenten nggih. Cane pacang ngemargiang ritual punika. Lontur suasana persembahyangan wusan kenten nggih para pemangku akan memulai tarian nikim sa sinambi ngemakte canang sari miwah dupe. Ngiring suasana nike, suasana sakral niki diiringi dengan gamelan. Kemudian beberapa pemangku kenten nge utawi pemedak akan mengalami kerawan tawi trench kenten. Nah mereka menari dengan mata terpejam kenten nge mengikuti irama gamelan yang dimainkan oleh sekedeg-deg kenten nge. Jadi satu persatu niki rakrai penari pacang napi wastane kerawahan kenten nge utawi kerasukan akan melanjutkan prosesinya ke tahapan berikutnya yang menjadi ciri khas saking tari Dewa Ayu punika. Nah tahapannya nih ke mentan prosesi ngura kita nge kondisi kerauhan para penari jadi akan diberikan keris oleh pemangku dengan keyakinan spiritual yang kuat nih pun sampun nge napi wastane lantur ngemargiang adegan ngura utawi menusukkan keris ke bagian dada. Hingga ketika prosesi berakhir, kentengnya penari akan mengangkat keris ke atas seperti sikap menyembah, kentengnya. Wusanika wawu keris nika diambil oleh pemangku mali, kentengnya duane dipercaya tidak boleh jatuh ke tanah. Wawu niki penari nika kebakter yang jeruan pura untuk diperciki tirte nyantos kembali sadar seperti semula. Nah, niki rakerai berbeda dengan tarian pada umumnya niki kawintanan tari Dewa Ayu niki tidak dipelajari melalui latihan rutin kenten nggih utawi koreografinya dipersiapkan sebelumnya. Niki penarinya bisa siapa saja nggih. Dados niki sane sampun anom kenten utawi alit-alit sane diyakini memiliki kesuburan atau ketakson ya, yaitu kemampuan spiritual tertentu kenten nggih. Sane preside ngawinang anake niki mudah mengalami kerawan saat ritual berlangsung. Nah menarik pisan nih kira-kira wenten masyarakat percaya ya bahwa warga keturunan Serayu Kimanten ini lebih mudah mengalami kerauhan ketika tari Dewa Ayu ini dipentaskan dibandingkan masyarakat yang bukan berasal dari garis keturunan punika kenten. Yang ianto tradisi tari Dewa Ayu niki kedadosan silih senunggil bukti kekayaan budaya miwah spiritual ngirakrai masyarakat Bali yang terus diwariskan dari generasi ke generasi nge. Ini ki sebuah warisan leluhur ya sanenten wantah dijaga kemanten nge. Kemao niki kanten diyakini memberikan harmoni taler keselamatan bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Nge kadiasa punika kawintenan puniki tari Dewa Ayu nge. Niki saking disadar pemutaran buleleng ya masih seputaran buleleng di tiang mausang kenten nggih madane presiden iki napa wasane ngicara kerayan tu wawasan sane baru ya mugi-mugi presiden mau pikenoh kenten nggih kanggo kawentenan saking tari Dewa Ayu tawi Medewa Ayu. Ingin rakerai meja bos niki malih lanturan titiang ya sambutan lali antuk kawentenan siaran langsung puniki nge perempat RRI Denpasar pacang napi wasane margian siaran langsung puniki kawentan ring PKB ya ring galah jam tengah kutus kentan nge kurang kirang langkung kentan kawentanan utsawo tawi parade gong kebiar wanita niki saking sanggar made janu mukti banjar dinas kelot desa Busung Biyu duta kabupaten Buleleng sarangin sarang Saka Gongsuara Ratna Kencana Banjaranyar Desa Adat Poh Gading Desa Hubung Kaje Kecamatan Denpasar Utawa Duta Kota Denpasar. Inge rak raisa ne senang kenten ge antum mirengan nabiasane saka gong kepiar nge sambutan lali meja bos mande presiden monitor sareng perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Tembaga Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam

0: Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Aingge pamirsa Ratu Ida Dane malirin ti tiang miarsa yang gatre basa Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sane pajang kator mina kadenyane. Pengarga alpukat hasin saya ninja. Padi beras ireng ring tabanan ke bande anto bibit sane arang. Salian gatre nucap taler kater makudang gatre membuat siosan. Inggih pamirsa sane mangken titiang dayu ari ngaterang gatre sejangkepnya nih. Pengarga alpukat khas ring pasar nincap kantol setiman tali rupiah akilo. Penincapan pengarga puniki sangkani nedunang nyane pasokan saking petani santukan masan mebuah nyane sampun wusan. Sinali tunggil krama sane madue utsahe momo alpukat diah momo. Ngemudarang pengarga alpukat ring petani mangken sampun setiman tali rupiah akilo. Sederung nyane wantah setiman tali rupiah akilo. Petani alpukat saking kintemani Bangli Iwayan Sunarte ngawedarang sane mangkin tateman alpukat kantun mau bunga. Kawintenan punika sane ngawinang produksi buah alpukate nedunang. Masan membuat alpukat biasanya nih ngawit saking bulan November kantus bulan Mei nyabran warse. Turmaning rikalaning masan panen pengarganya nih mudah. Ketua Petani Muda Keren utawi PMK Agung Wedatama ngawedarang kidiknya nih buah alpukat nenten wantah mayus ring pasar lokal nanging taler ring pasar ekspor. Seni mangken ekspor alpukat ke Dubai kantun kantegang sangkaning buah alpukate arang pisan. Kantegangnya nih ekspor alpukat punika nyinayang alpukat Bali ring luar negeri kantun akeh kererah. Nanging kangkenin sane dados pikobat inggih punika kawintenan alpukate sane kanton arang sahe nenten presiden nyangkepin pebuat ring pasar ekspor. Yening buah alpukat sampun mewali normal pasti ke mewali malih pasar ekspor ke Margiang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Padi beras ireng sane kelimbakang ring di sesenganan penemba Kabupaten Tabanan sane makin ke banda untuk kawintenan bibit. Selami tigang warsa pengukuran puniki petani ring suba gangganan banjar pagi sukil ngerere bibit. Kawintenan punika ngawinang budidaya komoditas beras ireng punika nentang presiden ngalimbak. Sinali tunggil petani Himade Jonita ngawadarang ring masa nander wasane makin nentang samian petani presiden nanem padi beras ireng sangkaning arangnya nih bibit padi. Saking selaya hektar sawah ring subak gangganan wantah limang sane presiden ketanemin padi beras ireng. Keindahan pasir putih Pantai Pandawa, Desa Kukuh Kuta Selatan, Badung mulai terancam abrasi. Garis pantai terus terkikis niki hingga sebagian area yang sebelumnya tertutup pasir berubah menjadi hamparan karang. Kondisi niki kedadosan perhatian nggih, pengertian Desa Adat Kuta kedadosan pengelolaan kawasan wisata. Inggih rakrai kadya sapunika gatre basa Bali sane presidering. Aturan titiang mangken titiang dayu ari kesarangin pangrembaga terbali ngelungsur mau pamit puputan titiang antuk para musanti om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerayu para mendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih niki sampun ranjang renggala jam 7 lintang napa 12 menit kenten nggih dewe ari pasane renggala kerai renggala mangken niki napa astane antul lingsih sanjen ragam irama nusantara nggih. Enggak lagi pernikah maju bos pacang ke marga yang untuk siaran silang ring pesta kesenian Bali. Kita mainkan siaran langsung puniki kementeran utsawo tawi parade gong kebiar wanita saking sanggar muda sanggar mada janu mukti banjar dinas kelor desa Busung Biu duta kabupaten Buleleng serangnya niki sekegong suara ratna kencana banjar anyar desa adat Pogading desa Ubung Kaje kecamatan Denpasar Utara duta kota Denpasar. Ingin ada kerai sana senang, kaitan sana yang menang, atau tapi asane kawin tenan, parade gong kebiar puniki, gong kebiar wanita, sampunang merarian dumun ge, niki mande tetap saya ager yang perempat RRI Denpasar ge, ngingi sana nih mungkin niki sambil langen nyantos puniki ge, anto siaran langsung duwe, niki pacang katurang taler niki anto san ye gitu, cari jadi munggah kita yang ring ambareng ge, maje bos, ini sampun saya ager dia kering pesta kesenian Bali, maje bos sana kedagin oleh Mbok Putri kenten nggih. Wau titian pacang terhubung sareng Mbok Putri ing pesta kesenian Bali. Nggih, ngira seneng makane iki pirangan sarang-sarang antuk sandiang giterang de noje.

0: Inggih, rakrai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Niki Sani Mangkin Pajang terhubung nggih, ring studio sareng, ring pesta kesenian Bali untuk menika ngiring piarsi yang sareng-sareng.
1: Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin untuk menjaga barang bawaan masing-masing dan tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Kami informasikan juga untuk pos pelayanan terpadu dan pusat informasi terletak di sebelah selatan gedung Kesirarnau. Demikian informasi dan himbauan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati rangkaian acara. Semoga pertunjukan ini dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Aingge suksema dayu ari reng studio perempat RRI Denpasar. Om Swastiastu.
3: Semeton Bali.
2: Rahjeng wengi rekelan rai semeton pro 4 RRI Denpasar. Reng wengi ne mangkin Titiang Putri kesarengan Pak Dekapeng.
4: Inggih Titiang Pak Dekapeng niki.
2: Inggih sareng pastikan iki tim RRI Denpasar niki pacang menyiarkan secara langsung nggih Pak Dengge.
4: Nggih Wimbo Kare.
2: Inggih
4: Duta Kabupaten Buleleng dan
2: Denpasar. Iki ring gong kebiar wanita.
4: Nggih. Kawi.
2: Nggih. Ring rahinane mangke rekelan rai male jebol sering galah jam setengah kutus. Nggih, pacang dimulai. Dan iki ring panggung terbuka Arda Chandra Denpasar. Niki sampun dipadati oleh penonton.
4: Nggih.
2: Nggih betul Pak De, luar biasa niki antusiasnya nggih. Sampai niki pintu masuk pun sudah mulai dipadati nggih. Sampai meluap-luap niki penontonnya.
4: Untung masih raga di dur mantong
2: sik kenten sampun nggih. Untung aman niki posisi penyiarnya. Kalau enggak nampaknya niki susah masuk nggih Pak De nggih. Kalau jam-jam segini niki sampun penuh nggih. Oh, pedagang-pedagang sampun rame.
4: Setengah enam sampun duni bo.
2: Setengah enam jalanan pun sampun mulai rame nggih Pak De nggih.
4: Sane durung boleh merigi elingan.
2: Nggih.
4: Ingat ring di rumah aja.
2: Betul, di rumah sampun presiden iki miar sayang lan menonton nggih.
4: Patut link YouTube-na wenten.
2: Nggih, ring YouTube RRI Denpasar sampun disiarkan taler secara langsung. Lan pastikan iki ring Pro 4 RRI Denpasar 106,4 niki dados ke piar sayang nggih sareng Putri sareng Pak Dekapeng pastikan nggih. Iki taler ring sosial media niki minap wenten iki para Yohane sane aktif ring sosial media, ring YouTube RRI Denpasar,
4: TikTok,
2: TikTok nggih, TikTok taler sampun wenten juga live-nya nih.
4: Facebook wenten. Nggih. Aradu darane niki cuaca ring seputaran art center utamanya nih. Lintang.
2: Nggih.
4: Galang.
2: Galang astun kare nggih mendukung niki cuacanya nggih Pak Dengge. Dadosnya niki sane menonton niki bisa duduk dengan tenang ngeten nggih menikmati suasana meskipun angin bertiup agak dingin niki Pak Dengge.
4: Lepati mare ngali kupon ngajane
2: kebus. Nggih nggih. Tiang pedang kaja sareng Pak Dengge ketelah peluh bidet nggih. Tapi penonton nampak astun kare aman niki nyaman nggih niki.
4: Nggih pemirsa sareng sami niki saya geyang radio duire niki panten grebak-grebak iki menawi to siaran lancar mungkon monitornya kenten nggih.
2: Inggih, dipastikan iki dumun posisinya ne mangda aman, mangda malih jebos niki presiden miar sayang kenten nggih dengan baik gong kebiar wanita niki. Saking duta Kabupaten Buleleng lan duta Kabupaten Denpasar nggih. Untuk perwakilannya niki Pak Dengge.
4: Ingat-ingat dumun.
2: Inggih, informasikan dumun iki sareng rekelan rai minap wenten niki semeton keluarga niki yang mewakilkan minap nggih. Dadasnya ne monitoring jero griya kenten nggih. Niki saking duta Kabupaten Buleleng diwakilkan Sanggar Mada Janumukti saking Banjar Dinas Kelot Desa Busung Biu. Ring de Kota Denpasar iki diwakilkan sekegong Suara Ratna Kencana Banjar Anyar. Sampun mulai niki Pak De?
4: Sampun.
2: Waduh luar biasa sekali nggih. Atraksi panggungnya sampun dimulai niki dengan lighting utawi lampu kenten nggih. Oh,
4: segala sesuatunya wetan perkembangan kan Ibu Putri.
2: Nggih,
4: dari
2: betul,
4: tahun
2: Pak.
4: Ke tahun Pesta Kesenian Bali penampilnya luar biasa.
2: Nggih.
4: Apalagi semalam ada lomba Bleganjur luar biasa antusias penonton mungkin dua kali lipat dari ini.
2: Kebetulan juga kemarin ini kan 5 duta nggih jadi lebih luar biasa.
4: Masing-masing kabupaten membawa supporter masing-masing.
2: Betul. hari ini pun diwakilkan dua duta, tapi waduh penuh Niki Arda Chandra Pak Dege. Jok luar biasa sekali Niki antusiasnya, dan Niki suatu kebanggaan tentunya.
4: Ya betul, antusias para
2: pendukung penonton
4: Niki, dan apresiasi dari penonton semua untuk kesenian kita khususnya di Kiri Bali.
2: Niki sangat luar biasa, rekelan rai minap yen wenten Niki rekelan rai sana menyaksikan langsung pasti terpukau wenten Niki atraksi lighting nggih Niki. Niki matanya Pak Putri sampai silau Niki dari atasnya sampun mulai untuk menambah kemegahan panggung Niki Pak Dege sebelum dimulai oleh jebol sareng gong kebiar wanita dari masing-masing duta Niki nggih. Rekelan lain Niki sane arse mencicinga secara langsung minak wenten kariring margi Niki masih bisa nggih kesantukan Niki durung dimulai nanging Niki diinformasikan cukup padat Niki nggih ring bangku penonton. Kadasnya nih yening arse mencicinga Niki minap tetap berhati-hati dan menjaga ketertiban nggih. Talar Niki pastikan nenten suwe-suwe mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan nggih. Ring dijaja megenah Niki nggih ring panggung Arda Chandra utawi ring wewidangan senelianan ring art center Denpasar tetap menjaga kebersihan.
4: Patut duanen sampu wawu sampun diimbau mangga segala sesuatu yang berupa sampah bisa dipilah. Walaupun tidak dipilah ya ditaruh di tempat sampah
2: nggih dan betul pada tempatnya nggih. Talar Niki tempat sampah sampun disediakan juga nggih Pak Dege. Dadasnya ini jangan sampailah kita membuang sampah sembarangan nggih. Niki rekelan rai presiden yang informasikan talar nggih ring sekitaran panggung Arda Chandra Art Center dan Pasar Puniki. Tepuk tangan penonton Niki sambut menyambut atraksi lighting wow nggih.
4: Di tempat lain juga ada pementasan Putri di kalangan Yodio. Ada tadi tadi dapat kesannya ada pementasan. Baiklah kita kembali aja ke MC utama ini.
2: Oke, sampun Niki kirim PR sayang dumun sareng-sareng.
1: Sebelum acara pada malam hari ini dimulai, izinkanlah kami menghaturkan pangajali umat Hindu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia. Dengan penuh rasa syukur, kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, kita dapat kembali menghadiri Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026. Pesta Kesenian Bali merupakan tradisi tahunan yang menampilkan puncak-puncak budaya dan kreativitas keragaman serta ekspresi keindahan masyarakat Bali, juga budaya dan kreativitas masyarakat di seluruh Nusantara. Pada tahun ini dengan mengambil tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, yang bermakna memuliakan jiwa paripurna. Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, pada malam hari ini tepatnya Sabtu 20 Juni 2026 akan kami persembahkan Utsawa Parade Gong Kebiar Wanita yang akan menampilkan Sekegong Kebiar Sanggar Mada Janumukti Banjar Dinas Kelot Kecamatan Busung Biu Duta Kabupaten Buleleng. Dan juga Sekegong Kebiar Wanita Suara Ratna Kencana Banjar Anyar-Anyar Desa Adat Poh Gading Desa Ubung Kaje Kecamatan Denpasar Utara Duta Kota Denpasar. Pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bali Bapak Nova Sewi Putra beserta Ibu. Hadir pula yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Bali. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Andes Gede Suyasa MPD. Yang kami hormati pula Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita telah berkenan hadir pula yang terhormat Wakil Wali Kota Denpasar beserta Ibu Ayu Kristi Arya Wibawa. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Denpasar atau yang mewakili beserta anggota Sekretaris Daerah Kota Denpasar beserta Ibu Igusti Ayu Putu Suwandewi Edi Mulya.
3: pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar.
5: Dan tentunya yang kami hormati pula para kurator Pesta Kesenian Bali ke-48 serta seluruh pencinta dan juga pengamat seni budaya Bali dimanapun Anda berada. Hadirin penonton dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya izinkan kami mengundang Sekegong Kebiar Wanita, Sanggar Mada Janu Mukti, Banjar Dinas Kelot, Kecamatan Busung Biu, Duta Kabupaten Buleleng. Kami persilakan untuk dapat menempati panggung di sisi utara.
2: Inggih, Rakelan Rai. Niki sampun mulai dipanggil nggih untuk perwakilan duta Kabupaten Buleleng nggih. Sampun hadir niki dua orang sekegongnya nggih.
4: Komandannya nih komandannya.
2: Inggih, memulai kenten nggih memasuki panggung dengan baju berwarna selem utawi hitam kenten nggih. Cantik sekali Pak Deng nggih.
4: Kamen juga hitam niki.
2: Nggih.
4: Diisi dengan apa itu?
2: Oke, mulai memanggil niki semetonnya nih nggih. Saking niki gapura utama dari panggung terbuka Arda Chandra nggih, disambut dengan sorak penonton niki nggih. Pasti kebanggaan luar biasa niki dari penonton menyaksikan duta perwakilannya nih niki nggih. Sampun mulai memasuki panggung lan menuju tengah panggung niki Rakelan Rai. Dengan setelan berwarna hitam niki cantik sekali nggih dipadukan dengan bunga emas pastikan niki ring rambut. Dengan anggun sampun mulai membentuk setengah lingkaran niki nggih formasinya nih ring tengah panggung.
4: Kabupaten Buleleng sekarang malam ini membawakan 3 materi yang diwimbekarkan ya.
2: Pertama nih ke?
4: Pertama ada tabuh. Kreasi niki.
2: Nggih, tambah kreasi sane memurde nyujur pekak aji. Nggih. Wosan punika?
4: Wenten. Tari janur stawe niki.
2: Nggih.
4: Yang ketiganya ada Sandia Gita niki.
2: Oke, Sandia Gitanya nih.
4: Ibu Panji memutuskan.
2: Nggih, pastikan niki sangat nanti dan luar biasa sekali nggih. Niki sampun taler wenten sedikit koreografi kenten dari para penabuh nggih. Niki pindah ke yel-yel pembuka kenten nggih Pak Deng nggih untuk membuka niki dari duta Kabupaten Buleleng ya, sane.
4: Setidaknya niki dalam hal penabuh yel-yel ini sangat berguna sekali
2: benar
4: untuk membangun semangat utamanya.
2: Apalagi niki pertama nggih langsung membuka membuat
4: semangat dan mental kita biar siap
2: pentas.
4: Karena di sini di event PK Kesenian Bali ini merupakan barometer.
2: Tinggi betul.
4: Barometer bagi seorang seniman utamanya yang sampun boleh pentas ring Arda Chandra.
2: Sampun beda rasanya ya Pak Dini.
4: Tiosan rasanya sampun kain ke kalangan anak gede.
2: Langsung beda nggih PD meternya langsung naik
4: ya. Nah, pengawinan persiapannya sangat luar biasa betul, ini.
2: Berbulan-bulan
4: ya Pak Dini.
2: Malahan
4: bisa dari sudah tahun lalu dua tahun lalu
2: nah,
4: udah persiapan
2: nih untuk mencari calon-calonnya bibit-bibit peserta kenten nggih. Niki menempati genah ring baleran utawi kajer
4: niki nggih.
2: Niki saking duta Kabupaten Buleleng ring genah sane
3: utara. Hadirin menempati penonton utara. Pencinta seni yang berbahagia. Terimalah salam hormat kami, duta Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya kami panggilkan sekegong Suara Ratna Kencana, Banjar Anyar-Anyar, Desa Adat Pogading, Desa Ubung Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Kami silakan untuk menuju tempat di panggung sisi selatan. Kami persilakan.
2: Gong Kebiar Wanita Duta Duta Kota Denpasar niki nggih. Mengenakan kostum kuning,
4: kuning keemasan. Bawahnya ini
2: Niki kain khas Bali niki Pak Denge.
4: Rambut merah hitam-hitam niki apa hitam ke merah-merahan.
2: Cenderung mana niki merah apa hitamnya nge? Yang jelas niki
4: atasan kepalanya.
2: Atasan kepalanya sedikit berbeda dengan penampilan Owu sekeng buleleng nge. Niki modifikasi nge. Tapi tetap cantik dan anggun, tampak simple ngenten nge. Niki sampun ring tengah panggung terbagi atas tiga barisan niki saking kota Denpasar nge. Pastikan niki disambut semangat riuh penonton niki nggih. Inggih, sampun memulai
4: niki. Ini 12 kali 3 14 kali 3 berapa jumlahnya? 42 penabuh ini.
2: Oke, kurang lebih segitu nggih ya, Pak Denge. Jadi ya, sudah ya, memenuhi panggung niki. Tidak. Dan tentunya niki akan menampilkan persembahan terbaik perwakilan Kota Denpasar nggih. Untuk Kabupaten Utawi Kota Denpasar niki Pak Denge boleh jebol sepacang menampilkan 3 taler nggih penampilan. Ya. Wenton tabuh kreasi seni memurda kebiar-kebiar rong.
4: Kebiar-kebiar rong.
2: Nggih, talar wenton atari kreasi jaran teji. Nggih, niki wenton talar sandia gita nyane seni memurda mati tentumut pejah. Nggih. Dari judulnya sudah luar biasa dan pasti kedi nanti-nanti niki sarana pendukung.
4: Komposisi juga baru masuk luar biasa nih.
2: Oke, niki lebih kenten nggih, lebih bervariasi niki untuk pembukaannya nggih. Oke, wenton yang menari talar dikelilingi oleh semeton penabuh seni lianan. Oke. Disambut dengan lighting yang luar biasa juga niki nggih.
4: Basudewa Kutung Bakar.
2: Luar biasa niki. Oh nika makto lampu talar nggih, napi wastane nika?
4: Yang di
2: lampu seni meteng-teng nika sentil.
4: Oh napi, iya iya.
2: Nika yang paling depan nika tadi. Nggih. Nika simbolis mungkin cahaya nggih di bawah nggih. Nggih, niki akan menempati genah sebelah selatan utawi ring sisi klon.
4: Damar Ganjreng istilahnya.
2: Oh, Damar Ganjreng nika. Lupa yang namanya Pak De. Nika di bawah sarang pada bosnya paling depan ngeten nggih. Sampun mulai taler niki memasuki genah ring sisi sebelah selatan niki penabuh saking Kota Denpasar nggih.
4: Pas dikenane makasami niki anom-anom niki kandun bajang-bajang ngeken niki.
2: Iki sampun bibit-bibit nggih. Batas usianya berapa nih kalau Pak De kalau gong kebiar niki biasanya nih?
4: Maksimalnya 20.
2: Oh,
4: 22-an.
2: Nggih, para Yowana lah niki sampun nggih. Oke, luar biasa niki sampun mulai memenuhi genahnya nih masing-masing niki sampun gerereh nggih. Lan pastikan niki lampu sudah mulai terang ring kedua sisi. Satukan sampun maka kalih niki penabuh rauh
3: kita. Dan hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari sekegong duta Kota Denpasar.
4: Ini pemirsa niki menawi to jagi pacang kekawitan niki bekara duwene ngiring mesikian dipun putri.
2: Inggih, gering niki ring MC duwe nggih ring panggung.
5: Hadirin penonton dan juga pencinta seni yang berbahagia dimanapun Anda berada, mengawali penampilan pada malam hari ini, Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tabuh kreasi Nyujur Peka Aji. Karya tabuh ini terinspirasi dari cerita rakyat yang melegenda dari Buleleng, yaitu Jayaprana dan Layon Sari dari Desa Kalianget yang menjadi simbol keberanian, pengorbanan, ketulusan, kesetiaan, dan pengabdian. Jayaprana yang lahir dari putra bungsu Ki Bendesa Batu Karu dari Desa Busung Biu yang merupakan abdi kerajaan yang pemberani dan penuh pengorbanan. Sementara Layon Sari merupakan sosok yang cantik dan setia. Dan hingga kini beliau dipuja pada payogan di Teluk Trime dan pura penyungsungan di Desa Kalianget. Serta sebagai jiwa mukti yang dimuliakan dan memiliki abiseka Batara Sakti Waurau Sekarsari. Tersirat pada setiap struktur tabu baru dengan pola konvensional, yang mana pada pengawit mebasang metundu menggambarkan suasana hutan dan kerajaan, perjalanan cinta kedua tokoh hingga semangat khas Buleleng, Karya ini mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Pada Gegenderan menggambarkan sosok kedua tokoh yang tercermin dengan teknik candetan yang seolah terpisah namun tetap mengikuti batang gending. Pada Batel, menggunakan tempo cepat menghentak yang mencirikan kebulelengan. Pada Pengecek, menggambarkan romantika kedua tokoh dengan pola lancub-lancuban dan sentuhan pamero. Nyujur Peka Aji bermakna nyujur, berarti bergerak menuju. Peka berarti luhur, Aji berarti nilai mulia. Perjalanan menuju kemuliaan melalui keberanian, pengorbanan, kesetiaan, dan pengabdian. Jadi karya ini adalah aktualisasi dari nilai keteladanan tentang pengabdian, pengorbanan, ketulusan, dan juga kesetiaan. Penata Tabu, Putu Budi Putrawan. Narasumber, Penglingsir Dadie Bendese Batukaru, Dharma Santi Busung Biu. Penanggung jawab, Kelian Desa Adat Busung Biu. Pelindung, Kepala Desa Busung Biu. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Buleleng dengan tabu kreasi Nyujur Peka Aji. Selamat menyaksikan.
2: Inggih rakelan rai seni mangkin iki pacang kekawitin nggih tetabuhan saking gong kebiar wanita Duta Kabupaten Buleleng
4: nggih. Inggih sampun bersiap-siap niki.
2: Nggih, wau MC Taler sampun membacakan sinopsis nggih Pak Dengge dari penampilan ring wengine mangkin
4: kenten. Nyujur Peka Aji.
2: Inggih, nika latar belakang ceritanya nih saking cerita Jayaprana nggih, tidak terlepas dari cerita Jayaprana lelayan Sari. Sampun pacang kekawitin iki rakelan.

0: Inggera kelan rai ini kawawu sampun kekawitin kentan geh persembahan saking gong kebiar wanita duta kabupaten Buleleng.
1: Hadirin para pecinta seni yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama penampilan dari duta kabupaten Buleleng.
2: Sekarang namun
1: selanjutnya mari kita alihkan pandangan kita ke panggung sebelah selatan,
2: di mana sebelah duta selatan ini,
1: kota dan pasar
2: dari akan duta kota dan pasar
1: kreasi kebiar-kebiar rong.
2: Ini sebagai penampil pertama
1: atau wadah secara implisit yang dapat diisi oleh segala bentuk pokok dasar intuisi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup penuh dinamika. Karena dunia diciptakan sebagai ruang yang kompleks, di mana setiap makhluk hidup menjadi pengisinya. Mengikuti hukum alam atau reta, kita dihadapkan pada pilihan menuju kemuliaan atau kehancuran. Konsep ini dituangkan ke dalam tabuh kreasi melalui teknik permainan yang atraktif, pola dinamis, serta olahan unsur-unsur musikal sebagai jiwa dari wujudnya secara utuh. Penata tabuh Agus Jaya Widiana, penata gerak Ide Bagus Eka Harista Naluri Manca, penata kostum Ana Agung Ngurah Anom Mayun Katanaya, pembina tabuh Iketut Purwanta Agus Andri Antariksa Nilo Cahyani, koordinator Inyoman Suarse didukung peguyuban seniman Kota Denpasar, penasehat Jero Bendesa Adat Poh Gading, Kelian Banjar Adat Anyar-Anyar Desa Bungkaja Kecamatan Denpasar Utara, penanggung jawab Wali Kota Denpasar. Hadirin kita saksikan bersama sekegong suara Ratna Kencana Banjar Anyar-Anyar Desa Adat Poh Gading Desa Bungkaja Kecamatan Denpasar Utara sebagai duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.
0: Inggih nika wau sinopsis nggih saking MC duene nika antuk tabuh kreasi kebiar-kebiar rong nggih. Nggih,
2: penabuh sebelah selatan sampun siaga
0: niki. Nggih, sampun siaga ring sisi selatan niki lampu sampun mulai menyorot ring panggung sebelah selatan
2: nggih. Kamar gandreng tetap menyala niki.
0: Nggih. Nika mungkin ciri khasnya nggih Pak Dinge, karena tadi dibawa dari awal kenten. Lan makin sampun siaga niki
2: pacen. Ngiring-ngiring putri
0: biar seyang dengan niki ngerek kelan rai.

0: Aing kerekelan rai, ini kawawa sampun piarsa yang sarang-sarang penampilan saking duta kota Denpasar. Niki duta kota Denpasar niki menampilkan cukup banyak kejutan niki ya, hareng penampilan aduene niki. Lan pastikan niki memukau para penonton niki sanewentan hareng panggung terbuka Arda Chandra Denpasar. Dan kelan rai pastikan wesan periki pacang lan termalih sanemangkin ngiring piarsa yang dengan MC duene.
1: Bapak ibu hadirin penonton pencinta seni budaya Bali yang berbahagia dimanapun anda berada, sebelum kita beranjak pada pementasan selanjutnya, izinkan kami mengimbau, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan Taman Budaya Provinsi Bali, khususnya di kawasan panggung terbuka Arda Chandra dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kami mohon untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kami juga mengajak seluruh pengunjung untuk mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagai wujud kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan Bali yang kita cintai bersama. Terima kasih kami ucapkan atas kerjasamanya. Dan selanjutnya hadirin penonton pencinta seni budaya Bali yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan oleh Duta Kota Denpasar. Dan untuk selanjutnya Duta Kabupaten Buleleng akan kembali hadir dengan menampilkan Tari Janur Stawa.
2: Tari Janur Stawa merupakan tari penyambutan kreasi baru yang diciptakan pada tahun 2021. Terinspirasi dari keindahan gerak daun kelapa muda ketika tertiup angin. Janur Stawa terdiri dari dua kata, yaitu janur dan stawa. Janur dalam agama Hindu di Bali memiliki makna simbolis yang berarti daun kelapa muda, yang sering digunakan sebagai hiasan atau bagian dari upacara adat. Kata stawa memiliki makna pujian atau memuja kepada dewa. Tari Janur Stawa melambangkan kesucian, kemakmuran, dan kesemarakan persembahan dalam memuja ide sangyang widiwase. Gerakan ditata sederhana, namun dengan rasa keikhlasan artistika peraga, sehingga mencerminkan tarian spiritual persembahan. Ornamen janur pada hiasan kepala dan cane memberikan warna dan ciri khas tari Janur Stawa itu sendiri. Penata tari Kadek Karyani, penata iringan Putu Budi Putrawan.
1: Hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan tari Janur Stawa oleh Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Mada Janu Mukti, Banjar Dinas Kelot, Kecamatan Busung Biu, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inggih rek lan rai senemangke niki pacang ditampilkan malih nggih niki kawontenan tari kreasi nggih sanewu sampun dibacakan niki sinopsisnya nih. Tari Janur Stawa nggih sane pacang diiringi oleh penabuh niki saking Gong Kebiar Wanita perwakilan Duta Kabupaten Buleleng. Sampun siaga nih kira-kira rai penabuh dua ini sampun memulai kenten nggih lan pastikan niki penonton nggih kantun akeh niki menyaksikan dan dengan sabar menunggu setiap pertunjukan sane pacang ketampilkan kenten nggih. Tari kira-kira rai sampun dimulai ngiring piarsa yang dumun sareng-sareng.

0: Aing jadi ke wawu rekelan rai sampun Neniki ditampilkan ge Atari Janrus Tawa saking perwakilan Duta Kabupaten Buleleng. Sekali sinopsis wawu ge santukan Niki terinspirasi dari busung utawi janur. Pakaian penari Niki konsepnya ne mengikuti warna daun kelapa punika utawi janur ge. Ditarikan oleh 7 orang wawu rekelan rai dengan sangat cantik dan elok ge. Talar sani mangke niki pastika pacang kasiaga yang antuk penampilan selanturnya nih saking Duta Kota Denpasar niki kari bersiap-siap nggih lan MC duene pacang.
1: Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikianlah tadi penampilan dari Duta Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya penampilan kedua dari Sekegong Suara Ratna Kencana Banyar Anyar Anyar Desa Adat Pogading, Desa Ubung Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Yang akan mempersembahkan tari kreasi Jaran Teji. Tarian Jaran Teji mengisahkan Dewi Sekar Taji yang menyamar menjadi seorang pria atau Jaran Teji. Untuk berkelana mencari kekasihnya, yaitu Raden Panji Inu Kertapati yang menghilang dari istana. Tarian ini memadukan gerak tari putra dan putri yang gagah berani dengan kelembutan seorang putri. Pencipta tari Iwayan Dibya pada tahun 1985 terinspirasi dari legenda Sanghyang Jaran dan cerita Panji yang menggambarkan semangat perjuangan, keberanian, dan kesetiaan untuk pencarian cinta heroik dengan nuansa Bali modern. Pembina tari, Loh Norma Astuti, Imade Sukarda. Pembina tabuh, Iketut Purwanta, Agus Andre Antariksa, dan Niloh Cahyani. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama tari kreasi Jaran Teji, persembahan dari Duta Kota Denpasar. Hadirin, selamat menyaksikan.
0: Inggih, rekelan rai, punika wau sinopsis sering tari kreasi penampilan Duta Kota Denpasar. Nggih, sane pacang niki tari kreasi ini sane ditampilkan kenten nggih nika memurde Jaran Teji. Nggih. Niki minap bukan tari yang baru, tapi niki pasti masih sangat ditunggu-tunggu santukan niki merupakan bentuk karya seni talar nggih. Dakelan rai niki sampun kesiagaan nggih, penabuhnya nih sampun bersiap-siap niki. Sampun pacang memulai tabuh mengiringi tari kreasi puniki. Ataupun niki dakelan rai ngiring piarsa yang dumun sareng-sareng.

0: Ini kalau penampilan tari kreasi nggih saking perwakilan Duta Kota Denpasar, tari Jaran Teji sane terinspirasi antuk kisah penyamaran Dewi Sekartaji niki nggih. Antuk punika niki tari yang ditampilkan dari gerakan maupun busana kenten nggih niki menampilkan kesan maskulin nggih. Santukan niki kisah Dewi Sekartaji sane menyamar dados anak lanang sane wawu kebaosang sekadi murdan tarinya nggih kenten nggih Jaran Teji kenten nggih. Lagian pacang kelanturang malih rekalan rai antuk punika MC-nya nih sampun bersiap-siap niki. Pacang ya gayang penampilan selanturnya nih sane kawentenan Sandia Gita niki nggih. Baik dari duta Kabupaten Buleleng maupun perwakilan niki duta Kota Denpasar nggih. Penten persiapan telah ring atas panggung ya rekalan rai lan presiden kita yang informasikan nggih ring area panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar niki kantun dipadati oleh penonton nggih lan pendukung niki baik dari duta Kabupaten Buleleng maupun perwakilan duta Kota Denpasar nggih niki ring genah pintu masuk nggih ring beberapa niki wenter 5 titik masuk niki ring panggung Arda Chandra sami dipenuhi nggih antuk penonton sane baru datang dan juga pulang niki nggih wonten beberapa sane sampun beranjak budal utawi pulang kenten nggih. Dadosnya nih ini rekalan rai kantor arse kenten nggih macecinga niki menap sampun wonten ring luar panggung kenten dados niki mulai memasuki panggung Arda Chandra nggih. Sane kantor ring griya utawi jero soang-soang nggih sampunan kija-kija niki tetap masih kiang ring pro 4 RRI Denpasar. Santukan titik yang pastikan niki pacang lanturin siaran langsung saking panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Lan niki siaran duene nggih presiden Cinga utawi saksikan niki ring YouTube lan TikTok untuk niki RRI Denpasar nggih sane kantor mecicinga niki nggih. Rekalan rai ataler ring luar panggung Arda Chandra juga masih rame niki nggih. Wonten pengumuman-pengumuman juga nggih Pak D. Punapi niki Pak D sudah menyaksikan wau nggih.
1: Nggih seputaran Art Center niki udah mana ding jalan Kedaton niki macet inge total niki.
0: Nggih, betul sekali.
1: Dinane sane jagi ngelintang ya marem-marem sidang ngarah jalur alternatif nggih.
0: Betul sekali Pak D, apalagi
1: juga di mau para penonton niki yang sare wonten ing widan Art Center memakai akses keluar sisi timur niki wau.
0: Oh, kenten. Informasinya melalui sisi timur kenten nggih Pak D. Mangda satu jalur. Niki sampun
2: hadirin para MC duwe niki. Pecinta seni budaya Bali yang berbahagia. Demikian tadi persembahan Duta Kota Denpasar. Dan sebagai persembahan pamungkas, sekegong kebiar wanita Sanggar Mada Janu Mukti, Banjar Dinas Klot Kecamatan Busung Biu, Duta Kabupaten Buleleng akan menampilkan Sandia Gita Ibulu Pangi. Tingkahing angreke paripurnaning jiwa atme wisesa dimaknai sebagai kemampuan manusia untuk mengkaji, memahami, serta menghidupi nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para pendahulu di tanah kelahirannya. Namun di tengah arus zaman, pemahaman terhadap akar budaya lokal perlahan mulai terkikis. Kita kerap menoleh jauh, mencari makna dari luar untuk membaca warisan leluhur. Akibatnya, lahirlah kegamangan identitas. Generasi penerus menjadi asing terhadap miliknya sendiri, menjalani tradisi tanpa memahami esensinya. Keadaan ini menjauhkan manusia dari upaya untuk memuliakan jiwa menuju kehidupan yang paripurna. Ibulu Pangi secara filosofis diartikulasikan sebagai Ibu Ulu Pangi. Ibu adalah tanah yang dipijak, karang desa yang memberi ruang tumbuh sebagai tempat kehidupan berakar. Ulu merupakan entitas teologi lokal, sistem pemujaan dan nilai spiritual yang memberi arah kehidupan. Pangi sebagai pangingat, suara sunyi yang membisikkan, Eli, sadar, kenali dirimu. Karya ini merupakan aktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di Desa Busung Biu sebagai tata laku untuk membentuk manusia Busung Biu yang berkarakter dan teguh pada jati dirinya medese Busung Biu, yaitu oke nak Busung Biu. Nilai-nilai budaya Mebalewang, Meboros, pola pemujaan sistem penawing dan pemulungan, serta falsafah kemanusiaan Ulupade sebagai nafas kesetaraan menjadi identitas yang tersirat dalam laku hidup, tutur, dan dialek masyarakatnya. Seluruh nilai tersebut kemudian diformulasikan ke dalam sajian Sandiagita dengan lirik garap vokal yang sederhana dibalut gerak bukan semata sebagai ekspresi artistik, melainkan menenun kembali serpihan makna yang tercerai, sebuah titian rasa yang menuntun ingatan pulang pada asalnya. Sebab sesungguhnya, jati diri tidak dicari di kejauhan. Ia hidup dekat, bernafas dalam tradisi, berdenyut dalam budaya, dan bersemayam dalam jiwa yang eling pada warisan leluhurnya. Ibu Lupangi, side eling ring katamani pinake jati diri, nyujur jiwa paripurna.
3: Karya Kade Suartana, penata gerak Nilo Nyoman Rena Andini dan Nikomang Dina Aristia, penanggung jawab bendesa adat Busung Biu, pelindung perbekel desa Busung Biu, penata rias dan kostum Kumara Jaya, supported by Madu Lingga. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan pamungkas dari Sekegong Kebiar Wanita Sanggar Mada Janu Mukti Banjar Dinas Lot Kecamatan Busung Biu Duta Kabupaten Buleleng.
2: Hadirin penonton yang berbahagia, selamat menyaksikan.

Daman yo kena po di pelek ini no. Dadi nabi song biu. Ingatang bening ngelah ciri, ngelah tradisi, jak ngelah jadi diri. Pangsingnya marah awai merata ke kodia. Jak sepengelo gede no. Permangkian kini tote. Kemana gitu? Kle, aku pakai kali ci. Hakli cina, ingat tadi lo gede bu, caro gini bu toh, ulangi.

0: Tinggal kelam rai, ini kewau sampun PR siang sareng-sareng kawentenan Sandia Gita saking perwakilan Duta Kabupaten Buleleng-nge. Ya ini wawu nika penabuh nyane ngangken busana mawarna hitam utawi selem kentan nge. Niki para penampil Sandia Gita nyane ngangken busana mawarna putih. Dibadukan niki antuk kamen mawarna hitam melana merah marun niki nge. Tampil dengan sangat baik wawu nge, sangat indah dan disambut niki oleh penonton lan pendukung pastikan niki nge. Senemai kira kelan rai, niki talur dipersiapkan pasti ke pacang kelanturin malih kenten nge Sandia Gita. Busan peniki pacang niki ditampilkan saking perwakilan Duta Kota Denpasar nge. Dan kelan rai, niki presida informasikan titian nge reng seputaran panggung Arde Chandra Art Center Denpasar. Niki pasti ke masih dipadati pengunjung niki nge penonton niki. Sane semangat pisan niki pacang mendukung duta-duta sane tampil ring wengi ini mangkin nggih. Pak De niki
1: mangkin duta terakhir niki sebagai persembahan terakhir dari kabupaten
0: kota, dari Kota Denpasar nggih. Persembahan pamungkasnya niki nggih Pak De nggih. Wesan wau nika sampun saking duta Kabupaten Buleleng. Inggih, nih kari persiapannya nengge, lan penonton niki tidak putus-putus niki Pak Denge, tetap ngerauhin niki ring seputaran panggung terbuka Arde Chandra, kenten nge.
1: Pak De lihat ini sangat pesat perkembangan, kira-kira dari 30 tahun yang lalu, beda sekali dengan hari ini.
0: Terlihat inovasinya nge Pak Denge.
1: Ya, ada inovasi, ada hal-hal baru yang ditampilkan oleh para peserta.
0: Betul.
1: Yang menambah jadinya apa namanya?
0: Persembahan kan nge, kesannya juga lebih melekat kan nge, baik dari penonton.
1: Kekiniannya lebih banyak, permainan lampu juga di Arde Chandra ini.
0: Iya, jadi inovasi nih ke bukan hanya dari peserta tapi juga dari panitia nge, Pak Denge. Jadi diimbangi kan nge, baik dari panitia maupun peserta nge sama-sama berinovasi dan tentunya nge
1: mengikuti. Adanya kolaborasi ya istilahnya ya.
0: Iya, betul.
1: Namanya ada saat tabuh tadi, keras suasana mungkin mau dibikin keras, ada permainan lighting yang luar biasa.
0: Jadi sudah di setting kenten nggih Pak Denge, diatur kenten mana tabuhnya agak tegang nih disorot malih sareng lampunya kenten nggih. Jadi sampun disesuaikan nih juga bentuk inovasi yang luar biasa karena menambah niki kesan visualnya nggih Pak Denge. Kita yang menyaksikan langsung niki pasti ikut terbawa.
1: Jadi cerita yang
0: inggih betul. Ika membantu juga sebenarnya Pak Denge, dari lighting maupun penampilannya pasti yang utama kenten nggih. Lah niki pasti karena kalian rai akeh niki semeton sedang menyaksikan langsung, HP-nya juga langsung naik Pak Denge. Jadi langsung mengabadikan momen nika nggih, baik di video kan maupun wenten sani live mungkin taler ring sosial media nggih. Lan mangkin niki ring Arde Chandra kenten lampunya ne masih digelapkan satukan persiapan kenten nggih.
1: Masih prepare ini.
0: Inggih. Satukan punika minap sane mecicinga ring YouTube kenten dados gelap niki. Nah, niki memang persiapan nggih rek lan rai nggih. Sampunan kaget nggih. Satukan niki Sandia Gita pasti kebutuh persiapan kenten nggih Pak Ding untuk menampilkan yang terbaik. Karena memang Sandia Gita puniki perpaduan kenten nggih dari tabuh, seni tabuh, mental seni tari juga koreo grafinya taler seni suara pasti kenge.
1: Gabungan iki antara tiga seni, ada seni tari, seni tabuh dan
0: seni suara, satu kan punika Sandia Gita puniki pastika menjadi pamungkas penampilan terakhir langsung gongnya kenten nggih dari setiap duta yang tampil kenten nggih. Kadi wau sang MC wau kenten saking perwakilan Duta Kabupaten Buleleng sampun menampilkan wau nggih. Nika juga mengangkat kisah dari Busung Biunya sendiri, desa Busung Biunya. Bagaimana perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan kenten budaya sanewenten ring Busung Biu Buleleng kenten nggih. Sanemangken ring Kota Denpasar niki nggih. Malih jebos pasti ke pacang dibacakan malih untuk
1: Denpasar.
0: Nggih, untuk Denpasar Sandia Gita nyatne niki memurda mati tan tumut pejah. Nggih, malih jebos kan dibacakan malih niki.
2: Hadirin para pengunjung pesta kesenian Bali yang kami hormati. Demikianlah penampilan dari Duta Kabupaten Buleleng. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan terakhir dari Duta Kota Denpasar yang akan mempersembahkan Sandia Gita Mati Tan Tumut Pejah. semboyan perjuangan yang selalu menjadi inspirasi, terutama di kota Denpasar, sebagai kota pusaka, kota perjuangan, dan kota pelestari seni budaya. Untuk menanamkan jiwa patriotisme dan meneruskan perjuangan pahlawan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Seseorang yang mampu mengelola kepemimpinan dengan baik, yang terbalut dalam komponen pokok, yaitu pengetahuan kepemimpinan, teknologi, dan ekonomi. Ketika ini mampu dikelola dengan baik dan mampu memberikan kesejahteraan, maka ini akan menjadi suatu penghargaan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan penyucian jiwa bagi para pahlawan yang namanya tetap harum sebagai kusuma bangsa. Penata vokal Ninyoman Nick Suasti, penata tabo Imade Dwi Rustika Manik, penata gerak Imade Sukarda, pembina tabo Iketut Purwanta, Agus Andre Antariksa, Nilo Cahyani, penata rias Sigit Paramarta. Hadirin, kita saksikan kembali sekegong suara Ratna Kencana sebagai duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.

0: Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan dari Sekegong Kebiar Wanita, Duta Kabupaten Buleleng, dan Duta Kota Denpasar.
1: Dan Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian, seluruh pencinta seni budaya Bali dimanapun Anda berada. Dan akhir kata, acara pada malam hari ini kami tutup dengan para mesanti.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Dan untuk berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama diawali oleh Duta Kota Denpasar. Kami silakan.
0: Baik, untuk itu kepada Seke kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Seke Duta Kota Denpasar.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingkara kelantrai, seksema sana kanton susahnya dari kiring pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Seksema talar sana sampun miar siang wawu kawentenan penampilan gongko biar wanita, nge, sakeng duta perwakilan Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar, nge. Iwawu sampun titi yang bertugas nih kering siaran langsung, nge, sakeng panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Wenten nika pengarah acara Imade Witnyana, reporter Putri, penyiar ring studio Wenten Dayu Ari, pengarah teknik Made Agus Parwate, operator Wenten operator dinas ran teknik utawi live YouTube Wenten saking tim TMB, konten kreator saking tim KMB lan tim LPU nika nyarengin bertugas wawu ring panggung terbuka. Sesumada kelanalisan sampun miar sayang sane mangke niki mewali ring studio Pro 4 RRI Denpasar saking Margi Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Mangke niki pacang munggah nggih kawentenan drama legenda sane mamurda sitowo siputar bale. Sane bata pacang piar sayang mangke lan wusan punika titiang mewali malih nyarengin Kelan Rai.
2: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
3: Rasakan kamu Towo, dasar kamu pendusta.
4: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
3: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
4: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
3: Ya, terima saja Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
4: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
5: Kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
4: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
5: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
4: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini. Sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
5: Oh ya? Oh tidak tuh. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
4: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
5: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
4: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
5: Iya Towo, saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu Towo.
4: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
5: Oh, begitu. Iya Towo, terima kasih ya.
3: Ha, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana si Towo?
5: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
3: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Huh, dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Hahaha, kalian pikir kalian sudah menang? Hahaha, tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Hahaha, sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju.

Dengarkan acara Lenggang Maco hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina variegata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dab-dab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dab-dab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dab-dab sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dab-dab yang ringan, efisien. Kayu dab-dab juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, Rekalan Rai Kantor Musikian Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai sampun galah jam dasa niki nge. Untuk punika Rekalan Rai pasti kareng galah jam dasa puniki nyantos puput malih jebo sering galah jam solas iring titiang niki ring bernostalgia. Niki pasti ke program sana ditunggu-tunggu nge santukan akeh niki Rekalan Rai sana seneng kan nge berbagi cerita kisah niki sareng semeton sana lianan. Oleh jebas Rekalan Rai, ngiring sarangin putri, ring lain telepon duwe neng, ya, ring 0361-223361. Dadas niki berbagi cerita, bernostalgia, ring wengine mangkin, ya. Nengis durung berikan Rekalan Rai, ngiring piar sayang dumun, kewentenan tembang, sane pacang munggah.

0: asik itu bang wawur akalan rai saking senior sene memurda tunangan pegawai. Nah menapa enten ikira akalan rai talar sene dua cerita sekadi lagu wawu kentan ye curi-curi pandang niki wenten minapa sane lanang kentan modus-modus kentan ye mau belanja mang da boleh niki kejundek serang sane istri kentan ye. Ampun dadas pegawai niki langsung berusaha nabung ya santokan niki pegawai LPD dicerita lagu kentan ye berusaha niki nabung kentan ditarik ditabung lagi pang poleh kan kecundek kentan sareng pujaan hati ye nggih nika lagu tapi pasti ka wenten sane pernah mengalami sekali pun ikang ye sane mangkara kelan rai wenten galah niki majeng ring lekaran rai sane arsa bercerita nggih ring galah bernostalgia arisang niki putri bukalan teleponnya ring 0361223361. Yeah. Sampun wenten iki sene bergabung. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu, rahajang wengi.
1: Rahajang wengi. Ampura niki sirah ireng
0: niki. Niki gek putri niki yang bertugas.
1: Oh, gek putri. Menapi gasane niki gek putri.
0: Astung kare becik luar biasa. Wusan tekaling PKB makin semangat niki.
1: Oh kendal.
0: Nggih, wau bertugas.
1: Oke, nak ngelantur kendal
0: nggih. Astung kare.
1: Titiang niki ring kapal
0: ya putri. Nggih, Pak Ian nggih.
1: Nggih. Ring kapal niki cuaca adem-adem niki.
0: Oh, astung kare patas ke di Denpasar niki. Pak Ian tak ampun boleh ke PKB niki.
1: Durung mau boleh nyingak ring HP mantan.
0: Oke, enten. Monitor saking YouTube nggih.
1: Inge mugi je benyang-benyangan boleh
0: yang ini. Ya, astung kare mampir sebentar ke RRI nggih kalau ke PKB nggih.
1: Niki Kak Dauh tiang nyolek. Oh, nggih. Munggah boleh bor Kak.
0: Nggih, ayo Kak.
1: Nostalgia Kak pasti ulah nostalgia.
0: Nggih, seneng lah gara bernostalgia taler nggih.
1: Nggih. Tiang kari di kantor niki gak putri.
0: Oh kari, jam berapa niki budal malah jebos?
1: Bos, uang siaran gak putri jam 11 niki nge.
0: Oh kenten, nge. Berarti hampir sama sarang tiang nge, jam absennya nge. Nge, tetap semangat Pak Yan.
1: Nge, tiang sarang akeh niki di kantor.
0: Nge, patah niki juga kenten sampai jam 12 masih rame niki. Tapi malah PKB mungkin, jalan ramai niki.
1: Tiang niki nak latihan nari berdur di studio gak putri.
0: Oke enten, mentor latihan kenten.
1: Nggih niki tiang satu kantor sarang sanggar pancar langit tiang niki.
0: Nggih nggih dadasnya rame nggih mangkin nggih.
1: Nggih akeh niki alit-alit latihan kan rame tiang seneng masih benar memalih.
0: Betul betul boleh maca cingak trika langsung nggih.
1: Boleh cuci mulut ya, cuci mata nggih.
0: Cuci mulut buah-buahan ya Pak Yana.
1: Cuci mata lah kenten nggih.
0: Yang penting ingat tugas di rumah nggih.
1: Kan pepatah boleh dilihat jangan dipegang.
0: Mantap. Cara boneka India nggih.
1: Nggih niko prinsip niko nggih.
0: Betul. Pun api niki Pak Ian wenton cerita napi niki bernostalgia.
1: Nostalgia tiang atur ngayah niki nggih.
0: Nggih.
1: Ngayah. Alon narang niko nggih.
0: Oke, ring dija niko.
1: Aring rapi wasana sekarang asam angan telu niki nggih.
0: Oh, jauh nggih?
1: Nggih. Berangkat ring riki jam 4 sore gitu. Rauh riko sawetara jam 5:30 ampun
0: nggih. Iya, sandikala nika nggih rauh.
1: Kenten pun wis ampun penyambut niki ampun becek kentang nggih. Aliaston dorong boleh negak ampun Sabah kentang.
0: Oh Sabah ya, kentang. Oh nggih.
1: Ya padahal galang langit ke gak putri.
0: Tiba-tiba nika hujan kentang.
1: Sekip jagin ada Sabah cek kedai-kedai saja kentang. Yang cek eran boleh terkoling di Jogja dan hujan lah.
0: Iya, langsung mas Rio,
1: nggih. Nggih, siapa nanti yang mekisin ke tengah, atau kena tampi asang sabah gitu. Nih berpikir masih banyak nyidang ke ngatur ngayah nih kalau kena hujan gitu.
0: Penonton sambrak sengintan dah.
1: Jauh-jauh gumai kena sabah di ini hujan gitu. Kau entan pir yang anu is. Kalau wong ni galang langit tu, lembing lu sih ada hujan lagi, ada hujan. Ini jam hujan deh wok, kan semutuan dari kau. Ini, anu masih tiang lah kan tembak ni ingin ayo erau lah kan dan ya kayak putri. Ini tembak ni tiang humar, tiang ringjo, ngendon gegumin anak, menang kan jadi tiang. Banget nanti yang ya donasi cowok kan dari kau yang nak kan mau bekal napi ngatur ngayah ya ngay bukan dan cowok taro wentan satu jam ngentan sabahan itu ngay.
0: Oh lumayan suwe berarti nggih satu jam
1: ngay yang pun pergi nong pun boleh wedang mau payas ampun.
0: Oh lanjut berarti mau payas nih kang nggih.
1: Eh mau payas lah ampun lanjut dan oh bukan kan jauh lang nih kau
0: jauh nada jendang kan tuh
1: nih jauh lang kan tuh nih jauh berpikir benar aja ya hidup bertaro nuenon kian ada orang kian kan gimana gitu nih panggang ya
0: diuji mungkin nih ke serius napitan jaging ayah kian
1: pun ya panggang ya yang demang ranyik masih balen-balen masih jitu nyana.
0: Ya ancuk menggenapnya.
1: Kita ampun agak-agak timpal balen-balen nak jitu nya.
0: Tangar dah dia nengge karena wonten kejadian
1: kan. Lagi gigis-gigis ya kan ya keras-keras. Nggih nggih. Kentan masih di lunar wedang, balen-balen nak wedang, kopi pahit ya, kopi manis gitu. Mula ya kopi nak pahit, gula malah manis kan kentan.
0: Mun merasa teh ya kopi marah ya curiga.
1: Munyi mau kulit dan itu, ada wedang, itu balen-balen nak wedang, kopi pahit, kopi manis gitu. Nah, canggih dong pun ngerti, nah. Raga orangnya yatno yang nunas, banget je masih kemek raga nasi caw, pamerto ya tunas kan kita kumenana raga ajak liu dan
0: nak kencing kan, betul betul.
1: Eh, ada yang makan harahayu, ada yang makan nyoboin, raga popin kalau undang-undang rika lu kumenana jalan arah kan kita. Yang ja menang kan ja dan buat segi sampun mulai terus kau nang kan
0: ja kat penyuwut ni kandang kan dan kat suwut ganti
1: kentan weh ja nak mau balik macam kuluk ladong ni kau bet putri
0: macam kuluk ni kan ada di kepala ni kan
1: nggih mungkin dan akan kat mau masih sik wajib basi ini kok kan jo.
0: Ah serem ya merah-merah nih ke bibirnya.
1: Kendan bibirnya. Kendan kan ampun pasti yang pesu nih kok. Oh kendan nih kok udah mata ken. Pelurung itu yang mau payas metapol mau pakai yang kendan kan. Pak tadi apa napa kendan itu ya. Nih malah jo bos yang kentan di calon arang di ngereh kan yang untuk su nge. Oh kentan nge. Alon-alon pak kentan net yang di tiang kau nyaluk rapal lah kau.
0: Berpikir dong jadinya.
1: Alon-alon nge pak kentan tanggung pun margi kentan batu kan isi kentan net ya.
0: Yakti jadi kau kentan batu?
1: Dan bakar karpet nih kau.
0: Oh artinya panggung kedas kan nih kau?
1: Kedas panggung odah kau. Lalan-lalan yang pak memargi yang tanah batu kan akeh kan ada anak mak karpet nanti yang kan ampun mesti ngerti tiang nak mungkin mukulit ni apun lalan-lalan tiang turun ayah mandorah ayu ya sarang sami kat tiang tiang sebut tiang dengar eh mereka ampun pis jap resam aja nasa ya seram aja resam.
0: Pada henti yang ada nak kengken ya resam.
1: jejah tiang dia putri. Liunda dong rejek nengeng mau balik ni ko.
0: Nyangetan serem deh neng ya.
1: Kan megambahang si Sio ni ko. Megambahang tiang kok ampun mesti ngigal barang di tengah ni ko. Tapi jep. Tulis-tulis yang masih dadah.
0: Mak kita masih banyak kentan ke, nyingain ke, karena agak menarik perhatian ke.
1: Lampu kan mati ini ke, di dengeri yang ini ke, lampu kentan terang ke, mati lampu remang-remang kan, kari tulis yang dadah, nyenan pesu caling, ya monsor itu.
0: Penari melayap, payu nyenan.
1: Kentan lampu, jejah-jejah banyak, yang pun nyak nak riu kan, telur napi itu. Kentan lampu jejah masih... yang mana atur ayah kita lah sama yang banget jampunnya boleh muspol kan kita lah pangrahayu gitu yang tiang bakal napi yang nak kosong kita lah
0: iya ke dewa laku mantan ye
1: jajah tiang mantan oh di pesur bangke ini kan napi ngelantur ceritanya ke bangke pesur kan meragam ngake matah atau undang-undang gitu masih jat cicing ngaung-ngaung itu kayak putri cicing di pumpah tapi di pumah itu jak ulung-ulung cicing jak angon seng bekson maksudnya jak lewong bekson itu
0: mpun suara asli nge suara asli
1: ya asli cicing sekarang nih gue main kulbuk kasar tiang ampun abis itu tiang menek luar bangke ini kok pun tiang ten bani peset pro ni ko.
0: Oh langsung matinting kan ye.
1: Dan siangnya jek sau ko siang kan sekarang buang megah dur bang kaya kita nanti. Iko ampun peset pro ni ko ama obor kan ko tak jauh seterana bila tu jalan kan kentan angsi yang punya kan akeh ame.
0: Nyangatan serem ye.
1: Jek Tender nggak ratu bertaruh pangrahayu yang rikingin
0: mulai. Lah kumat kamit pesung he.
1: Pangrahayu yang kan, itu pun kan di situ ada yang nak ubin undang-undang. Oh kalian yang timpa lagi sijap nih bayu. Tiada uang sana nih kita yang berduur mereka. Tender nampunnya kalian ngancuk jit ya.
0: Oh merasa entah nak ngancuk entan?
1: Nge. Mina tiang sekarang gua ane jahil ni kau tan je nak netiosa kentan tapi tan tan ngaku kentan ancu ojek yang ada numpang lu ni kau aku yang ancu ojek yang sen kita yang kan pun di pulau ni ke
0: iya iya ampun usah ni kapan balik ni
1: iya yang ancu ojek sen kita ada kalau sen ancu ojek mana ngurus ojek pulau ni kau ampun pasti pun sekanggong lah guys, mungkin pun nak luar kan. Ini meniko dia putri ya.
0: Iya Pak Yan.
1: Kan jantan kapi ambang ngalor kan dan.
0: Iya Aston Kare selamat rahayu ye, makin presiden niki bernostalgia ada dosnya.
1: Rahayu sarang sami niki, kau jejak yang buat cici ngawung-awung itu.
0: Iya.
1: Jaga asli ya sana kan dan dingereh tapi.
0: Ikut terbawa suasana niko ye.
1: Niko kan. Yang boleh nanya dia ngan flu kerasam. Dan niki bin dia aja nanya hari ke ringe yang pamit ampun dan sidol yang megang.
0: Ampun wetan pengalaman.
1: Nggih. Ampun dan kuat yang megang tiwas ngelarah ke dan dia.
0: Nggih
1: nggih nggih. Ingat ke putri niko ampun suka luka dan kan dan nggih.
0: Atur
1: ayah. Semua niki kak tahu kau nyolek.
0: Nggih, wesan peniki kak tahu.
1: Munga niki.
0: Iya, iya, iya.
1: Pak Mada nyeda munga niki ita nggih.
0: Nggih.
1: Bu Pera, ya Mbah Indika yang Bu Jerman munga niki.
0: Nggih.
1: Nggih, beli mampandu dalan. Sudah sarang sami ka putri.
0: Nggih, Pak Yan sik semua Pak Yan.
1: Semua Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Nggih, Om Santi, Santi, Santi Om. Pak Yan Narber ing seputaran kap pal sampun bergabung nggih. Wosan puniki putri buka malih kesempatannya nek kalian rai pasti ke ring line telepon 0361223361. Nanging sedurung punika ngiring PRC yang tembang sare pecang munggah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Majukut. Majukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan majukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan, seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan majukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Aingge, panika bawa lagu memuda beli mading ye, saking bawa tika sarang beli wiran ki. Pasangan sane selalu viral kentan ye, lan lagu niki termasuk lagu terbaru dari mereka berdua kentan ye, rekalan rai. Nah, lagu panika mengantarkan putri mewali niki membuka lain teleponnya nih ye, ring 0361-223361. Lalu sampun dibuka oleh Pak Ian Narbeng ye, ring seputaran kapal, sene kantun ring kantor niki semangat nggih Pak Yan nggih mugi-mugi selamat rahayu malih jebos mawali kecunduk sareng tuge kenten nggih sementan sane lianan wau nggih sampun wonten sane colak-colek sareng Pak Yan nggih talar pasti ke sampun menunggu-nunggu niki ring griya utawi jero suang-suang kenten nggih sane mangkin galahnya nih dibuka kembali ring 0361-223361 nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Ingge, Om Swastiastu, Nini tiang niki ngge.
1: Tiang niki Mbah Indira.
0: Aduh Mbah Indira, kok tiang selalu ingat suaranya Mbah Indira ini kayak Nini Ita ya?
1: Orang Nini Ita sama Mbah Indira 11-12.
0: Oh emang gitu, emang satu setel nih kang ya? Suaranya mirip loh. Ya. Tapi kalau udah ngobrol beda modulasinya ngge.
1: Iya, mirip Nini, suaranya agak jernihan, kalau Mbah agak bengean.
0: Oh gitu, serak-serak becek ya.
1: Apa ini topiknya sekarang, Nggak Putri, Mbah?
0: Oh, wawu monitor niki, bernostalgia mungkin Mbah. Bercerita.
1: Wawu kok dibleleng, Mbah ngenah Nggak Putri tadi.
0: Oh, singa raja. Mbak geser mirip frekuensi nih dikatan. Mbak kecos ya, ke singa raja.
1: Ya, terdengarin Nini Janura. Gimana saya ini mengudara gitu.
0: Salah channel ternyata.
1: Iya, tak puterin lagi. Oh, ini perupatnya gitu
0: lah. Sering memang kenten tapi ampuang angin. Channelnya. Tiang di rumah pernah juga gitu, kok tiba-tiba singa raja nih kenten.
1: Ya bersyukur sekarang sudah ketemu sama Nggak Putri ya.
0: Inggih astungkara masih berjodoh sareng Mbah Indira ya. Niki.
1: Ya. Cuaca di sini apa namanya gerimis.
0: Oh sampun gerimis.
1: Iya, gerimis.
0: Untungnya niki ring den pasar terang. Wawo kan wonten gong kebiar wanita nika sampun berjalan astungkara aman kenten.
1: Ya sudah ya, mah dari habis dangdut tadi enggak ketemu lagi.
0: Oh langsung hilang. Iya, iya. Untung makin boleh niki.
1: Ya di mana saya ini? Gitu.
0: Agak sing bareng nelpon kemau sing ke Singaraja dan on air.
1: Nika mangku sudah ninya dan ayah dia ke?
0: Durung. Sarangan malah jebos ke Kak Mangku.
1: Oh gitu. Ya nostalgia mahe.
0: Iya, napi.
1: Apa bedik nah?
0: Iya apa dik nah?
1: Ah gini begitu Mbah nganten kawin nikah kan sama si kakek gitu. Tapi waktu itu belum jadi kakek, masih jadi bapak dan nek gitu.
0: Suami ye.
1: Ya waktu satu peran itu aja. Kan ya waktu itu kan Mbah baru ngan kawin. Pokoknya semua serba itulah belajar gitu.
0: Nggih, pasti kayak baru pertama banyak belajar kenten nggih.
1: Banyak belajar gitu. Ya Nggih Putri, setelah mah kawin itu punya anak satu sampai dua kan itu.
0: Nggih.
1: Pokoknya langsung aja ini tuntut poin aja.
0: Nggih. Kecos-kecos bedik nggih. Ya.
1: Betul-betul menderita dan menyedihkan itu. Dan bagaimana Mbak bilang?
0: Perjuangan nih Kang Gih.
1: Pada saat itu kan anak Mbak yang pertama sudah berumur 5 tahun. Yang kedua 3 tahunan gitu.
0: Oh jarak 2 tahun berarti Gih?
1: Ya jarak 2 tahun gitu. Tapi dia sudah tahu juga mana boleh dan mana tidak.
0: Gih.
1: Nah itu ini kan waktu itu musim melayangan ya Putri. Musim melayangan gitu di sawah ini nak melayangan nih ya. Mbah sama sekali ekonomi pada saat itu betul-betul tidak ada gitu loh. Makanya Mbah sekarang rasanya menangis gitu loh.
0: Kalau ingat-ingat malah
1: udah itu kan kayak putri ya. Terus bapaknya si surinya itu mau ngajak nonton layang-layang di sawah dekat sama rumah seberang jalan aja nanti tapi ada perjanjian dulu sama anaknya nanti kalau nonton layang-layang jangan belanja ya memang nggak punya uang gitu.
0: Dari rumah sampun dikasih tahu nge
1: bapak juga nggak punya uang gitu ya gitu dia mainlah layang nontonlah layang-layang sambil kita nalih lindung kayak
0: langsung saat, dicari
1: ya pada saat itu ya penderitaan Mbah gitu dan sampai di sawah layang-layang naik ramai penonton dagang banyak kan juga akhirnya anak Mbah yang pertama mau belanja mau beli belanja bubuk gitu sama sekali nggak bawa uang ya sama sekali nah itu gini nah tadi kan bilangin nggak bawa uang mau belanja sekarang mana nenek punya uang sama bapak. Bapak nggak peduli dia kumuh ngokoh lindung nggak di kebaan anu
0: didiamin berarti nggih anak-anak nggih
1: ya di kipuan kebo tuh nggak lindung nggak lindung yang kecilan nggak mau dia belanja pokoknya mengikuti bapaknya ngali lindung gitu nah itu nangis anak saya itu yang pertama itu
0: karena dia pengen
1: tak biarin dia tak biarin dia dia ngikut juga kebiang suami itu banyak beluang nggak. Tahu beluang gak?
0: Beluang nih kan api.
1: Itu bercara jangkrik tuh gak?
0: Oh, nggih.
1: Kan di gebuk-gebukan suami yang berat tuh gak? Di sana ada banyak, begitu Mbah Ungkabang banyak beluangnya gitu. Akhirnya lindung banyak, dapat beluang banyak. Tak biarin anak Mbah yang pertama itu gak nangis. Mekipu dia gak di kipuan itu, di kedoan abis sapi dan kebo itu gak? Ya begitulah Gek pada saat itu Mbah sama sekali menderita gitu. Kalau itu dibilangnya sakit hati ya
0: Gek. Tapi ini kan jadi pembelajaran Gek Hastung karena kan mungkin anak-anaknya yang bisa sukses kenten Gek membantu sarang Mbah sarang kakek kenten Gek
1: ya, tapi sekarang sudah ada nasi gitu loh pada saat itu nasi sudah punya gak ya setelah lantah beberapa tahun tahunnya itu dapatlah guru itu beras
0: gak oh yang dapat setiap bulan nih kan gak
1: ya yang dapat setiap bulan ya makan, makan bisa dimakan gitu gak itu dah lauk pauknya itu selalu ngalih gak kemahin ngalih petangnya nyuluh gitu gak yang paling apa dan menakutkan dan mengerikan tapi Mbah tidak ada kecelakaan gak pada saat itu Mbah malamnya nyuluh di telatah gak di telatah nyuluh waktu nyuluh udang tuh nah gak yang jadi kah canggih di tabah tuh gak ular di atas tuh gak pegelayong gak ular lelipi gak
0: aduh, tapi Hastung karet ten sampai kenten nggih digigit nggih Hastung karet nggih.
1: Hastung karo pada saat itu dia tidak mengganggu orang Mbah juga tidak mengganggu.
0: Nggih.
1: Kalau itu dah bapaknya kan bawa suluh saya ikut di belakang. Iya, hati-hati lo aduh lipi lo. Saya lihat nyenyet gak? Betul gak? Betul lipi itu lipi gadang.
0: Lipi dicari-cari nggih, heeh.
1: Ini di telabah nih
0: Oh ini di telabah. Oh lipi gadang nih kan bahaya sebenarnya nggih.
1: Ya itu mau kelihatan nggih. Tapi dia begitu masuk telabah. Pokoknya saya mohon saya mau mencari juga makan yang di sini juga mencari makan jangan saya diganggu gitu aja. Ya bersyukur tidak pernah alangan sampai digigit ular
0: nggih. Astung karena dilindungi nggih. Nika bentuk perjuangan nggih Mbah sareng Kak sebagai orang tua kenten nggih.
1: Iya. Ya astung karena setelah tahun demi tahun bisa juga menyekolahkan anak sampai juga seperti orang gitu enggak ya.
0: Jadi kebanggaan mungkin nggih sampun nyingaen anak-anak alit sampun dados berhasil kenten nggih, wonten cucu kenten nggih.
1: Tapi sekarang kalau dia dikasih tahu itu jangan dibilang itu zaman dodol itu.
0: Tapi ingat nggih, ingat anak-anak.

0: Tapi sebenarnya demi kebaikan nikah sebenarnya nggih, mangda aman genten.
1: Nggih, sarana kan gede ya, nggih.
0: Heeh, nggih hujan-hujan toh.
1: Takutnya kayak. Ya tegol apa nak kok dua kayak. Udah kita gimana dundun perlu dundun gitu.
0: Nggih, nggih.
1: Yang sing bani nyemak nggih, ada pinin gitu. Akhirnya nah ngeling boleh hujan kayak.
0: Heeh.
1: Mesti ya gitu, bapaknya langsung jalan nyaung gitu. Sing kain terus yang man kayak. Nyau yulu sing kaen terus sing man.
0: Mas Tenggara nah, ini kebentuk rezeki juga mungkin ya saat itu ya.
1: Itu dah paling penderitaan Mbak.
0: Terima kasih nih Mbak sampun berbagi nggih kisah Mas Tenggara niki menjadi inspirasi nggih. Siraja sane kari berjuang mungkin dalam masa-masa sulit. Nah niki Mbak Indira buktinya nggih. Sampun ya, ya. Bisa bertahan mungkin.
1: Ya astung karo ya gak ya. Ya nah amun iku yo demen gak. Biar Mbah tidak apa namanya mengungkit masalah.
0: Nggih. Sampun nang sedih-sedih nggih Mbah ini rangge. Mangke ampun iki happy ending kenten nggih yen cara film niki. Sampun bahagia di akhir kenten nggih hastung kare.
1: Iya, bahagia itu selalu
0: kayak berdampingan nggih patut-patut nggih.
1: Ya itu aja dulu nggih putri yang paling itu tidak bisa dilupakan itu penderitaan paling menderita itu nggih. Dulu kan tiang nak singlah matuo gitu terus memonggok meriki dulunya di rumah tua karena si tidak cukup untuk dua kakak pindah ke pondok sini
0: gitu. Ya itu kan suksema nih Mbah Indira pengalamannya nih titiang sebagai yang baru berkeluarga juga belajar dari Nike berarti nggih hastung kare bisa Niki selalu berjuang.
1: Mungkin kan jatuh pernah gitu kayak nampung jani ado dagang yang penting nak tongot memburuh masih liu kan gitu kayak.
0: Iya hastung kare.
1: Ya menikah duman gak putri cantik.
0: Ingin mbak.
1: Rajang yang rekuningan ya, benyang bulitan dan sami semeton sarang sami niking ya emang udah kena rahayu yang rekuningan kuningan pacang rawuh. Rajang gak putri, rajang juga ini. Indah masuk ramah cantik. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksema Mbah Indira nggih sampun berbagi cerita. Niki luar biasa sekali cerita perjuangan nggih dan pastikan niki akeh taler rekan raisane mempunyai perjuangan-perjuangan tersendiri kenten nggih. Tapi malih niki sane sampun berumah tangga nggih. Sekali Mbah Indira mungkin sampun meduwe anak cucu kenten pasti ada kenangan kenten nggih. Ternyata bisa bertahan sampai sekarang kenten nggih. Astengkara regi sareng sami niki setate ngemulihan kerahajangan guys, tata niki diberkati oleh ide sang yang widiwase.
2: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Alim ya.
3: Oh, ini
4: sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
4: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
3: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
3: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
3: Nih.
4: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
3: Sudah.
4: Ya,
2: banyak kayaknya.
4: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
3: Maaf. Saya lagi diet.
4: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
4: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
4: Bro.
3: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
4: Ya deh, iya. Bawa kantong.

0: Rekelan Raya Nintan Kerasa Niki sampun nampak ringgalah jam solas wengi. Untuk penika titiang gelungsur masanakan dumun aja bos. Santokan wesan peniki ringgalah jam solas nyantos puput ringgalah jam roras. Bacang kawentenan rahina latri. Yeh ngenenin indi apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Niki nge Rekelan Raya. Sampuna kece-kece dumun niki Rekelan Raya tetap sesatia Riki Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar.
1: Kesarang. RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Hanya dia. Raka dan Rai suka bergoyang dangdut. Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Rekalan rai areng rahina latri sane wengi ne mangkin kenten nggih niki pacang kawentenan apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali niki kawentenan tari putri angangsuh nggih. Tari putri angangsuh puniki rekalan rai tari kreasi anyar sane berasal ring Bali sane menggambarkan keceriaan lan keanggunan para bajang-bajang desa kenten nggih. Sane mesiram lan ngambil air niki ring sumber mata air ring latar cerita sore hari kenten ye. Tarian puniki rekalan rai termasuk ring kategori tari balih-balihan atau tari hiburan. Lan tari puniki diciptakan oleh Made Arnawo sareng koreografer Inyoman Suarse. Ngiring rekalan rai piarsa yang dumun sareng-sareng.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nemu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerawang.

Anggera kalan rai wawu sampun kepiar siang kenten ge kawentenan wawu tari putri angangsu ge. Senemangkin kelantur malah kalan rai karir ngarahin latri ge ngene indi apresiasi budaya Bali kenten ge. Ge pacang munggah kawentenan tabuh Karang Tiga ge. Kabuh Karang Tiga puniki rekalan rai wantah je silih sinunggil komposisi gending instrumental klasik utawi tabuh petega ge. Sane biasanya niki dimainkan oleh gamelan pelegongan utawi semar pegulingan ring Bali. Komposisi puniki rekalan rai lekat anto iringan tari sakral utawi bebarongan lan niki seringkali dibawakan dalam pertunjukan seni lan upekara. Sane mangken ngiring piarsa yang sareng-sareng.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undan margi hamurak nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Idodane Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Rai dan Makin Radite Selikur Junior Sekali Talinam Likur Rasa Gargi Teman Hati Tiang Agung Krisna Sido Muali Nyarengin Rekalan Rai Ring FM 106,4 MHz Program 4 RRI Denpasar. Intarang acara-acara Rahin Ini Makin Kantas Puput Nedit Yang Bertugas Malaya Bas Ring Jam Dasa Semang dibagi sarang sapi panggil di tiang kena rahajeng nge ngawitin semangnya puniki statung ngemulian paswecan saking ide sang yang widiwase sambudang lali setiap bangun pagi elingan kawitin antuk rasa syukur kenten nge majaring ide sang yang widiwase sang maha pencipta duaning kantun ke ijen gala kantun ke ijen urip membuka mata kembali di pagi hari menghirup udara pagi, merasakan hangatnya sinar matahari pagi, lan kecunduk sareng keluarga tercinta nika anugerah yang luar biasa, sane patut disyukuri. Nggih, dumugi sidang ngemulyakan ketenangan hati lan ketenangan pikiran, ngawitin setiap pagi aktivitas kenten nggih, ayaning sampun hati lan pikiran tenang. Pasti ke sida fokus, sida konsentrasi lan aktivitas turine sida puput kenten nge tanpa harus diganggu oleh kecemasan, stres, mewasan, netiosan. Nah sekali biasa rekalan rai reng pagi hari pasti ke titik yang nyarengin ide danir reng sesi acara Rahajeng Bali menuju bahasa entar lagu-lagu rohani Hindu tal siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelantoran untuk Puja Trisandia. Seusan Puja Trisandia rekalan rai titik yang nyarengin ide danir muali reng sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam itu semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, muali reksesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, muali reksesi acara Rahajeng Bali, kantos nampakin jam sia semang. Anterin jam sia semang, titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang nyarengin ide dane reksesi acara obrolan komunitas, kantos puput nih jam dasa semang. Nah punika rekalan raya acara-acara sani jagi antarang titiang ngawit semang nih puniki kantos puput nih jam dasa semang sani mungkin ngiring dua biar sang sarang-sarang ke nyarangin ide dan niring semang nih puniki sekitemang saking pokal ini mode oleh manusia peragan dewa.

0: Nah, keadaan Rai, untuk selanjutnya Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, untuk umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Pantun ke sarang. Suara RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Biukuku atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukuku adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukuku dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukuku, pengumputnya tidak mesti menggunakan jero mangkuk, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukuku rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara Biukuku juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemoli kesaringan di Tiang Agung Krista Rakyat Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian Rakyat Rai ngiring piarsang sareng-sareng siaran acara Surya Puja. Sedemikian untuk topik makna sejati dana dalam ajaran agama Hindu kesaringan Ibu Diah Widya Utami.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Dia Widya Utami, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan oleh Ide Sayang Widiwasa dimanapun kita berada. Pendengar setia RRI Denpasar, kalau kita perhatikan, kita saat ini hidup di dunia yang sangat cepat. Dunia yang seolah-olah memaksa kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang kuantitas. Berapa jumlah pengikut di media sosial? Berapa besar gaji yang kita terima? Hingga seberapa mewah kendaraan yang kita miliki? Tanpa kita sadari, perlombaan angka-angka ini seringkali merembet ke dalam ranah spiritual kita, terutama dalam cara kita memaknai arti sebuah pemberian atau dana. Mungkin di antara kita pernah ada yang berdiri di depan kotak punia atau di depan orang yang membutuhkan, lalu tiba-tiba tangan kita ragu. Muncul bisikan di pikiran, "Aduh, uang saya cuma 10.000 rupiah. Malu kalau dilihat orang. Mending tidak usah saja." Atau mungkin saat ada pembangunan pura, kita merasa kecil hati karena hanya mampu menyumbang sedikit tenaga. Sementara orang lain menyumbang jutaan rupiah. Pernahkah bapak atau ibu merasakan hal demikian? Gengsi dan rasa malu karena jumlah yang sedikit inilah yang seringkali menjadi penghalang niat suci kita. Kita terlalu sibuk menghitung jumlah yang keluar dari kantong, sampai kita lupa menghitung berapa besar ketulusan yang keluar dari hati. Padahal, ajaran agama kita tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan adalah seorang akuntan yang hanya menghitung angka-angka. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih lanjut sebuah topik yang sangat penting, yaitu makna sejati dana dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita buka perenungan ini dengan sebuah petikan suci dari Kitab Slokantara, Untayan Ajaran Etika, Sloka 19 ayat 4, yakni, "Walaupun dana itu berjumlah kecil dan tidak berarti, tetapi jika diberikan dengan hati yang suci, ia akan membawa kebaikan yang tak terkira, bagaikan sebutir biji pohon beringin." Mari kita bayangkan sejenak, sebutir biji pohon beringin. Bentuknya sangat kecil, bukan? Jika ia jatuh ke tanah, mungkin tidak ada yang mau meliriknya. Namun, mari kita lihat keajaiban alam ciptaan Tuhan. Di dalam biji yang mungil itu tersimpan kekuatan yang sangat besar. Ketika ia bertemu dengan tanah yang subur dan dirawat oleh alam, ia tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Akarnya menghujam bumi dengan kuat. Cabangnya meluas ke segala arah, dan daunnya yang rimbun menjadi payung peneduh bagi ratusan orang yang kepanasan. Ia memberikan oksigen. Ia memberikan kehidupan. Itulah analogi luar biasa dari dana punia yang didasari dengan ketulusan. Secara nominal, mungkin pemberian kita hanya seharga segelas es teh atau sekeping koin. Di mata manusia itu kecil. Namun di mata hukum reta atau hukum alam semesta, jika pemberian itu disertai rasa serada, keyakinan dan keikhlasan, ia akan tumbuh menjadi pohon pahala yang rindang. Manfaatnya tidak hanya berhenti pada si penerima, tapi vibrasi kebaikannya akan meluas tanpa batas, membawa kedamaian bagi jiwa si pemberi, baik dunia ini maupun di akhirat kelak. Lantas muncul pertanyaan di benak kita, apa sebenarnya yang membuat sebuah pemberian yang kecil itu berubah menjadi besar di mata Tuhan? Jawabannya bukan pada angka di atas kertas, melainkan pada dua kata suci, serada dan ikhlas. Dalam ajaran Hindu, dana bukan sekedar transaksi sosial atau cara kita membuang uang sisa. Dana adalah bentuk yatna, sebuah pengorbanan suci. Memberi adalah cara kita berlatih melepaskan keterikatan. Agar kita semakin yakin, mari kita buka tuntunan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun yang mempersembahkan kepada aku dengan landasan bakti, sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, atau bahkan hanya seteguk air, aku akan menerima persembahan itu sebagai wujud kasih dari mereka yang berhati murni. Pendengar setia RRI Denpasar, renungkanlah. Sri Krishna tidak menyebutkan beliau menunggu persembahan berupa istana megas, emas permata, atau uang miliaran rupiah. Beliau hanya menyebutkan elemen-elemen sederhana yang bisa ditemukan oleh siapapun. Mengapa? Karena yang diterima oleh Tuhan bukanlah benda-bendanya, melainkan bakti atau rasa kasih yang membungkus benda tersebut. Ini adalah teguran halus bagi kita semua di zaman modern ini. Seringkali kita merasa kurang atau tidak layak berdharma karena merasa belum kaya. Padahal Tuhan hanya meminta hati kita yang murni. Ketulusan itulah yang mengubah air yang biasa menjadi suci dan mengubah pemberian yang kecil menjadi berkah yang tak terhingga. Jadi, jangan pernah biarkan rasa rendah diri menghalangi niat mulia Anda untuk berbagi.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Pendengar setia RRI Denpasar, setelah kita meresapi filosofi biji beringin yang sangat mendalam, marilah kita sejenak menoleh pada realitas kehidupan di era modern ini. Kita saat ini berada dalam sebuah masa di mana eksistensi diri seringkali dinilai dari apa yang terlihat di permukaan. Di zaman media sosial yang serba visual, muncul sebuah kecenderungan yang patut kita renungkan, yakni fenomena memberi atau berdharma demi sebuah pengakuan. Pendengar setia RI Denpasar, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai mengapa ketulusan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jumlah materi, kita perlu meninjau kembali ajaran mengenai kualitas pemberian. Dalam Hindu, tidak semua pemberian memiliki nilai spiritual yang sama. Hal ini sangat bergantung pada motivasi dan kesucian hati sang pemberi. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 17 Sloka 20, 21 dan 22 dijelaskan adanya tiga klasifikasi dana yang sangat menentukan apakah pemberian ini akan menjadi biji beringin yang tumbuh subur atau justru menjadi benih yang sia-sia. Yang pertama, Satwika Dana, kedermawanan dalam sifat kebaikan. Pertama, merujuk pada Sloka 20 yang disebutkan bahwa kedermawanan yang diberikan karena kewajiban tanpa mengharapkan pamrih pada waktu dan tempat yang tepat kepada orang yang patut menerimanya dianggap bersifat kebaikan. Inilah yang kita sebut sebagai Satwika Dana, sebuah dana yang lahir dari kesadaran murni bahwa memberi adalah sebuah kewajiban sebagai makhluk sosial dan hamba Tuhan. Di sini, Anda memberi bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin masuk koran, melainkan karena keyakinan bahwa saya harus membantu. Ketika Anda memberi tanpa sedikit pun terlintas pikiran, apa yang akan saya dapatkan nanti? Disitulah nilai spiritual Anda mencapai puncaknya. Inilah eksistensi dari ketulusan yang sejati. Inilah pemberian yang diibaratkan sebagai biji beringin dalam kitab Sulkantara yang tadi kita bahas. Kecil di mata manusia, namun raksasa dalam pahala. Rajasika Dana. Kita beralih pada Sloka 21 yang berbunyi, tetapi sumbangan yang diberikan dengan mengharapkan pamrih atau dengan keinginan untuk memperoleh hasil atau pahala atau dengan rasa kesal dikatakan sebagai kedermawanan dalam sifat nafsu. Dalam tingkatan ini kita mengenalnya sebagai Rajasika Dana. Ini adalah tipe pemberian yang masih memiliki tali pengikat. Seseorang memberi karena ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan kemasyuran dan demi keuntungan tertentu. Yang paling disayangkan, seringkali dana jenis ini dilakukan dengan rasa berat hati atau rasa menyesal setelah tangan melepas harta tersebut. Secara materi, mungkin jumlahnya sangat fantastis, miliaran rupiah. Namun, secara spiritual, ia tidak akan membuahkan kedamaian sejati karena hatinya masih terbelenggu oleh rantai pamrih dan ego. Tamasika Dana. Sebagaimana dijelaskan dalam Sloka 22, sumbangan-sumbangan yang diberikan di tempat yang tidak suci, pada waktu yang tidak suci, kepada orang yang tidak patut menerimanya, atau tanpa perhatian dan rasa hormat yang benar, dikatakan sebagai sumbangan dalam sifat kebodohan. Inilah yang disebut Tamasika Dana. Pemberian ini kehilangan kesuciannya karena dilakukan di waktu yang tempat yang salah atau ditunjukkan kepada pihak yang tidak sepatutnya menerima bantuan tersebut. Namun, hal yang paling krusial dalam sloka ini adalah masalah rasa hormat. Meskipun seseorang menyumbangkan harta yang melimpah, jika ia memberi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan, sikap yang merendahkan, atau bahkan menghina si penerima, maka pemberian tersebut tidak akan membuahkan pahala kebaikan sedikit pun. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa etika dan penghormatan saat memberi jauh lebih penting daripada nominal yang diberikan. Pendengar setia RRI Denpasar, melalui pembagian ini kita diajak untuk jujur pada diri sendiri. Sudah di tahap manakah kualitas dharma kita selama ini? Apakah kita masih sering menghitung-hitung untung rugi saat berdana punya? Atau kita sudah mulai belajar untuk melepaskan dengan penuh rasa syukur? Mari kita renungkan bahwa dana yang tulus bukan hanya tentang melepaskan benda dari tangan kita, melainkan tentang melepaskan keterikatan dari pikiran kita. Ketika kita mampu memberi dengan kesadaran, maka saat itulah kita sedang membangun jalan emas untuk penyucian diri. Ketulusan bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah getaran spiritual yang mencucikan baik si pemberi maupun si penerima. Terkait hal tersebut, saya ingin mengajak pendengar setia RRI Denpasar untuk melakukan refleksi diri melalui beberapa poin perenungan sebagai berikut. Ketika kita menghaturkan sesari di pura, manakah yang lebih mendominasi pikiran kita? Apakah perhatian kita tertuju pada besar nominal uang yang kita letakkan atau pada dalamnya rasa syukur yang kita persembahkan ke ide sang yang berkuasa?

0: Inggih kebawa sang oleh kide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

muncul setitik penyesalan di dalam hati setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain? Jika muncul pikiran bahwa jumlah yang kita berikan terlalu banyak, maka saat itu pula nilai ketulusan kita telah memudar. Yang ketiga, marilah kita menimbang dengan nurani yang jernih. Mana yang lebih mulia di mata Tuhan? Seseorang yang menyumbangkan dana sebesar 1 miliar rupiah namun disertai niat terselubung untuk kepentingan politik atau menjatuhkan sesamanya, atau seorang nenek pedagang kecil yang menyumbangkan 5.000 rupiah dari hasil keringatnya dengan doa yang tulus bagi kesejahteraan makhluk lain? Pendengar setia RI Denpasar, tentu nurani kita akan sepakat bahwa sang nenek tadilah yang berhak atas pahala beringin. Walaupun secara kuantitas nilainya kecil, namun secara kualitas ketulusannya merupakan energi yang luar biasa. Disinilah letak relevansi ajaran Tapa Brata Yoga dan Samadhi. Dalam kehidupan praktis kita, berdana bukan sekedar aktivitas transaksional, melainkan sebuah bentuk pengendalian diri. Seringkali kita berpikir bahwa musuh terbesar adalah orang lain, padahal musuh sejati ada di dalam diri kita sendiri, yaitu keterikatan pada benda-benda duniawi. Saat kita merogoh kantong dan memberikan sesuatu yang berharga milik kita kepada orang lain, disanalah terjadi sebuah tapa atau pengekangan keinginan. Kita sedang berperang melawan rasa egois dan sifat serakah. Kita juga sedang memperhatikan brata, yaitu disiplin diri untuk tetap setia pada janji suci berbuat kebaikan tanpa pandang bulu. Lebih jauh lagi, saat memberi, kita sesungguhnya sedang melakukan yoga, yaitu proses menghubungkan tali kasih sayang kita dengan penderitaan orang lain sebagai wujud bakti kepada Tuhan yang bersemayam dalam setiap makhluk. Dan ketika kita akhirnya mampu melepas pemberian itu dengan hati yang damai, tanpa sedikit pun mengharapkan pujian, itulah puncak ketenangan atau samadhi dalam bentuk nyata di tengah hiruk-pikuk dunia. Ia adalah wujud dari latihan rohani untuk menaklukkan kesombongan yang seringkali muncul saat kita merasa telah memberikan kontribusi besar. Dengan mengedepankan ketulusan di atas jumlah, kita sesungguhnya memurnikan diri dan memperkokoh serada kita di jalan Dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, ajaran agama Hindu sangat menjunjung tinggi nilai kesederhanaan. Penting untuk kita pahami bersama bahwa hidup sederhana tidaklah identik dengan kemiskinan. Hidup sederhana adalah sebuah mental yang merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas segala anugerah yang diterima. Dalam kerangka catur purusa arta, kita memang diajarkan bahwa harta benda atau arta adalah sarana yang penting untuk mendukung kehidupan. Namun, yang menjadi catatan krusial bagi kita adalah arta tersebut harus diperoleh melalui jalan Dharma dan dipergunakan serta disalurkan kembali berdasarkan prinsip Dharma. Lantas, bagaimana cara kita memulai mempraktikkan ketulusan dana ini, terutama di tengah situasi ekonomi yang mungkin sedang sulit dan penuh tantangan? Setidaknya ada 3 langkah nyata yang dapat kita teladani bersama. Yang pertama, hilangkanlah rasa gengsi. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa ide sang yang dewasa tidak menggunakan kalkulator material untuk menghitung besar nominal yang kita persembahkan. Beliau melihat kedalaman niat dan mengukur tingkat keikhlasan yang ada di dalam lubuk hati kita. Ketulusan kita tidak pernah diukur dari berapa banyak angka nol yang tertera dalam sumbangan kita, melainkan dari seberapa besar rasa bakti yang menyertainya. Yang kedua, berikanlah yang terbaik. Meskipun yang mampu kita berikan berjumlah kecil secara materi, berikanlah dengan tata cara yang terhormat dan penuh kasih. Perlu diingat bahwa
memberi dengan senyuman yang tulus serta wajah yang cerah memiliki nilai spiritual yang jauh lebih tinggi daripada memberi dalam jumlah besar namun disertai dengan wajah cemberut dan rasa keberatan. Ketiga, tanamkanlah prinsip kerahasiaan dalam berderma. Dalam sebuah ungkapan bijak dikatakan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Ini adalah puncak dari sebuah ketulusan, di mana kita memberi tanpa membutuhkan pengakuan, tanpa mengharapkan pujian, dan tanpa keinginan untuk pamer. Biarlah kebaikan tersebut menjadi rahasia antara diri kita dengan Sang Pencipta. Pendengar setia RRI Denpasar, marilah kita senantiasa mengingat hakikat ajaran Tatuan Asih, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ketika kita memberikan sesuatu kepada sesama dengan hati yang tulus, sesungguhnya kita tidak sedang kehilangan apapun. Sebaliknya, kita sedang memberi kepada diri kita sendiri. Pada saat yang sama, kita sedang melayani Tuhan yang bersemayam pada setiap makhluk sebagai Atman. Pendengar setia RRI Denpasar, waktu jua yang harus memisahkan kebersamaan kita. Sebelum saya akhiri, mari kita bawa pulang satu pesan inti. Besar kecilnya pemberian adalah urusan duniawi, tetapi tulus tidaknya pemberian adalah urusan rohani. Jangan pernah takut memberi hanya karena jumlahnya sedikit. Jadilah seperti biji beringin, kecil di awal, namun membawa kedamaian dan perlindungan di akhir. Akhir kata, saya Ketut Diah Widya Utami, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami, sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: Ibu sibuk gak? Gak mau ngobrol penting?
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.

0: Gini Bu, Gek kan sudah cukup umur nih, Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja, tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap Bu, udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya Bu?
1: Ya penting lah Gek, menikah nanti kan harus hamil, punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja trisandya.

0: son fiam.
1: Rajeng Lasada yang bersemayangan puja Tri Sandia menjaring umat Hindu Sedharma ring dicece pada menggena dumugi ide sang yang udiwasa statuma paicek rayuan lang kerajengan rei raga sareng sami jagat lan stagingnya ne pelarapan doa mantra lan pasti kesemba bakti rei ide sang yang udiwasa iraga pinaka umat Hindu mangdane sida membersihkan pikiran lan jiwa dari sifat-sifat negatif menciptakan ruang untuk pertumbuhan spiritual lan kebijaksanaan.

0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah angkla derai derai.
2: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna, mulai nyaringin ide dade, rakelan rai, reksesi acara Rahajeng Bali. Sada makin pastika untuk hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi benari. Rajang menjari ide dane sada sampun pada metangi, reng semangne makin, rakelan rai, napi mali hari Minggu yang ide dane. Pasti ke libur yang hari Minggu puniki nggih gunakan waktu untuk bisa memberikan istirahat kenten nggih untuk tubuh lan pikiran saki wonten sampunang hanya tidur kemanten kenten nggih tetap melakukan kegiatan yang produktif kenten nggih sekadi berolahraga kenten nggih napi malih hari Minggu puniki ya dihastun hari libur. Ide dan nenten makarya nggih tetap gerakkan tubuh, jangan sampai hanya tiduran kemanten ring kamar, tetap melakukan olahraga. Napi malih bisa melakukan kegiatan ring ruang-ruang publik. Napi malih hari Minggu puniki pasti ke wenten gena-gena utawi lokasi-lokasi yang digunakan untuk car free day. Jadi ide dan bisa melakukan kegiatan olahraga bersama keluarga kenten nggih ring lokasi-lokasi car free day punika nggih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas majareng ide dane sareng sami. Nggih, sare bagian kawitan ditiang informasi antuk informasi perakiran cuaca rahinane mangkin. Redite 21 Juni warse kali tali 16. Nggih. Narakalan rai informasi puniki saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 98%. Lantur Kabupaten Tabanan nggih diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 96%. Lantur Kabupaten Badung diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 96%. Kabupaten Gianyar diperkirakan hujan ringan kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 91%. Kabupaten Klungkung, rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 59 sampai 87%. Kabupaten Bangli, rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 99%. Kabupaten Karangasem rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 95%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 92%. Lan Kota Denpasar diperkirakan cerah kisaran suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 96%.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanteng Besar yang titik Agung Krisna Rekelan Rai, reng sesi acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan pasti ke informasi-informasi menarik. Kanteng G. Nah, Rekelan Rai, pasti ke yang mau sang ritat kalau hari Minggu, wenten lokasi-lokasi pasti ke renggena ide dan suang-suang, sani ke dada sang Car Free Day. Yening ring seputaran kota Denpasar, Rekelan Rai, fenomena Car Free Day puniki ring Bali pemangkasannya ring kota Denpasar makin sambungan berkembang jauh melampaui fungsi awal kenten nge pinaker uang bebas kendaraan untuk berolahraga setiap akhir pekan kenten nge kawasan CFD puniki dados ruang publik multifungsi seni memadukan gaya hidup sehat rekreasi keluarga kantos pusat pergerakan ekonomi masyarakat lokal nge. Nah, pungkuran puniki pasti ke kesadaran masyarakat untuk pentingnya ruang terbuka lan aktivitas sehat niki semakin meningkat nggih Rekelan Rai. CFD pemekasannya ring kawasan Renon niki pasti ke dados magnet bagi warga lokal utawi wisatawan domestik kenten nggih nenten wantah kaangen jogging utawi bersepeda berolahraga kawasan puniki dados titik temu sosial yang hidup dinamis lan pasti ke penuh warna berbagai kegiatan keluarga. Nah, pelaksanaan CFD Ring Bali pemekasannya terpusat ring kota Denpasar wenten ring kawasan lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, niki kegiatan puniki rutin digelar setiap hari Minggu pagi. Kenten nggih CFD biasanya kekawitin niki ring jam 6 pagi kantos jam 10 pagi risampune punika nggih arus lalu lintas muali dibuka secara normal. Nah, ritat kala CFD ring jam 6 pagi kantos jam 10 pagi pastikan ruas jalan utama ring sekitar Renon niki ditutup untuk kendaraan bermotor lan dialihkan ke jalur alternatif. Nah, niki pindah ke upaya mangdene sidang ngicinin ruang aman untuk masyarakat ngelaksanakan yang beraktivitas bersama keluarga, berolahraga, miwa aktivitas sanetiosan tanpa gangguan lalu lintas. Nah, pastikan antusiasme masyarakat nggih ring kawasan CFD puniki dari pagi hari kenten nggih bahkan sebelum pukul 6 pagi wenten warga yang sudah mulai berdatangan nggih mangdene sida menikmati suasana segar di ruang terbuka napi mali ning cuaca mendukung kenten nggih. Cuaca mendukung udara pagi pasti ke kantun segar kenten nggih. Nah, pusat kegiatan CFD puniki ring lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar ring area sekitar Monumen Bajra Sandi beberapa ruas jalan lingkar ring kawasan Renon nggih. Tiosan Renon CFD taler nanin kelaksanaan ring Taman Kota Lumintang pinaka alternatif lokasi di Denpasar kenten nggih. Nah, ritat kala CFD puniki berlangsung pasti ke jalan-jalan utama ring sekitar kawasan punika ditutup total utawi dibatasi untuk kendaraan bermotor. Nggih, mangdene sida menciptakan ruang luas untuk pejalan kaki, pesepeda, kantos komunitas olahraga.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Majari Rekalan Rai Sari Menawite berkunjung ke lokasi CFD yang di Denpasar puni kering Arnon. Pastikan iki perlu kenten iki datang lebih awal mengenai sida memperoleh tempat parkir yang tapi posisi yang baik kenten nge parkir kendaraannya. Nah niki penting rekalan rai mengenai aktivitas CFD niki tetap nyaman, makanya niki wenten titik-titik parkir yang memang sudah diatur kenten nge beberapa lokasi parkir yang umum kaangge pastikan ring area parkir sekitar lapangan Renon, kantong parkir ring gedung pemerintahan sekitar kawasan Irike, area

parkir ring sisi luar ring jalan Renon. Nah pasti kare kelandrai yang ide dana biasane hari Minggu ke CFD utai ke kara peride puniki nge lebih baik datang lebih awal. Mangdane sida mengemolehang genal parkir yang aman lan strategis. Tiosan punika pengunjung taler dianjurkan kenten nge mangdane tidak memarkir kendaraan ring bahu jalan yang bisa mengganggu arus lalu lintas di sampune CFD usan kenten nge. Nah CFD ring Bali nge pasti ke wenten mekudang-kudang aktivitas boleh jauh wantan sekedar olahraga kenten ge sake wenten mekudang-kudang kegiatan yang bisa dilakukan ge selain olahraga massal jogging bersepeda yoga kantor senam bersama yang menjadi aktivitas utama wenten taler digelar senam jantung sehat utawi kelas kebugaran gratis yang terbuka untuk umum biasa ini kingiring CFD wenten taler wisata kuliner kaki lima ya salah satu daya tarik utama CFD pasti kederetan pedagang UMKM sani menjajakan berbagai makanan dan minuman ngawit saking jajanan tradisional Bali kantos kuliner kekinian samian tersedia dengan harga yang pasti ke terjangkau kenten ge. Nah CFD taler sering ke bawasang pinake surga kuliner pagi kenten ge. Duaning banyaknya pilihan cemilan ajeng-ajengan yang bisa dinikmati sambil bersantai di hari Minggu. Jasan punika rekalan rai berbagai aktivitas pasti ke berbagai komunitas sering tampil ring CFD ngawit saking napi wastane pertunjukan seni mewah kegiatan komunitas sane tiosan kegiatan puniki pasti ke membuat suasana semakin hidup lan menarik bagi pengunjung dari berbagai usia nge. Nah pasti ke majare ide dane sane ingin kegiatan yang produktif dan bisa tetap napi wasane menjaga keeratan hubungan sosial dengan keluarga dengan sawitre kenten nggih bisa berkunjung ke CFD kenten nggih ngeneng-ngeneng CFD ring lokasi sane nampak ring genah ide dani song-song.

Rakyat Rai DPRD Provinsi Bali secara resmi mengeluarkan rekomendasi tegas terkait maraknya bangunan liar yang berdiri di atas kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, ke Wagub Giri Prasta untuk segera ditindaklanjuti pihak eksekutif pada rapat paripurna. Ketua DPRD Provinsi Bali Idewamade Mahayatnya membaca dan menyerahkan rekomendasi yang dirumuskan Pansus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan atau TRAP. Dikatakan DPRD Bali berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, serta aparat penegak hukum dapat berjalan cepat agar pelanggaran tata ruang dan perusakan kawasan hijau ini tidak terus berlarut-larut. Idewamade Mahayatnya mengingatkan adanya sanksi tegas hingga ranah pidana bagi siapapun termasuk oknum pejabat yang terbukti melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: kesarangan.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengin Titi Agung Krisna Rekalan Rai ring seisi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias memuali jebaski. Nah, Rekalan Rai setiap tanggal 21 Juni Indonesia memperingati Hari Kerida Napiwasan ini ki Hari Kerida Pertanian. Pinaka momentum untuk mengenang perjuangan petani sekaligus memperkuat komitmen terhadap ketahanan pangan nasional. Peringatan puniki menjadi pengingat penting akan peran strategis sektor pertanian dalam mendukung kehidupan masyarakat lan pembangunan bangsa. Kenten iki nggih. Nah, Rekalan Rai Hari Kerida Pertanian niki berakar dari pelaksanaan Konferensi Nasional Pertanian 2 seni kelasana yang ring Bogor pada tahun 1960. Gereng konferensi punike para petani akademisi lan pemangku kepentingan sektor pertanian membahas berbagai isu penting ngawit saking modernisasi pertanian kantos upaya peningkatan produktivitas pangan nasional kenten iki nggih. Nah, Rekalan Rai peringatan Hari Kerida Pertanian puniki pastike diharapkan meningkatkan apresiasi terhadap peran petani, mendorong modernisasi sektor pertanian nggih, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, taler mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan kenten nggih. Nah, ring Hari Kerida Pertanian puniki Rekalan Rai nggih titiang pacang wadar topik kenten nggih salah satu napi wastane niki nggih yang bisa dibudidayakan di rumah inggih punika daun kemangi. Kenten iki nggih, daun kemangi puniki tanaman herbal aromatik yang sangat populer di Indonesia. Kenten nggih, biasanya dikonsumsi mentah sebagai lalapan utawi bumbu masakan tradisional lan kaya akan minyak atsiri, antioksidan yang bermanfaat untuk meredakan peradangan, mendukung pencernaan hingga menyegarkan bau mulut nggih. Untuk salah satu ketahanan pangan di rumah tangga, Rekalan Rai napike ide dane nanin membudidayakan daun kemangi puniki. Ide dane seneng ten mengkonsumsi daun kemangi puniki, biasanya seneng dimakan mentah utawi niki dicampur menjadi bumbu masakan tradisional. Derusang Mali Jebos nyarengin ringgala on air 223361 utawi melarapan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 224 20.

0: Inggih, rakelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih, mulai kesaring di Tia Agung Krista rakelan rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Mau sanggeninin indik budidaya daun kemangi di rumah. Kenten nggih napi ke ide dane nandim membudidayakan daun kemangi puniki. Seneng tan mengkonsumsi daun kemangi puniki dimakan mentah sebagai lalapan utawi dicampur dalam masakan. Nggih, durusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361. Nggih, penelpon ka pertama Sanggre Titi Angge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semanggem nggih.
0: Selamat pagi, Gombiang Yoga.
1: Ini bunga di atas aja, Pak.
0: Oh, nggih, dapat hadiah piring cantik kah niki?
1: Soalnya
0: kita cover sejago nggih. Aduh, punapi karya niki.
1: Dereng mangkin.
0: Oh iya. Biasanya sampun pulang kampung pasti kakek boleh oleh-oleh nggih.
1: Boleh waktu sayuran nanti di kulkas penuh niki. Kaler tum akeh soleh yo
0: nggih. Nggih. Mangkin sampun
1: mangi
0: nggih.
1: Tiang duwe dua pohon nggih.
0: Oh, punya pun api men carane nika menanam nika Bu Gombiang.
1: Iya enggak taruh ring pot ke mangi Bali niki geng ya, ane daunnya agak geles. Iya yang seneng mepes, mentah. Iya yang seneng mangi jawa, wow mentah. Kenten lemut nika.
0: Oh, kenten ya. Perbedaan rasanya ke mangi Bali dengan jawa pun niki ya?
1: Kenten.
0: Napi.
1: Ikan pahit nih ke mangi Bali geng ya.
0: Oh, ke mangi Bali lebih pahit kenten.
1: Agak keras kentennya daunnya mangi jawa kan lemuh niko.
0: Oh kenten berarti ini untuk lalapan kemangi jawa ngen Gombiang kenten.
1: Iya kemas lalapan pasti kemangi mintuna sitiang yang senang bisa niko.
0: Men perawatannya ring rumah pun api niki ring jero
1: siram digebur niko pohon apa ya karena kenten kantun mentik kuat hidupnya nggak
0: siram
1: bit yang terus
0: gitu. Nggih. Biasanya ingin pepes napi ke mantan pinang napi
1: pinang pepes yang lagi ingin kentan udang pepes lagi ingin kentan petik lengis nggak lengis enak petik pisang yang
0: kemangi mana nikah kan kemangi Bali daging pepes pun nikah ten pahit kentan nggih kemanginya
1: pahit ya ampun cuci ampun kukus kirang yang mentah nih pahit pisang
0: kenten iya. Jadi memang harus diolah dengan rempah-rempah kenten nggih
1: yang napi tanur mentik dong ini erang lima titiangnya
0: nak kenten coba napi wastane pes satusan kelinting tanam si rounding ngontek dari punya pesnya
1: ya nados akhir dia buat kelintingan satus rupiah
0: nih kok
1: rupiah oke kok ya dan kayun tanam
0: si si Rauni jakas semat dadi punya pes kan
1: kami tanam membungo kok ya yang senang nyiain jepun di masa witro ide jarang lagi tanam kan di jero aja langsung membungo niki gong ya.
0: Nah nika kemangi nika dumone bibitnya numas utawi pun api napinnya ditanam niki.
1: Di gong ya dikit di karang di tiangnya terus pindahin di tiang kepot.
0: Oh mentek pedidi awalnya nika.
1: Rajin di tiang ngiram gong ya amun dan siram ya langsung menguning daunnya gong ya.
0: Oh iya.
1: Harus rajin menyiram. Atau kadi rambut sedana yang pun rajin nyiram, perni suryo kan becik bisa. Yang sampai yang en sewitro gerah-gerah meriki, titik yang seneng pisan ke nanam-nanam bunga
0: nih ke. Nggih. Sukses mah Gong ya, ngempun sarapan niki.
1: Jebos, baca bebe ampuro titik yang hari ini niki serang. Tante cantik Irman, si kocak Bu Pera, mali jebos, Bu Mahandira munga.
0: Nggih.
1: Sugeng sampun Rajang yang rukuningan iki sampun nampa penjang pancakan agung. Sukemo galanyane ditya mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inggih, matur suksema gemyang yoga ring Gunung Karang niki. Sampun nyarangi niki nggih. Sarebagian muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang semang
0: nggih. Inggih, selamat pagi nih. Punap. Gatra becik manten. Nggih. Sampun boleh jalan-jalan iki ni.
2: Sampun beli pasar kok
0: nggih. Be mantap napi oleh-oleh nek mangken jajal lempog.
2: Kenten nak ngadol janganan mangken urusan galungan iki
0: kok. Oh, kenten ampun ngelungsuran jajal leburan nggih.
2: Minam takut dan laku nggih.
0: Nggih.
2: Yakti wenten teh yakti yang suung dagang setangane kok.
0: Oh, nggih yang penting dagang bubu Bali wenten.
2: Iya lah ajengan kok wenten. Nek koten serahino nek koten ngeten.
0: Nggih, patut.
2: Curang. Nek serahino wenten. Iki manis sampun wenten tuh dagang ajang bubu.
0: Nggih,
2: Mang Budok nyarene se semua Mang Budok tetep monitor ne tetep serahane ne mulih. Tapi tapi itu nini nak
0: cek. Ah,
2: mau tu malih dengan malih dan kedan.
0: Topek ne nike daun kemangi. Medue entekan daun kemangi ring rumah niki ni.
2: Wenten niki nak tetep wenten tu. Kalau kan uning siang kemangi Jawa, ya kemangi Bali niki. Kan uning beda nak kenten.
0: Coba cicipin numun pahit gati utawa
2: pahit biasa kan tiang rasa
0: tuh. Oh, berarti kemangi tanya kemangi Bali nih ke minam. Ah ya neng ya neng kemangi Bali neng nih kang.
2: Wah, menti kenten kok ya. Tetap wenten niki nak ten wenten nak tanam tanaman ngelahin batu misi di kompon menti nih kok diano nih kok tetap mas kenten rainan ten numas nak kenten kok ya. Yen makna ya nang gerang haud niko muncul nek enten kok
0: ya. Oh kenten nggih. Oh berarti angin angin masakan api biasane niki.
2: Yen di sini anak niko kan jangan bejak-bejakan kan kok ya. Oh
0: iya.
2: Tapi lindung yen tiano nulindung daging niko kenten. Gerang niko kan yo yen ini alat-alat yang anu ya ayam ni ko goreng ah daging itu ni ko masuk mata ni kita kan? Kalau belas ni ko tenanin, yakin, lepas ni ko ten yakin nanin, kan?
0: Okay, ten, geng.
2: Jerom aku sudah ni, yang ini saya semua jerom aku.
0: Ni ko artinya ente anreng rumah pun ni ko yang ente pedide atau ini ngerah bibit ni ki?
2: Nak mentik pedidi tu.
0: Belum
2: dah, ya mentik pedidi. Ya nabi anak santun ni kau mau bunga ni kau tu. Mau bunga ni kau ampun ya nak out ni kau. Jadi bijak nyatan sama hang kena nyak mentik nyatan tak kan?
0: Okey.
2: Ya ampun mentik kan sang kena bijak ngeceh hang kan kau ni.
0: Oh okey. Men siram-siram ni tiap hari menawi tu.
2: Niram tu ya nak dan dia tu dan mukbot nak niram kalau tu. Ngam dalar ngenten-ngenten nak jero nak wayah kan ika. Wayah kan keten nyak mudo nak kenten. Ya nak bukret kenten kok
0: nggih. Oh kenten nggih. Inggih.
2: Tapi kan kenten nek kumis kucing nek kenten masih siam nak. Ah, apik kan kok nggih.
0: Heeh. Nggih.
2: Ya tu beten nek kan harus masih siram ten pet mangalemeng kayak nyang mau 2 hari sekali kenten yen nek beten. Ini di puasa kan harus ni kau sehari no mau siram.
0: Nge. Inggih, susah mana?
2: Kau kan capek tu.
0: Nge di kau mantap.
2: Ini, niki boleh kau muka boleh kau. Ini niki, nyari yang kira nyari.
0: Inggih, susah mana? Sampai nyari.
2: Semua tu, sekarang kami cuti nama untuk kenar hajeng yang ro. Banyang pembaca agung nih, masih mulia nih.
0: Nggih.
2: Nyesuk semua tuh.
0: Ngiring.
2: Ini mau pamit om tadi.
0: Nggih, matur susah mana kima jaring nini itang. Nggih, sani sampun nyaringin. Sani, tiosan malah iwas nggih, boleh sang rati tiang. Ring 22336 1. Nggih, temang dumun. Ngiring biar sang sarang.
3: Thank you.

0: tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari Buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tembang Brerong Pengang saking Blijak Lempung. Sampun ke piara sang sareng-sareng Rekelan Rai. Serbangin ngala on air muali. Ringlan telepon 0361-223361. Gih muali sang gratitiang. Ya Om Swastiastu.
1: Aduh. Om Swastiastu. Aduh Om Kresna.
0: Pun api nih ki dados aduh aduh.
1: Aduh, man,
0: makelosin man on. Oke, enten birah tuh kadena enten gawat darurat rike.
1: Salip-salip purat.
0: Oh, kadena ngejar tiang durung pule bubu nike.
1: Aduh. Apik. Harus yang muka gini doling langsung muka radio. Langsung pirang tiang joget bumbung mi
0: ratu betare mangkin sampun tiang lakarnya lo gelungan liku penjarakan nih nggih
1: aduh iki pendunas yang tuh
0: nggih
1: kepang bener ke dokter yang sing man on air aja gunggurna terus gelem.
0: Pokoknya jajak kerasin ampun kedek Riko pangkan di konyang nak nengok ken. Ken pisah ge penjahit nenen.
1: Agak kan penjahat. Jadi usahakan demi desang yang diwaso yang kan yang man on air kan man kedek. Aduh sakit tekan kenyang besut.
0: Oh, men sampun boleh nang wedang niki pagi-pagi.
1: Ampun mas aja ngali 5.000.
0: Oh, mantap sekali. Nggih, nggih.
1: Ajengan 5.000, terus niko di kubusan gaya tiang kunyit. Jangan jahe dek, jangan madu dek tuh.
0: Oh, ten madaging daun kemangi?
1: Ai.
0: Oh. Ramuan. Oke, okay, wah, oh ten wenten teh aneh Rika berarti.
1: Daun semanggi. Daun kemangi. Beton.
0: Oke, okay, ten bi sake wonten Bu Vera seneng sarang daun kemangi niki.
1: Semanggi kan seneng.
0: Kemangi niki bahasa Indonesia nek kemangi semanggi nike ane angin di Sanggul Bali nike pasang bunga semanggi nge
1: kemangi kan punya ane ngerepe nike nge
0: kemangi nike biasanya numas lalapan nike pasti boleh don kemangi nike
1: aku pakai makan. Kadena semanggi juga makanan atuh.
0: Daun kemangi nge.
1: Nge suka ngalih makin semanggi suka ngalih kemangi di jeno ngararah tuh.
0: Oh, tapi wonten nih misalnya nung mas lalapan mendaging daun kemangi kajang biasanya niki Bu Vera.
1: Nge napi jen jauh dengan ke bidan nung mas lalapan makin rendah.
0: Oke.
1: Nge nih wau yang nih kecucu nge. Ya ada najang ben kan najang.
0: Dondone nini nom pedang kenten.
1: Dondone kudang. Ben kan ajang nikah.
0: Geng.
1: Mungkin nikah tapi nikah daun kemangi kenten.
0: Nggih, daun kemangi.
1: Nggih. Tapi jakinya tuh di rumah lalapan tuh kejang ajang dengan dan. Iyan mungkin mengelut dan saen dan kenten. Nini kan nampun mungkin nikah ada sisa ini dan kemben sekali diatur tuh. Dondone nggih.
0: Mana mengajar? Ge.
1: Seni banget pun lunas siang. Aduh, Gong Kresna. Siang lunas segar.
0: Nge.
1: Pang siang idang buruh nyait. Pang siang boleh beliin bas. Tempat tu nih kah?
0: Patut.
1: Tempat tu tempat deh.
0: Nge suk semua Bu Vera.
1: Aduh, nge suk semua banget di siang Gong Kresna. Nge demogi perempat RI niki. Mencerdaskan kita semua.
0: Segar
1: pengduat dengan tuh. Belajar dari Agung Kresna cantik.
0: Sarang.
1: Oh niki Bu biang dene yoga
0: nggih. Nggih rajang. Nggih sukses men iki.
1: Jangan tuh Agung Kresna pun boleh sama mungkin siang mau burun nyai. Sukses men Om Santi ho.
0: Inggih matur sukses men Bu Vera ring tabanan. Sane sampun nyaring niki nggih. Moli ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi.

0: macam kan tercarum juga ya.
1: Nggih, ni kampan.
0: Ah, dari Marajan. Kelak ni. Rin Marajan, Winton yang ni. Winton itu, tapi dan cik ni ake. Kan bunga ni ni tu, ulung, mali, mentik.
1: Mentik ya, ke.
0: Tapi abut-abut yang ni, kan.
1: Oh, kenten.
0: Yeah. Tapi Winton nak kerja kenten dagang lalapan.
1: Dagang lalapan. Nge, men oh nge, men gong ni yang senang nih ki kemangi. Oh biasanya ke ajang mentah utawi campur. Mentah. Oh mentah.
0: Sedan ya isang cari hari ini tu, boh tibe
1: kencan.
0: Jadi kencan ni gong ya tuang sini ni ke lalapan juga.
1: Oh nge. Berarti tenanin ke angin masakan pepes kenten.
0: Angin pepes.
1: Oh. Nah,
0: kina ngasih daging ke.
1: Oh.
0: Daging
1: yang sedikit-sedikit itu enak. Ya, enak. Sana senang dan kemangi enak. Yang titi anak tan senang kan.
0: Titi yang ane senang daging kemangi lele.
1: Oh, lele. Geng.
0: Ini daging sambal merah.
1: Ini.
0: Ampun boleh penyenang.
1: Sampun, bubuh Bali makin lagi.
0: Rajin
1: dong gaknya. Sama
0: gomnya. Rajin. Sekarang semester, sekarang ayo sekarang ajo.
1: Nggih.
0: Yang kamu mau cari kerja bon sih
1: nggih. Nggih, terus.
0: Niko mantan dulu dong
1: ya. Nggih.
0: Yang kamu cantik.
1: Inge, matur suksama niki gon yang sering nggih sami sampun nyarengin nggih. Nah, rekalan rai niki majare ide dane sade menawi te jagi menanam utawi membudidayakan kemangi puniki reng pekarangan rumah kenten nggih. Nah, pastikan harus dipilih niki lokasi yang terbaik kenten nggih. Kemangi puniki membutuhkan setidaknya 6 jam sinar matahari penuh setiap hari. Mangdani sida berkembang lan menghasilkan daun yang besar dan beraroma. Yening ide dane menanam kemangi reng dalam ruangan, kenten nge wadah pot, kenten nge letakkan tanaman di ambang jendela yang cerah, mangane presiden ngemolehang sinar matahari yang cukup nge, pastikan tidak menyimpan tanaman di tempat yang teduh karena harus mendapatkan sinar matahari 6 jam nge, setiap hari, kenten nge. Nah, rekalan re, mulai jumpa semuanya sanggara titiang ring line telepon 0361223361 sering makin ngiring rumah biar sang sarang-sarang nge, temang sani sampun siagi yang titiang.